0: semakin membawa kebaikan.
1: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beliau bisa kita manfaatkan.
3: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruloma melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat ini dalam hal ini. Ini juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Juga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor.
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah. Diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Banyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
1: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya, karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita ukur.
0: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutla di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
2: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami, sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
0: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Arianto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
1: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
0: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
4: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah ya saya berusaha menggunakan masker.
5: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
6: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI-nya. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Tan Masat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
9: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km/jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayomi, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan pendamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi

0: dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul juga ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Mbak Emma buka pintu dong. Ini beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ke tempi. Awi malia doh. Ini pakaian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah.

0: rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni. Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
1: Selamat datang di era digital.

0: Baru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, beta su ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lah. Beta sonde tahu mau bilang apa nih?
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok? Kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3 S sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susama ke lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyelidikan.

0: layar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pulsa aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Kita nih Rodi rangkaian roti pagi ini kita di pukul 9 lepas 19 ya, dengan lagu Judika Sampai Aku Jadi Milikmu. Dan aku Nero selalu menjadi milik pendengar semua di RRI Roti tentunya. Jadi bukan milik pribadi, milik umum, umum pendengar semua. Khusus beta pun suara ya, maksudnya beta pun suara buat pendengar semua di mana saja berada yang masih selalu setia bersama beta Nero di Pro 1 RRI Rote. Nanti masih ada beberapa lagu lagi yang beta hadirkan, jadi jangan kemana-mana, tetap terus standby di Pro 1 RRI Rote. Selanjutnya lagu dari Juel Lete, Bukannya Aku Takut.

0: Na beta kasih mati su. Ampun ya mama.
1: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus. Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu tanggung jawab.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Karena suara Bepo suara semakin bagus kok. Aduh, ada beberapa pendengar yang biasa bilang Bepo suara kurang bagus. Sekarang ke mana? Betul, kalau menyanyi su bagus kok belum. Kalau menyanyi yang kurang, kalau bawa omong masih baik. Oke, masih dan Beta Nero di rangkaian rote pagi ini. Ketung di pukul 9.47 Sony terasa sejam 9. Tadi kayak Beta lihat masih jam 5 pagi. Sekarang sejam 9. Oke, satu informasi lagi dari portal resmi kami di rri.co.id. Satu informasi hukum ya, yaitu Ketua KPK Setio Budianto menilai Menteri ATR BPN Nusron Wahid kurang bisa mengatur waktu. Hal tersebut dikatakan setelah Setio mengundang Nusron untuk memenuhi panggilan pemeriksaan dari KPK sebagai saksi. Nusron sedianya harusnya diperiksa dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Sumarkon Agung serta penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR BPN. Namun pendengar, Nusron tidak hadir dengan alasan memiliki agenda lain di lingkungan Kementerian ATR BPN. Pihaknya kemudian meminta penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan. Itu dia pendengar, satu informasi hukum. Nah, selanjutnya informasi dari RI.co.id kita, pendengar semua. Kali ini dari Kupang ya, mana? Jaringan nih, memang jaringan nih. Ketemu mau apa saya enggak mati. Aduh, susah sudah datang. Oke, sabar ketemu coba di sebelah ya, sabarnya pendengar semua di mana saja berada. Mohon maaf kalau jaringan tagae beju tagae deh. Mau baca apa? Oh. Mau bagi informasi ke mana? Kecuali kotong su download memang ah. Seperti itu.

Di atas motor, di atas oto, di dalam oto, di luar mot, di dalam mot, di dalam motor. Setengah mati di dalam motor. Isi di bagasi baru denger radio deh. Susah mamae, papae. Oke, lanjut informasi dari RRI.co.id. Mendengar informasi tentang DPRD dan pemerintah Kabupaten Rotendao yang

resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 serta tiga Raperda lainnya dalam rapat paripurna penutupan sidang 3 tahun 2026 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Rotendao. Ini di tanggal 7 Oktober 2026 kemarin ya pendengar, ini hari Kamis toh. Jadi yang kemarin. Pengesahan ini dilakukan setelah seluruh agenda penyempurnaan Raperda sesuai hasil evaluasi dan fasilitas Gubernur Nusa Tenggara Timur selesai dibahas secara seksama oleh eksekutif dan legislatif. Pelaksanaan sidang 3 ini pendengar merupakan tindak lanjut atas keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Aduh, napas sahabat. Aduh, tahu. Tarik napas, tenang. Lanjut aja bagi informasi. Nah, jadi pelaksanaan sidang 3 ini pendengar merupakan tindak lanjut atas keputusan Gubernur.

dinamika konstruktif selama proses pembahasan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah dan seluruh anggota dewan. Nah, senada dengan hal tersebut, Bupati Rotendao Paulus Henuk dalam sambutannya turut menyampaikan penghargaan tertinggi setinggi-tingginya serta anggota tingginya kepada pimpinan serta anggota DPRD. Ini Bupati menilai pendengar seluruh rangkaian pembahasan yang panjang dan penuh dinamika ini merupakan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Nah, rangkaian acara yang berakhir sekitar pukul 13.00 atau jam 1 siang ditutup dengan harapan bersama agar keharmonisan antara jajaran eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mengawal roda pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Rotendao. Itu dia pendengar, luar biasa ya. Informasi tentang pengesahan anggaran itu. Lanjut, masih informasi dari Rote lagi. Ini tentang pemerintah Kabupaten Rotendao yang memastikan bahwa gaji P3K paruh waktu segera dibayar. Ini kabar yang sangat amat amat sangat banget banget gembira buat ketua pembahas saudara semua yang sudah mengabdi luar biasa ya. Dari awal bulan apa tuh saudara P3K paruh waktu dong tetap mengabdi meskipun cuma digaji loh, luar biasa, betul-betul totalitas tanpa batas. Meski kotong di daerah batas selatan Indonesia, tapi ketumpung semangat bekerja sunyi ada batas. Jadi keren buat P3K paruh waktu di Kabupaten Rotendao. Nah, pendengar, sebelumnya sejumlah P3K paruh waktu di Kabupaten Rotendao mengeluhkan belum menerima penghasilan hingga awal Oktober 2026. Wow, ini sangat-sangat ya, kesian juga ya. Mereka mengaku telah dilantik, ditempatkan, dan menjalankan tugas selama hampir 3 bulan. Keluhan tersebut disampaikan oleh salah satu P3K paruh waktu kepada awak media Senin 5 Oktober 2026. Ia berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian mengenai pembayaran hak keuangan para pegawai. Menurutnya, keterlambatan pembayaran menjadi beban bagi pegawai yang mengandalkan penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, pendengar, ini sangat-sangat miris ya. Tapi pejabat Sekda Rotendao Daniel Wilhelmus, Bapak Daniel, pejabat Sekda Rotendao Bapak Daniel Wilhelmus Nale memastikan pemerintah daerah sedang menyelesaikan persoalan tersebut. Ya, puji Tuhan, pendengar, ini kabar bagus. Ya, beliau mengatakan pembayaran akan dilakukan setelah perda perubahan APBD Kabupaten Rotendao tahun anggaran 2026 ditetapkan. Nah, puji Tuhan, tadi kita sudah bagi informasi toh tentang anggaran yang sudah di anggaran tahun 2026 yang sudah ditetapkan. Aduh, kayaknya saya butuh minum air. Bohong. Aduh, mohon maaf ya, bohong suke. Terbata-bata, itu belum batuk leh. Tiada hari tanpa batuk. Buat pendengar semua di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan batuk, jangan minum air es ke beta nih. Beta kadang minum air es, malam-malam juga minum, siang nah. Aduh, akhirnya kering sudah ya. Akhirnya tenggorokan lah, apa dia nama? Ini apa lah, tenggorokan lah. Amandel. Amandel. Akhirnya ini gejala amandel ini. Tapi semoga sonde, jangan-jangan. Jadi buat saudara pendengar semua di mana saja berada, jangan sampai minum RS yang berlebihan ya. Secukupnya sah. Begitu. Ini menurut beta. Ini saran dari beta. Aduh, lanjut. Tadi kita ada baca berita baru kenapa PRS. Oke, okay. Informasi tadi tentang P3K paruh waktu yang segera dibayar ya. Jadi Bapak Daniel Wilhelmus Nale selaku penjabat Sekda Rotendao memastikan akan segera dibayarkan setelah rapat perda perubahan APBD Kabupaten Rotendao tahun anggaran 2026 ditetapkan. Dan puji Tuhan kemarin tanggal 7
tanggal berapa, tanggal 7 kemarin sudah ditetapkan. Jadi ini tinggal menunggu sah. Jadi kabar baik buat semua buat saudara P3K Perwaktu di Kabupaten Rotendao, tinggal menunggu sedikit lah, mungkin sedikit lagi sabar, mohon bersabar, mungkin satu minggu kah atau berapa hari kemungkinan sudah bisa cair. Amin. Kita doakan yang

0: terbaik sah buat bersaudara dong semua. Oke, cukup satu beberapa informasi. Ketong sesaat lagi nanti mau masuk di program Halo RRI nanti di pukul 10. Nanti ada beberapa informasi juga, ada beberapa lagu juga yang akan beta hadirkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, mendengar masih dengan Beta Nero di rangkaian Rote pagi ini. Sekarang ketong masuk di pukul 10 lepas 2 ya. Sudah terasa sudah jam 10. Tadi kayak baru jam 4 pagi ya. Sekarang sudah jam 10. Cepat lah jam ini. Entah kenapa kalau ketong menunggu sesuatu tuh pasti dia perasa kayak lama, tapi kalau ketong sone tunggu tuh dia berasa kayak cepat. Tadi besone sengaja besone tunggu nih, besengaja biar sedikit lah pasti semua pulang. Ternyata sama sih lama di jam 10. Jadi kita masih punya 1 jam kebersamaan untuk menemani pendengar semua. Jadi masih semangat nih, asik. Nah, pendengar semua, seperti biasa di pukul 10 nanti ada beberapa informasi juga akan kita hadirkan buat pendengar semua sampai di pukul 11, oke? Mungkin ada juga yang mau memberikan informasi kembali juga untuk ketong di RRI juga bisa di via WA ya, di 0851 9591 9250. Nanti ketik saya WA-nya dari siapa, mau informasi apa atau mau tanya tentang hal apa, nanti ketong kumpul semua baru ketong teruskan di ketumpung reporter untuk lanjut di pemangku kepentingan yaitu pejabat Rotten Dao. Jadi mungkin mau tanya tentang BBM, nah mafia BBM di Rote, apalagi berapa hari yang lalu ya, minggu lalu kok ada heboh itu di Metina. Mungkin ada yang ingin tanya tentang su sampai di mana, boleh nanti tanya sah di ketumpu WA, nanti beta tampung semua pertanyaan, nanti ketong usahakan memberikan jawaban yang terbaik. Oke. Okay. Sebelum lanjut lagi, ketong dengarkan satu informasi. Dengarkan satu lagu dulu ini pagi dari Toton Keribu, lagu baru Gandong. Ini spesial buat anak rantauan semua di mana saja berada. Mungkin yang ada dengar lewat RRI digital ya. Kalau dengar dari ini 92,5 soalnya mungkin nah. Atau bisa juga kayak beta nih, beta juga anak rantau nah, merantau dari Atambua di Rote. Kira-kira kalau dari Kupang datang Rote ini merantau atau liburan? Kayaknya merantau saya. Oke, ini dia lagu dari Toton Keribu, Gandong.

Pela Pela. Itu dia lagu panas Pela ya. Ini dari Freshly Nikki Julu dengan Vicky Salamor. Oh, ini featuring Vicky Salamor. Ini lagu panas Pela. Beta sendiri juga nih tahu ini artinya apa, tapi dia punya irama, beta yakin bukan beta sendiri. Pasti semua pendengar yang lagi dengar RRI Rote dengar ini lagu pasti juga goyang. Bersyukurlah kalau ada yang tahu arti panas Pela. Pela ini kayaknya kepala kok, Pela, pala, kepala. sembarang panas Pela, Pela. Nanti kalau ada yang tahu info ya. Oke, masih dengan beta Nero di rangkaian Rote pagi ini. Ada satu informasi lagi dan kali ini dari kesehatan ya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan resmi menggandeng 31 asuransi kesehatan tambahan atau AKT melalui skema baru. Nah, kerjasama koordinasi antara penyelenggara jaminan atau KAPJ disahkan di Bogor pada Selasa 6 Oktober kemarin, baru-baru ini ya. Dan pendengar, ada sebanyak 18 mitra baru menyepakati komitmen itu dalam forum Komite Kebijakan Sektor Kesehatan dan langkah strategis ini pendengar resmi menjalankan amanat penting keputusan Menteri Kesehatan. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba menyambut positif perluasan kerjasama penjaminan Kementerian Kesehatan dan Otoritas Jasa Keuangan sebelumnya yang telah membentuk tim percepatan operasional KAPJ. Nah, lebih lanjut pendengar, regulasi selisih biaya ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Kemudian ruang lingkup kerjasama mencangkup koordinasi kepesertaan aktif, sistem tagihan yang merupakan sistem tagihan satu pintu, lalu ada serta selisih biaya pelayanan yang pada skema pertama. Pihak BPJS Kesehatan sendiri menanggung porsi pembiayaan sebesar 75%. Itu dia pendengar. Lebih lanjut, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin turut mendukung penuh penguatan tata kelola pembiayaan tersebut. Kolaborasi antara penyelenggara jaminan memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas secara terkoordinasi dengan baik. Itu dia pendengar. Dan ini beberapa asuransi kesehatan tambahan yang telah menjalin kerjasama resmi dengan BPJS Kesehatan dalam implementasi KAPJ. Yang pertama ada Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, kemudian ada PT Asuransi BRI Life, kemudian ada PT Asuransi Jiwa BCA atau BCA Life, kemudian ada PT Hanwa Life Insurance Indonesia, kemudian ada PT Asuransi Jiwa Sequoia Life, kemudian ada PT AIA Finansial, lalu ada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, kemudian PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah, lalu ada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, lalu ada PT Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung, lalu PT Asuransi Sinarmas, PT Bosowa Asuransi, PT Pertalite Insurance, PT AJ Central Asia Raya, lalu PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Asuransi Multi Agraha Artaguna, PT Afrits Assurance, PT Zurich Assurance Indonesia, PT Prudential Syariah Life Assurance, PT Prudential Life Assurance, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, BNI Life Insurance, kemudian PT Asuransi Jiwa General Indonesia. Wow, luar biasa boy. Ini semoga ada hal-hal baik nanti yang akan terjadi untuk semua. Jadi untuk pasien jangan pernah takut datang berobat di rumah sakit. Karena ini BPJS cover semua, beta yakin akan yang terbaik untuk masyarakat khususnya. Oke, itu dia pendengar, satu informasi dari RRI.co.id. Lanjut lagi lagu apa lagi ini nih kotong. Yang mau lagu Racikku angkat tangan. Yang mau lagu Wayah Sesek angkat tangan. Oke.
Jadi minta lagunya adalah Racik Kuah. Siap, Racik Kuah hadir untuk ketemu semua di pagi ini. Semoga tetap selalu semangat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Beta Nero di Pro 1 RRI Rote. Ini dia Racik Kuah dari Freshly Niki Julu.

dan selama-lamanya. Jadi bukan cantik hari ini sah, tapi cantik selama-lamanya. Itu khusus buat semua pendengar RRI Rote yang nona ya. Yang nona-nona dong yang ada dengar ya. Cantik seumur hidup. Kalau nyong-nyong sendiri mungkin lah cantik lah. Nyong-nyong ganteng lah. Oke pendengar masih dembetan Nero. Buat pendengar semua yang masih pantau RRI Rote baik di rumah lewat radio. Lewat radio di rumah atau yang di mobil, radio di mobil atau bahkan di jalan, di kapal, di rumah, di kafe, di mana le. Di semua tempat yang ada radio, terima kasih banyak yang selalu setia mendengarkan RRI Rote. Tadi ketong sudah dengarkan Kau Cantik Hari Ini, lanjut lagu lagi dari Firsa, Aku Lelakimu. Jadi pas, lu cantik. Aku lelakimu, kau akan cantik, asik. Lelaki yang baik tuh akan mempercantik pasangannya semaksimal mungkin. Oke, itu beta. Ini beta curhat sih. Hanya kadang untuk itu aku suka kasih uang, kau mau bagaya. So ini mau bilang, eh biar beta beli bakso sah atau mie air. Pada beta kasih doi untuk kopi salon kayak apa kayak. Ini so ini kasih doi pi hias perut, pi makan mie ayam, pi makan bakso salon. Tapi so ini apa-apa. Yang penting dong makan kenyang, dong bahagia. Itu dia, yang penting bahagia. Cantik nomor satu tetap. Makan kenyang juga nomor satu sama. Oke, lagu dari Firsa, Aku Lelakimu. Selanjutnya buat semua lelaki.

0: mane? Ini galon setua, warna supudar, dan lu masih pakai terus isi air, Niko?
1: Biar, eh. Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Pepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on soon.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius, sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon, Su. Selamat tinggal, mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa, Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.

Ya pendengar, masih dengan Beten Erodi Rote pagi ini. Masih semangat ya semua. Beta yakin yang dengar Eri Rote masih semangat di pagi ini. Meskipun sejam 10.41. Sedikitnya sejam 12. Jam 12. Siapa yang makan pagi jam 10 kira-kira? Ada kok di sini orang makan pagi jam 10. Kalau beta makan pagi tuh jam 5 subuh. Jam 5, kadang jam 4 subuh, kadang jam 3 subuh makan pagi, itu makan pagi. Aduh, kalau jam 10 nih kayaknya kalau beta pribadi kayaknya besok makan siang. Aduh, yang penting makan lah sebenarnya kalau beta, yang penting makan sih. Makan secukupnya, jangan terlalu banyak, pas-pas ah. Jam berapa sah makan. Oke. Okay. Satu informasi lanjutan dari RRI.co.id pendengar. Informasi tentang informasi, oh ini informasi dari Bandara di Sisodale pendengar. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Unit Penyelenggara Bandara Udara di Sisodale Rotendao mengajak keluarga meningkatkan kewaspadaan terhadap modus baru

0: penyalahgunaan narkoba. Ini bagus sekali pendengar. Kemarin beta juga sempat ikut sih nonton di Zoom. Nah, beta bagikan informasi di pendengar semua. Nah, pendengar, ketua tim rehabilitasi BNN Kabupaten Rotendao, Reisya Johannes, menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Nah, pendengar, Reisya memaparkan bahaya narkoba serta pentingnya keluarga menjadi benteng utama perlindungan anak. Dan lebih lanjut juga ada Ibu Ketua DWP UPBU di Sisodale, Rotendao, Nyonya Margaret Julius Kismono, mengatakan bahwa kewaspadaan keluarga perlu diperkuat mengikuti perkembangan modus penyalahgunaan narkoba. Ia menyebut keluarga perlu memiliki pengetahuan mengenai berbagai bentuk penyusupan narkoba yang dapat menyasar anak. Oke, itu dia pendengar informasi tentang bahayanya narkoba, apalagi lewat bandara udara ya. Karena orang ada secaranya. Nah, dengan kutung tahu banyak informasi, kalau ada penyelundupan begitu, kutung jadi lebih waspada. Bahkan kutung bisa lapor juga. Misalnya kutung naik pesawat sama-sama, terus kutung lihat ada barang-barang mencurigakan, kutung bisa pelan-pelan bisik di security. Jangan langsung teriak, aduh ada pencuri, ada narkoba. Jangan langsung berteriak begitu. Itu. Nanti orang tahu ya, harus diam-diam, pikus-kusu di security bilang, Pak security kayaknya ada yang mencurigakan itu. Om satu ada bawa tas mencurigakan. Beta lihat kayak ada putih-putih apa begitu. Tapi ingat, pastikan untuk cek baik-baik. Jangan sampai jadi fitnah lain lah, bahaya. Kau tebak ku hantam di bandara nanti. Jadi jangan sampai begitu. Cek baik-baik, perhatikan baik-baik baru laporkan. Intinya jangan pernah takut kalau melihat sesuatu yang mencurigakan apalagi tentang narkoba. Seperti itu sih. Dan bahaya kalau narkoba sudah sampai masuk di rote, apalagi sampai kalau misalnya ketong amit-amit ya, ketong pun keluarga ada yang pakai, nah pusinglah sudah. Akan sangat amat ribet, lebih stres lah. Jadi lebih baik mencegah dari awal sih. Seperti itu. Oke pendengar, lebih lanjut nanti ada beberapa lagu lagi yang dihadirkan. Tapi ternyata betep waktu tinggal 5 menit. Tadi berpikir kayak masih jam 5 pagi. Ternyata sejam 10 lewat 45. Luar biasa, waktu berjalan begitu cepat. Oke, beta juga pamit. Beta pamit undur diri buat pendengar semua. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda dari pagi tadi jam 5 sampai saat ini jam 10:46. Nanti ketemu lagi beta di edisi rote lainnya. Nanti beta di edisi rote siang besok ya. Besok siang nanti akan ada beta. Dan untuk saat ini sebentar siang ada Kakak Dina yang sangat amat sangat manis yang akan menemani pendengar semua. Jadi jangan sampai ketinggalan. Yang ketinggalan berarti rugi, soalnya akan dengar Kak Dina pun suara dan Kak Dina pun informasi. Bahkan sebentar Kak Dina putar lagu-lagu yang luar biasa juga untuk pendengar semua. Atau nanti mungkin Kak Dina juga nyanyikan sendiri untuk pendengar semua. Oke, terima kasih untuk buat saudara semua, pendengar setia RRI Rote. Beta Nero pamit undur diri, Tuhan berkati ketong semua.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, selamat siang.
0: Dan bareng sama Dina dan juga ada Kak Alif di sini.
1: Iya, Alif dulu.
0: Kita bakal temenin di depar siang hingga di awal sore pastinya ya. Dan kali ini kita bakal ada di Kita Indonesia hingga di pukul berapa Kak Alif?
1: Hingga di pukul 12.
0: Oke, di pukul 12 siang dan berbagai informasi-informasi dari Indonesia akan kami bagikan untuk pendengar semua di hari ini. Oleh karena itu tetap di sini di RRI Pro 1 Rote. Kalib dan juga teman-teman, sebagai lagu pembuka kita bakal Dina putarin adalah Lati dari Word Genius featuring sama Sarah Fajira. Oke.

0: FM 92,5 MHz. Pendengar, masih bersama kita di Pro 1 RRI Roti. Dan
1: dan adakah informasi yang akan dibagikan di Kita Indonesia kali ini ke Alip?
0: Ya, kita hadirkan DPR harap dewas baru bawa perubahan bagi RRI, yakni Komisi 7 DPR RI berharap anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPP Radio Republik Indonesia RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan. Selain itu, juga dapat mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulani mengatakan setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional maupun subjektif. Dan secara umum, mereka terpilih adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar, terutama bagi kemajuan RRI di masa depan. Dan ia berharap Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, karena selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnasi yang belum berkembang secara optimal. Dan menurutnya, RRI memiliki sejumlah keunggulan yang dapat menjadi modal yang untuk bersaing dengan lembaga penyiaran dan juga media swasta. Ia menyebut salah satu keunggulan utama RRI adalah nilai historisnya sebagai lembaga penyiaran tertua di Indonesia.
1: Oke, dan tentunya RRI itu kan adalah lembaga penyiaran tertua di Indonesia. Kita tahu itu ya, sama seperti Indonesia kita merdeka begitu. Yeah. Jadi untuk ini ya, selain nilai historis ya, RRI juga dinilai memiliki keunggulannya itu dari sisi infrastruktur penyiaran juga nih Kak Alip. Yeah. Peralatan dan jaringan RRI itu terbesar ya, tersebar di mana-mana di wilayah di Indonesia dan memungkinkan siarannya tuh menjangkau masyarakat di daerah juga. Jadi menurutnya jaringan luas itu tentunya merupakan potensi besar yang perlu dikembangkan RRI agar mampu semakin kuat menghadapi persaingan media. Dan dia kira ini juga cukup ya memiliki, saya kira itu tidak memiliki radio-radio lainnya begitu ya. Jadi iya, ini betul. Keunggulan kita dibandingkan radio-radio yang lain gitu. Selamat kepada Bapak Soleman Yusuf ya, di hari ini kembali lagi Bapak Soleman kita ya. Nah, ini luar biasa nih. Jadi ada Bapak Soleman Yusuf dengan 26 suara, Bara Iyasa dengan 26 suara, dan Widiarsi Agustina unsur masyarakat ya 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, dan Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Jadi tetap ya yang dari unsur RRI masih Bapak Soleman Yusuf ya. Selamat buat 5 orang calon ya, betul ya, 5 orang calon anggota dewas. Nah, nextnya juga bakal ada lagi ya, direksi-direksi nanti ya. So kita berharap aja apapun itu semua bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan kita juga sangat-sangat berharap ini bisa mengemban tugas ya, di yang sudah dipercayakan begitu, karena kita juga sangat-sangat bahagia ketika melihat semuanya dilantik nantinya ya. Oke, baiklah. Dan kita bakal menuju ke lagu. Setelah ini juga kita bakal bagikan juga ya berbagai informasi. Ini kan lagi mau siap-siap makan siang ya Kak Alip. Jadi kita bakal cek-cek lagi kira-kira makan siang apa nih yang pas banget nih untuk semuanya di hari ini. Tapi tetap di sini, jangan kemana-mana.

FM 92,5 MHz. Mendengar Presiden Prabowo ke Halmahera Tengah luncurkan hilirisasi senilai 180 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober 2026. Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja safari berwarna coklat bertolak dari Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan juga Sekap Tedi mengatakan kepala negara akan meluncurkan program hilirisasi di kawasan Indonesia, Weda Bay Industrial Park atau IWIP. Dan lebih lanjut, Sekap Tedi mengatakan agenda tersebut mencakup ekspor perdana baterai kendaraan listrik serta peluncuran 11 proyek industri. Sekap menjelaskan Presiden Prabowo akan menyaksikan ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Selain itu, peluncuran program hilirisasi meliputi pengoperasian komersial 4 proyek industri serta dimulainya pembangunan 7 proyek industri baru. Dan juga turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Maluku Utara, yakni Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono. Dan juga Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait. Dan mendengar informasi ini, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ini memang jam-jam makan ya, jam-jam lapar begitu ya Kalip ya. Nah, dan juga teman-teman semua nih, Dina bakal bagikan beberapa rekomendasi makanan. Ini juga udah sekaligus menurut saya, kalau ada buah mah udah jadi minuman juga ya. Jadi yang pas banget, udah gitu sehat lagi untuk kita di saat cuaca yang terik begini. Dan yang pendengar semua, yang pertama itu adalah semangka ya. Berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia, semangka mengandung sekitar 92% air ya, dan kaya akan elektrolit alami seperti kalium dan juga magnesium. Semangka baru bisa membantu nih untuk menurunkan suhu tubuh dan mempercepat pemulihan cairan tubuh setelah melakukan aktivitas fisik di cuaca panas. Nextnya adalah melon ya Kalip ya, ada melon dan juga ada jeruk dan lemon, ada timun juga. Ini semuanya kebanyakan 90-an ya, minimalnya tuh 87%. Cuman jeruk ya. Dan ini ada air kelapa. Wow, kalau yang ini bagus banget nih. Next-nya itu ada infused water, bisa juga nih. Jadi infused water itu Kalip, kita airnya ya, terus kita siapkan ada potongan lemon, ada potongan timun dan lain sebagainya gitu. Dibiarin di suhu ruangan ataupun di kulkas lebih enak, dan juga ada teh dingin begitu ya. Oleh karena itu untuk Anda semua dimanapun Anda berada yang sedang mencari makanan minuman untuk hari ini, pastikan yang sehat juga ya toh Kali. Iya betul sekali. Baiklah, Danina bakal puterin lagu yang satu ini untuk pendengar semua ya. Hari ini ya orang selalu bilang bahwa kita sedia payung sebelum hujan ya. Sama nih kayak lagunya It Gitaf ya. Tapi kata Dina mah sedia sunscreen sebelum keluar dari ruangan.

FM 92,5 MHz. Pendengar, saya hadirkan satu informasi lagi, yakni manajemen uang saku bagi mahasiswa, yakni mengatur uang saku saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi merupakan salah satu tantangan finansial pertama yang dihadapi mahasiswa. Tanpa perencanaan yang matang, anggaran bulanan seringkali habis sebelum waktunya akibat pengeluaran tak terduga dan juga gaya hidup yang kurang terkontrol. Oleh karena itu, menerapkan strategi pengolahan keuangan yang tepat dan sangat penting agar kebutuhan akademis dan juga harian tetap terpenuhi secara seimbang. Yaitu pertama, buatkan anggaran bulanan dengan rumus 50-30-20. Dan setelah menerima uang saku, bagi alokasi dana ke dalam tiga kategori utama, yakni 50%, yaitu di kebutuhan pokok, yakni sewa kamar dan juga makan sehari-hari, biaya transportasi, serta tagihan rutin seperti listrik dan internet. Dan 30%-nya yaitu keperluan akademis dan juga yang fleksibel. Biaya cetak tugas, beli buku, alat tulis, hingga dana bersosialisasi atau hiburan hemat. Dan di berikutnya 20% yaitu tabungan dan dana darurat. Simpan sebagian dana di awal untuk kebutuhan tak terduga seperti sakit atau perbaikan barang yang mendadak rusak. Dan yang kedua, terapkan metode pembagian mingguan. Yakni agar uang saku tidak habis di minggu pertama, bagi alokasi harian atau mingguan ke dalam pos-pos terpisah. Anda bisa mengalokasikan anggaran belanja bulanan ke rekening sekunder atau dompet digital yang berbeda. Lalu tentukan batasan maksimal penarikan atau transaksi per minggunya. Dan yang ketiga, prioritaskan masak sendiri atau cari alternatif makan yang hemat. Pengeluaran terbesar mahasiswa umumnya berada pada konsumsi makanan. Mengurangi frekuensi jajan di luar dengan cara memasak sendiri di kos atau memanfaatkan kantin kampus yang terjangkau dapat menghemat anggaran harian secara signifikan. Dan yang keempat, catat pengeluaran secara berkala, yakni gunakan aplikasi pencatat keuangan atau buku catatan kecil untuk memantau arus kas keluar dan masuk uang. Evaluasi catatan tersebut di akhir minggu untuk mengidentifikasi pengeluaran impulsif yang sebenarnya bisa dikurangi. Dan yang kelima, manfaatkan fasilitas dan diskon mahasiswa. Yakni memaksimalkan penggunaan kartu mahasiswa untuk mendapatkan potongan harga pada transportasi umum, perangkat lunak akademis, tempat wisata, hingga jaringan internet kampus bebas biaya. Dan dengan kedisiplinan dan pembiasan sejak awal di masa perkuliahan, pengelolaan keuangan yakni uang saku tidak hanya menghindarkan dari krisis finansial di akhir bulan, tetapi juga membentuk fondasi finansial yang kuat untuk masa depan Anda. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar semua, kita sudah harus berpisah ya di acara kita yang satu ini. Dan tentunya
1: di pukul 12
0: yes, akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Oke, saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Ada juga Heri Baila, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. So have a great day, God bless you and
1: bye-bye.

0: Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Itu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open.

0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan keenam itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari.
3: Yeah, was actually, I think...
2: Ya, sebenarnya...

0: great match.
1: Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Sheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani. Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan, Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolly Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Let me pray for you, yo. Bilang saya tadi,
4: insya Allah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang bahwa sirkuit dan sirkuit, jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif.

0: sirkuit dan pembibitan.
1: Selain membangun sirkuit, USROC juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
0: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
1: Ketua Umum IMI Pusat

0: pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia, khususnya untuk members.
1: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI dan

0: Pendengar, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan

Informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Weh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah Le Kakak, su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan, mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Suku Rote memiliki pakaian adat yang disebut tenun ikat. Pakaian ini mempunyai model yang unik serta sejarah dan nilai filosofis yang tinggi. Karena itu, pakaian adat suku Rote digunakan sebagai ikon daerah Nusa Tenggara Timur. Awalnya, pakaian adat suku Rote terbuat dari serat-serat pohon. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat suku Rote mengganti bahan pakaian mereka dengan kain kapas. Mereka memanfaatkan lahan-lahan di sekitar rumah untuk menghasilkan kapas yang kemudian diolah menjadi kain kapas. Keunikan dan ciri khas pakaian adat suku Rote terdapat pada penutup kepala atau topi yang disebut tiilangka, dan tiilangka ini berbentuk mirip seperti topi sombrero yang dipakai masyarakat Meksiko. Selain itu, topi yang terbuat dari daun lontar ini lebih tahan lama dan memiliki variasi bentuk yang menarik. Alasannya karena daun lontar dapat berubah warna menjadi kuning dan coklat jika sudah kering. Informasi ini dari NTT Hidden Paradise Kupang Soe Rote Alor dan ditulis oleh Rita Harahap. Pakaian adat pria suku Rote. Bagi kaum pria suku Rote, daun lontar ini dianggap sebagai simbol kewibawaan dan kepercayaan diri. Dan tiilangka juga menjadi salah satu aksesoris utama dalam pakaian adat suku Rote. Pakaian adat tenun ikat dari suku Rote terdiri dari kombinasi kemeja putih, lengan panjang, dan sarung tenun ikat berwarna gelap. Nantinya sarung tersebut dipakai di bagian bawah. Dan para laki-laki biasanya menambahkan selendang kain bermotif di bagian dada dan juga bahu. Pakaian adat wanita suku Rote. Sementara para perempuan biasanya memakai aksesoris khas, yaitu perhiasan berbentuk bulan sabit. Lalu ada juga beberapa jenis aksesoris lainnya seperti kain selempang, endi atau ikat pinggang yang terbuat dari emas atau perak, serta habes atau perhiasan yang dipakai di bagian leher. Biasanya masyarakat suku Rote menggunakan pakaian ini dalam acara-acara besar dan juga penting seperti pernikahan keluarga mereka. Selain pakaian adat, Pulau Rote juga menyimpan keindahan alam eksotis dan menarik. Jangan lupa untuk kunjungi Pulau Rote. Ayo berkunjung ke Rote saja.

Kata Boi Suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suet memiliki makna sayang, yang artinya Boi Suet merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suet tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suet memiliki arti yang mendalam.

0: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita.

0: Konsentrasi, maksudnya terkonsentrasi pada lokasi utama seluas sekitar 2.100 hektar. Pembentukan klaster tambak juga telah dilakukan, sementara sejumlah pekerjaan masih dalam tahap finishing.
1: Ya, sekarang ya pembangunan tambak udang di Wengapudo ya terus berjalan. Dengan progres diperkirakan sekitar 11-12% fisiknya sekarang. Dan itu memang baru terkonsentrasi aktivitas itu di lokasi tambaknya, yaitu yang di atas di lokasi yang 2.100 hektar. Jadi memang sekarang untuk 12 klaster itu sudah terbentuk semua, cuma finishingnya yang belum terlaksan. Kira-kira kemarin, ya saya timbang sekitar 12%. Pertama memang kita harapkan bahwa pembangunan ini terus berjalan dengan lancar, ya baik dari segi progres fisiknya maupun dari hal-hal yang terkait dengan sifatnya teknis dan non-teknis. Sehingga demikian target kita menyelesaikan 2 klaster.

0: komitmen dari semua pihak, dari masyarakat, dari pers, dan berbagai macam pihak.
1: Yohanes berharap pembangunan tambak udang tersebut dapat berjalan lancar, baik dari sisi progres fisik maupun aspek non-teknis. Pemerintah menargetkan pembangunan dua klaster dapat diselesaikan pada akhir 2027 dan selanjutnya dioperasikan. Ia juga mengharapkan dukungan masyarakat, pers, serta seluruh pihak agar pelaksanaan program tambak udang di Wengkam Puduk dapat dipercepat dan memberikan manfaat bagi daerah. Balai POM memastikan peredaran obat, makanan kosmetik termasuk suplemen tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan hadir untuk memastikan obat-obatan, makanan, kosmetik, suplemen, dan produk lain yang beredar di pasaran tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat. PFM Ahli Madya Balai BPOM Kupang, Frama Elviana Polo berharap masyarakat bisa membedakan keamanan, mutu, legalitas, dan halal suatu produk yang dijual belikan. Khusus untuk halal telah menjadi tuntutan, bahkan wajib dilakukan baik di level nasional maupun internasional.
3: Masyarakat kita sudah masyarakat yang melihat halal yang suatu produk begitu. Ini bukan hanya semata-mata untuk kepercayaan teman-teman muslim, tapi memang untuk sudah level-level nasional, level internasional, ini sudah menjadi suatu tuntutan. Bahkan kan sudah akan menjadi sesuatu yang diwajibkan. Sehingga saya rasa ketika kita mau berusaha dan usaha kita itu yang kita katakan mau naik kelas, bukan hanya di kios-kios tetangga rumah begitu kan, kita mau sampai ke supermarket, bahkan kalau mau internasional lebih baik lagi begitu.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perindak Kota Kupang, Alfred Lakabela, mengatakan produk pangan yang memiliki izin edar dan memenuhi standar sertifikasi halal bernilai ekonomis dan bersaing ku internasional. Karena itu, pelaku UMKM wajib memperhatikan label halal dan kemasan produk agar menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut.
4: Tuntutan utama adalah salah satu yaitu soal sertifikat halal. Kalau tidak punya sertifikat itu, tentu pasti ditolak. Jadi kita sebagai masyarakat juga kita harus jeli, yaitu minimal kita memiliki kompetensi ketika membuat sebuah produk, itu apa memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu atau tidak. Sertifikat halal itu penting, apalagi bagi saudara-saudara kita yang dari luar daerah. Tentu itu yang pertama yang dilihat. Lalu yang berikut adalah soal kualitas isinya, kualitas kemasannya.
2: Kepala Dinas Alfred Lakabela menegaskan produk UMKM tidak sekedar barang konsumsi, melainkan simbol identitas kultural yang mampu menciptakan diferensi dibandingkan produk massal industri. Diferensi inilah yang berperan membangun daya saing menembus pasar global. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id dan atau RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Relawan Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa di Dusun Tempode, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Selengkapnya laporan Albertus Romario.
5: Kami dari Pita Busa, salam setara relawan Gesit Chapter Manggarai. Hari ini kami akan melakukan penyaluran di Desa Tempode, di Reok.
6: Relawan Gesit Chapter Manggarai menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Dusun Tempode, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Bantuan tersebut berupa higiene kit, perlengkapan bayi dan anak, serta kebutuhan pokok seperti beras, telur, ayam, makanan ringan, dan juga pakaian. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya meringankan beban warga sekaligus mendukung upaya pemulihan kehidupan masyarakat pasca gempa. Bantuan kemanusiaan ini merupakan hasil donasi masyarakat yang dihimpun melalui platform Kita Bisa serta dukungan dari brand Vestologi. Ketua Relawan Gesit Chapter

0: Rai Nandik Dahur mengatakan kehadiran mereka di Dusun Tempode merupakan wujud kepedulian para donatur untuk memberikan dukungan moral dan material kepada warga yang masih terdampak gempa.
1: Kami datang di sini mewakili orang-orang baik yang mendonaturkan bantuan-bantuan kepada kita di Manggarai ya, yang terdampak gempa. Lebih khusus ini dari Vestologi. Mereka datang membantu dengan seperti yang kita lihat, kepedulian mereka terhadap kita itu bisa memberikan semangat lagi bagi kita ya.
0: Sementara itu, Babin Kamtibmas Polsek Reo, Aibtu Samsurijal, menyampaikan apresiasi atas kepedulian relawan yang turut membantu warga terdampak bencana. Ia menjelaskan, di Dusun Tempode dihuni sekitar 155 kepala keluarga dan menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah gempa disertai gelombang tinggi pada 15 Agustus lalu.
2: Alhamdulillah, hari ini ya di Dusun Tempode. Jadi di sini terima kasih banyak sekali lagi buat relawan Kita Bisa yang sudah peduli pengeluhan baik dari masyarakat, suara dari masyarakat melewat kami sebagai Babin untuk mereka bisa datang melihat bapak mama yang sedang menderita atau yang sedang mengalami korban gempa bumi tanggal 15 Agustus. Di sini ada sekitar 155 kakak yang berdampak, yang hanyut itu sekitar ada 7 rumah di sini. Karena saat kejadian itu sempat ada air naik di mana mereka bilang di sini tsunami sekitar 1 meter lebih. Yang menjadi korban jiwa satu orang, itu dia kejadiannya saat melaut.
0: Dampak bencana juga masih dirasakan Siti Hajar, salah seorang warga di Dusun Tempode yang kehilangan suaminya saat melaut ketika bencana terjadi.
3: Saya telepon juga tidak ada aktif. Dia pergi memancing satu malam di laut. Begitu kami dengar kabar, padahal bapaknya anak-anak ini sudah meninggal terseret air.
0: Duka serupa dirasakan Sarifuddin, warga lainnya yang kehilangan rumahnya setelah bangunannya hanyut terbawa arus dan kini menyisakan fondasi.
4: Saya salah satunya, kami ada 6 rumah di sini. Saya salah satu ini tinggal fondasi, rumah saya hanyut ke kali bagian sana. Tsunaminya tinggi sekitar 7 meter bagian laut, mungkin bagian sini 2 meter.
0: Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat di Dusun Tempode untuk bangkit dan memulihkan kehidupan pasca bencana. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
5: Kepolisian Resort Rotendao menggelar kegiatan psikoedukasi untuk pendampingan psikologis bagi personil di Aula Wira Satya Mapores Rotendao, Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan menjaga kesehatan mental, meningkatkan motivasi kerja, serta memperkuat kesiapan personil dalam menjalankan tugas kepolisian. Sebanyak 79 personil dari berbagai satuan fungsi Polres dan perwakilan Polsek jajaran mengikuti kegiatan tersebut. Acara dibuka Kabak SDM Polres Rotendao, AKP Derven Fangidae, yang mengharapkan peserta memanfaatkan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan mengelola stres akibat beban kerja dan tekanan mental lainnya. Materi disampaikan 4 relawan dari Himpunan Psikologi Indonesia atau HIPSI, yakni A. Intan Mutia Aulia, Christine Angelia Lubalu, dan Komang Astria Astrini Widita Mahayasi, dan Andi Nurul Mutmainah. Para peserta mengikuti berbagai aktivitas relaksasi, interaksi bersama konselor, serta mendapatkan strategi praktis untuk mengelola stres dan menjaga keseimbangan kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Melalui kegiatan ini, Polres Rotendao berharap seluruh personil memiliki kesehatan mental yang terjaga, tetap profesional dan mampu memberikan pelayanan publik yang humanis kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung lancar dan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Polri. Nangarolo Trofeo menggelar kompetisi sepak bola Liga Lokal yang diikuti 8 tim dari Kecamatan Nangarolo. Selain menjadi ajang kompetisi antar klub lokal, turnamen ini menjadi ajang untuk menjaring anak-anak muda yang memiliki kemampuan dan potensi di bidang sepak bola. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
6: Nangarolo Trofeo menggelar kompetisi sepak bola Liga Lokal yang diikuti 8 tim dari Kecamatan Nangarolo, Kabupaten Nagekeo dari 25 September hingga 25 Oktober 2026. Selain menjadi ajang kompetisi antar klub lokal, turnamen perdana yang dilaksanakan di lapangan Kepa Biu ini diarahkan sebagai ruang untuk menjaring anak-anak muda yang memiliki kemampuan dan potensi di bidang sepak bola. Chairman of Nangarolo Trofeo, Arianto Husen menjelaskan istilah trofeo berasal dari bahasa Italia yang merujuk pada kompetisi atau turnamen kecil. Konsep tersebut sengaja dipilih untuk membangun pandangan bahwa sepak bola tidak harus menjadi olahraga mahal dengan biaya pendaftaran, karcis maupun kebutuhan mendatangkan pemain mahal.
7: Trofeo itu dari bahasa Italia dengan kompetisi, artinya kompetisi yang kecil. Keadanya latar belakang kenapa adanya turnamen ini, kami ingin membangun image bahwa olahraga sepak bola itu ada bukan olahraga yang mahal. Karena selama ini kita selalu melihat bahwa sepak bola itu selalu ada dengan karcis, kemudian harus bayar pemain mahal, memiliki tim yang bagus, baru bisa bermain dengan kompetisi yang bagus. Nah, di sini kami membuat image bahwa sepak bola itu kita mudah, maksudnya bisa dimainkan oleh siapa saja. Di sini semua desa, beberapa desa ada terlibat ikut sini. Ada 8 tim yang ikut, itu mulai dari Nata Ute sampai dengan Agala di Bidoa.
6: Kompetisi tahun 2026 menggunakan sistem liga dengan seluruh tim saling bertemu untuk memperebutkan satu trofi. 8 tim yang berpartisipasi berasal dari Nata Ute, Bidoa, Voedoa, Ute Toto, dan Nangarolo yang mencakup 4 desa dan 1 kelurahan. Trofi yang diperebutkan pada turnamen perdana ini direncanakan kembali diperebutkan dalam penyelenggaraan berikutnya. Ia berharap penyelenggaraan Nangarolo Trofeo dapat berlanjut dan berkembang pada tahun-tahun mendatang dengan melibatkan lebih banyak tim dari berbagai wilayah.
7: Sistem kompetisi yang kami buat, ini sistemnya liga. Jadi semua bertemu, saling bertemu satu sama lain untuk memperebutkan satu piala Trofeo. Dan untuk nantinya, piala ini juga akan kita gilirkan kembali di turnamen berikutnya. Untuk 2026 ini kita pertama kali untuk melakukan turnamen seperti ini. Kami harapkan bahwa turnamen kompetisi-kompetisi seperti ini yang untuk mencari bibit-bibit muda berbakat dapat kita kembangkan lebih baik lagi sehingga orang-orang di luar sana mungkin yang memiliki keterkaitan dari industri sepak bola bisa dapat melirik pemain-pemain lokal kami yang ada di sini.
6: Antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan. Salah seorang warga Sylvester Joko yang menyaksikan laga mengatakan kegiatan tersebut memberikan hiburan sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat melihat langsung potensi pesepak bola muda di Nangarolo.
8: Saya sebagai masyarakat yang aktif dalam hal menonton sepak bola, saya bernama Sylvester Joko. Dengan adanya liga lokal, sama lihat kami sebagai masyarakat merasa terhibur, sehingga untuk kami bisa mengurangi beban yang mana selama ini kami dihadapi dengan tantangan seperti gempa yang hebat, sehingga sesekali kami melihat situasi seperti ini kami merasa terhibur. Untuk depan harapan kami mungkin dari berbagai macam sepak bola bisa melirik yang teman-teman yang ada yang kami sedang lakukan di turnamen lokal sekarang.
6: Chairman of Nangarolo Trofeo Arianto Husen juga kembali menegaskan keberlanjutan kompetisi menjadi penting untuk membangun ekosistem sepak bola di tingkat lokal. Ia berharap dukungan masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas olahraga terus tumbuh sehingga Nangarolo memiliki wadah pembinaan yang konsisten bagi generasi muda. Dengan kompetisi yang rutin, talenta-talenta lokal diharapkan tidak berhenti pada level pertandingan kampung, tetapi dapat berkembang menuju jenjang sepak bola yang lebih tinggi. RRI NDV Riso melaporkan.
5: Bupati Rotendao Paulus Henuk menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka sosialisasi dan monitoring standar layanan informasi publik serta pendampingan pengisian self-assessment questionnaire atau SAQ pada Rabu 7 Oktober 2026 di kantor Bupati Rotendao. Bupati meminta seluruh perangkat daerah memahami dan menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020, maksudnya tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik. Setiap perangkat daerah juga diminta menyediakan dokumen program kegiatan anggaran APBD serta informasi melalui situs web dan media resmi pemerintah. Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Germanus Atawuwur, menjelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak setiap warga negara. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara perangkat daerah dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID utama dalam pengelolaan. Pendokumentasian serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Rotendao diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan memastikan pengisian SAQ didukung dokumen yang dapat diverifikasi penerapan keterbukaan informasi secara konsisten. Diharapkan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Rotendao gelar psikoedukasi untuk jaga kesehatan mental personil. Bupati Rotendao tekankan keterbukaan informasi publik. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Sinti, itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, Pak.
2: Sudah le kakak sudah puas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rute, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang dan berjumpa kembali bersama saya Ali Findolo dan juga rekan Dina Yulianti yang menemani Anda di acara berikutnya, yaitu musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini, Kamis 8 Oktober

daerah khas Nusa Tenggara Timur yang sudah disiapkan di playlist kami, dan juga menghadirkan informasi seputar NTT dari portal kami rri.co.id. Saya juga ucapkan yang lagi bersantai ya, atau yang lagi menikmati makan siang, atau yang lagi berbaring istirahat tidur siang, saya ucapkan selamat beraktivitas di siang ini dan jaga kondisi kesehatan Anda, karena cuacanya sangat panas di luar ya, di luar ruangan, di luar sangat panas, sehingga pendengar tetap hati-hati menggunakan masker untuk menjauhkan atau menghirup debu atau abu yang beterbangan. Dan juga saya rekomendasikan Anda memakai reben saat berkendara di luar ruangan atau beraktivitas di luar ruangan, karena cuacanya sangat panas. Nah, pendengar, mengawali kebersamaan kita di siang ini, saya hadirkan lagu dari Alfred Gare dan featuring Pek Group, yaitu Ikan Naik di Pantai. Kita dengarkan bersama di siang ini, mengawali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya. Saya hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Bosan Hala dari Andre Witak mengantar kita di kebersamaan kita pertama ya di musik tradisional dan budaya siang ini. Dan tentunya selepas hiburan musik, saya hadirkan lagi satu informasi untuk kita semua di siang ini, yakni tradisi lokal di tengah arus modernisasi, generasi muda jadi kunci pelestarian. Yakni tradisi menjadi bagian penting dari identitas masyarakat karena menyimpan nilai cerita serta pengalaman leluhur yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tengah perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat, keberadaan tradisi lokal menghadapi tantangan baru. Perubahan gaya hidup membuat generasi muda semakin mudah mengenal budaya dari berbagai daerah dan negara. Sehingga pengenalan budaya lokal perlu terus dilakukan. Pelestarian tradisi bukan berarti masyarakat harus menolak modernisasi. Kemajuan teknologi dan perubahan kehidupan tetap dapat diterima tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang masih relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Berbagai bentuk tradisi seperti upacara adat, kesenian, bahasa daerah, permainan tradisional, pakaian adat, hingga kuliner khas dapat terus diperkenalkan melalui pendekatan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal. Pengetahuan mengenai tradisi dapat diperoleh melalui keluarga, sekolah, komunitas maupun kegiatan kebudayaan. Sementara teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan budaya kepada khalayak yang lebih luas. Pelestarian tradisi juga dapat memperkuat hubungan antar generasi. Ketika generasi muda bersama orang tua dan para tetua mempelajari serta menjalankan tradisi, terjadi proses pewarisan pengetahuan sekaligus pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain menjaga identitas masyarakat, tradisi memiliki potensi untuk mendukung kehidupan sosial dan ekonomi. Kesenian, kerajinan, kuliner, pakaian adat, serta berbagai kegiatan budaya dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata dengan tetap menghormati nilai dan aturan budaya setempat. Karena itu, pelestarian tradisi di era modern membutuhkan keterlibatan bersama antara keluarga, generasi muda, komunitas, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan memberikan ruang lebih luas kepada generasi muda, tradisi lokal dapat tetap hidup sekalipun dikenal oleh generasi berikutnya sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat. Dan mendengar informasi ini, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Ya, dan pendengar, lagu berikutnya saya hadirkan untuk kita dengarkan bersama di siang ini, yakni lagu dari Nusa Rote, Kebalai. Saya hadirkan untuk

14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kita cek fakta. Cek fakta untuk siang ini saya kutip dari komdigi.com dengan judul atau topik, yakni hoax foto Gibran tunjukkan ijazah adalah peristiwa baru. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan Gibran Rakabuming Raka sambil memegang ijazah dan dokumen pendidikan yang ditunjukkan ke publik. Namun pendengar, faktanya, klaim yang menyebutkan foto Gibran menunjukkan ijazah merespon tudingan Gibran tidak memiliki ijazah baru-baru ini adalah tidak benar atau hoaks. Dilansir dari tirto.id, foto tersebut diambil pada 20 November 2023 ketika Gibran menunjukkan ijazahnya dari University of Bradford di Balai Kota Solo. Dan untuk merespon isu mengenai latar belakang pendidikannya saat itu. Selain itu, foto tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti untuk menyimpulkan perkembangan terbaru mengenai sengketa persyaratan pendidikan Gibran.

Son Milo dari Sius Otto, dan pendengar di menit ke-19 masih di musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, komunitas Rumah Sarah ajak generasi muda rawat sejarah lokal, yakni komunitas Rumah Sarah menyoroti pentingnya merekam sejarah lokal Amanuban lewat penamaan tempat. Dan sejak memindahkan basis kegiatannya ke Desa Napi pada April 2026, komunitas ini aktif meneliti asal-usul nama kampung dan mata air. Banyak nama tempat di daerah tersebut yang kini terancam dilupakan oleh generasi penerus. Dan juga generasi yang disampaikan oleh komunitas Rumah Sarah, Devri and Sae. Dan Devri menjelaskan penelitian literasi tutur menemukan bahwa fakta sistem penamaan tempat di Amanuban terhubung langsung dengan batas wilayah adat. Uniknya, batas antara Desa Napi dan Desa Falas tidak menggunakan tugu atau batu, melainkan mengikat garis marga. Dan juga Devri menceritakan fenomena penamaan mata air seperti Oeua yang menjadi sumber kehidupan masyarakat bagi masyarakat banyak. Keberadaan pantangan atau pamali lokal saat mengambil air di jam tertentu sebenarnya merupakan bentuk konservasi alam tradisional. Sayangnya, beberapa penamaan asli tempat kini terancam bergeser akibat program kebijakan masa lalu. Guna merawat ingatan sejarah tersebut, komunitas Rumah Sarah mengajak anak-anak muda dan pelajar untuk terlibat langsung meriset kampung mereka guna mencatat kembali nama-nama pohon maupun bentang alam yang pernah ada. Komunitas juga memiliki rencana menanam kembali pohon-pohon khas yang menjadi penanda sejarah nama tempat. Dan juga, Devri menegaskan bahwa penguasaan bahasa daerah adalah fondasi utama memelihara jati diri. Upaya pendokumentasian sejarah lokal Amanuban diharapkan mendapat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Merawat cerita nama tempat berarti menjaga keutuhan warisan leluhur agar tidak hilang ditelan masa. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Lagu Mai Valie mengantar kita di penghujung acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar, saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan pendengar, saya alifin dulu. Ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Dens Bunga. Mewakili kerabat kerja bertugas di rote siang ini, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Santi, itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampah berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, tuh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Pendengar, selamat datang di acara kita, yaitu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di edisi kali ini,
1: edisi 8 Oktober 2026.
0: Yes, dan seperti biasa ya, untuk Anda yang mau ikut request lagu, boleh kami persilakan 0851-9591-9250. Dan yang pastinya juga bisa dengerin hingga di pukul berapa kali?
1: Di pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya.
0: Kami akan kembali untuk pendengar semua. Pastikan Anda mau ikut request lagu juga boleh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Aha. Selamat siang pengen pendengar dan masih bersama kita ya di siang ini di Pro Dangdut.
0: Yes, dan seperti biasa ya untuk kalian yang mau ikutan request lagu, WA kami tersedia, telepon kami juga tersedia di sini nih 0851 9591 9250. Yes, betul ya. Jadi yang mau ikut WA juga boleh, ataupun juga untuk kalian yang ada di TikTok nih, yeah, boleh banget. Kasih tahu aja kira-kira lagu dangdut mana nih yang pengen banget Anda dengerin. So bakal kami puterin untuk Anda. Nextnya ada lagunya siapa lagi nih Kak Alip ya, sambil menunggu yang mau request
1: lagu dangdut remix yaitu Rindu
0: untuk Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih buat yang sudah ikutan request lagu. Nah sekarang nih saatnya ke Alif nih, bacain satu-satu nih yang udah request. Ada siapa aja?
1: Ada banyak yang request. Di antaranya Kakak Gemini ada minta lagunya ini, Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita ya Kakak.

0: Makasih Ti Ima Amesa.
1: Mau ikut request lagu juga boleh ya. Ini ada Jero yang request lagunya Bosan Hala, nanti bakal diputarin. So ditungguin aja. Sekarang kita bakal puterin Gubuk Derita ya. Untuk pendengar semua yang tadi udah ikut request, tetap di sini di RRI Pro 1 Rote dan masih di Prodangdut.
0: Juga, ya di Prodangdut dan juga teman-teman yang bergabung di live TikTok RRI Rote.

0: Abang 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita ini udah berapa sih yang request ke Alif?
1: Ini sudah yang ke-10 kali.
0: Ke-10. Kasih tahu ini kali ini lagu apa yang mau diputerin?
1: Ya, lagu Sabar Tatiu.
0: Oke.
1: Lagu ini di request oleh Kakak Krillions.
0: Krillions ya.
1: Ya, dari live TikToknya RRI Rote.

0: Pendengar semua di hari ini ya, yang udah request lagu, semoga lagu-lagunya udah diputar juga ya, supaya bisa lebih semangat lagi nih untuk bisa mendengarkan RRI Pro 1 Rote.
1: Ya, dan lagu berikutnya saya hadirkan dari El Wurin, yakni Sedon Lewa Papan. Lagu ini di request oleh Bung Krelions, dan saya hadirkan untuk kita dengarkan bersama semua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat mendengarkan.

FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih yang masih bergabung di live TikToknya RRI Rote dan juga yang lagi pantau di Pro 1 RRI Rote. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat menjalani hari ini di sore ini ya. Dan lagu berikutnya saya hadirkan lagu yang sudah di request oleh Bapak Arnolus ya, atau Bung Arnolus tahu, dari Boa Dela ya. Spesialnya merequest lagu Hidup di Bui. Dan saya hadirkan untuk kita semua dengarkan bersama. Dan lagu ini spesialnya buat Bung Gero dan Bapak Musa Tau di Boa. Kita hadirkan untuk kita semua di siang menjelang sore ya, di sore ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, kita sudah di penghujung acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Yes, dan Anda bisa kok ikutan request lagu lagi nanti di malam hari ya, di acara kita di Ruang Rindu.
1: Di Ruang tentu. Rindu ya.
0: Baiklah, saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Ada juga operator kita, Dance Bunga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So, have a great day, God bless you and
1: bye-bye.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore, dan kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu Beranda Asta Cita Perjaringan, sehingga kita akan merilai Pro 1 Kupang. Dari studio Pro 1 RRI Rote, saya ucapkan selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di Pro 1.
1: Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Selanjutnya kita bergabung dengan program Mas 1 Jakarta untuk Beranda Asta Cita Berjaringan.
1: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah, pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MPA MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami, Sari Julia.
1: Pendengar Beranda Asa Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
2: Selamat sore.
1: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya. Saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak? Dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini. Apa itu Pak?
2: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan dimana jatuhnya. Lah kita ini kadang-kala deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang jadi jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak, jangan situ, Pak, itu pelurunya lewat situ. Biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat dari situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia gitu. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
1: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
2: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe lantas malang-malang pun kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan

0: sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya, kan empat ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Salah saya itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
1: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi

0: generasi muda saat ini, apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
1: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau secara jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya yang berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya. Lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Salah saya itu.
0: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
1: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bila negara. Saya itu juga mengajar bila negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita sama membangun negara ini. Kan itu ada ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
0: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
1: Kita lihat sekarang ini banyak celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak majulah, intinya kan tidak maju-maju. Karena ngomong terus, muterai, kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bila negara tadi dengan juga adanya gotong royong dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
0: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
1: Untuk merawat ke depan ini untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini, ya khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu karena memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apakah istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain. Ya, ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, materi pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda ke depan tadi. Kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial.

0: Hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.

mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anissa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sofia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya. Yeah. Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya. Yeah. Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur.

0: beliau begitu.
1: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
2: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita,
1: ya.
2: Di Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembela negara.
1: Ya.
2: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya, bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembela negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembela negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi. Bagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
1: Yeah. Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
0: Di destruktif digital saat ini dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang, ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu, begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong, ya, akun-akun yang anomali.
1: Pendengar, menyari informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
2: Negara sebagaimana yang akan perundangan itu bukan hanya milih aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbank ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbank itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
1: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
0: Di bawah saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi. Dia juga lebih segmented. Anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
2: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Iya.
2: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
1: Iya.
2: Aturan sudah ada. Iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Itu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mengizin. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga, mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus disesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
1: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
3: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

0: pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita. Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi? Apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris,
0: komputer juga.
2: Sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi. Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu akan memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menunjukkan rasa nasionalisme atau bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam negara-negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi sangat terjadi.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP, SMA saja atau gimana?
3: Untuk kelas kali ini di range selaku remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun.
0: Usia sekitar 13 ya. Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya. Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan sendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan kita dari, sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu, dengan Kak Dayu juga. Jadi bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya.
0: Kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?

0: Oke.
1: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan apalagi di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah dari situ Mama mengusulkan kepada Dayu, sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu dan dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kaloli yang datang ke sini. Kaloli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow,
1: keren. Nasional juga, dan saya juga tentang baru-baru itu ada ketua-ketuanya Kaloli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kaloli, Kaloli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan teman-teman itu yang tadi Kaloli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jangan digunakan di

0: targetnya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
1: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih percaya diri adik-adik.

0: kegiatan ataupun perlombaan baik sebagai juri maupun sebagai peserta yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa.
1: Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain.
0: Ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi.
2: Wih, keren. Tepuk tangan buat semuanya, Kakak Luisa. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, apa namanya, ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola.
3: Mungkin saya gini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa
4: pelatihan bahagia? Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mencapai mereka cita-cita gitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main
2: TikTok.
4: Jadi kita coba kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan
2: hal-hal yang positif. Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau, benar.
3: Mungkin saya mau berkati ya, jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
2: Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
0: Ataupun generasi muda yang mungkin termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat atau keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Itu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nanti.
2: Oke, dari Mas Dayu silakan.
5: Kita lola dulu ya.
2: Oh, lola lagi.
5: Pesannya apa buat adik-adik atau buat kita semua?
4: Terima kasih. Jadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh kan cuma itu pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari sisi waktu, terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik. Karena memang dari belajar nilai tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin juga ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan merasa kemampuan itu. Terima kasih.
2: Kak Dayu silakan.
5: Selama ruang ini ada, kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak

0: ada upaya uang-uang seperti ini yang mau berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa.
1: Wow, luar biasa.
0: Itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa hanya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun ya. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjaga banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya
1: amin.
0: Mungkin itu.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Anda Asta Cita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Gak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang

0: kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu. Karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
1: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk

0: mengkritisi kebijakan dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
1: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
0: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
1: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trinama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
0: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

101 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT. RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dengan berita utama. Satgas Yonar Hanut 14 Sektor Timur berhasil gagalkan kegiatan penyeludupan di perbatasan Indonesia Timor Leste. Di tengah musim kemarau, permintaan air tangki di Kupang menurun dibanding tahun sebelumnya. Ikuti berita selengkapnya bersama saya, Angela Wood. Kita awali informasi pertama. Satgas Yonar Hanut 14 Sektor Timur berhasil gagalkan kegiatan penyeludupan di perbatasan Indonesia Timor Leste. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
1: Satuan Tugas Pengaman Perbatasan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonar Hanut 14 PWY berhasil menggagalkan berbagai upaya penyeludupan barang ilegal di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dalam 10 hari awal penugasan. Komandan Satgas Yonar Hanut 14 PWY Letkol Arhanut Rudi Afrika mengungkapkan bahwa barang bukti yang diamankan meliputi 12 karung pakaian bekas balpres, puluhan minuman kaleng, serta hampir 2 ton bahan bakar minyak BBM jenis solar dan minyak tanah. Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa penindakan penyelundupan BBM tersebut tercatat berhasil dari 3 titik pengamanan, yakni wilayah kerja Pos Satgas Motahain SSK1, Pos Turiskaini SSK2, dan Pos Motamasin SSK3. Ia menambahkan modus operandi ini pelaku penyelundupan dilakukan dengan menaruh barang bukti di area tersembunyi sebelum diseberangkan.
2: Kita sudah berada di Atambua ini kurang lebih sudah jalan 10 hari. Dari 10 hari ini kita sudah mendapatkan hasil berupa yang pertama bal fresh, kemudian ada minuman kaleng, kemudian ada BBM juga, baik jenis solar maupun minyak tanah. Untuk tindak lanjut seperti yang kita lihat sekarang ini masih kami kumpulkan dan nanti akan kami serahkan ke Bea Cukai sesuai dengan prosedur. Namun untuk hasil yang pertama balpres kami dapatkan sebanyak 12 karung itu sudah kami serahkan kepada Bea Cukai kurang lebih di 4 hari yang lalu. BBM yang kita dapatkan dari awal sampai dengan sekarang kalau di total kurang lebih 2 ton. Sudah hampir 2 ton.
1: Terkait maraknya penyelundupan di wilayah perbatasan RI-RDTL, pihak Satgas Pamtas Yonar Hanut 14 akan terus memperketat patroli dan kegiatan penghentian penyergapan dengan memperkuat koordinasi bersama Satgas Intelijen dan Satgas

0: dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngarik.
1: Musim kemarau yang masih berlangsung di Kota Kupang membuat sebagian masyarakat tetap mengandalkan pasokan air tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, jumlah pesanan air tangki saat ini justru mengalami penurunan. Salah seorang sopir tangki air, Tato, yang telah menjalani pekerjaan selama sekitar 8 tahun, mengatakan penurunan permintaan mulai dirasakan dalam 2 tahun terakhir. Menurut Tato, kondisi ini berbeda dengan sekitar tahun 2020 ketika musim kemarau membuat antrian pemesanan air tangki cukup panjang.
2: Sama saja, sebenarnya sama. Dari kemarin belum sebelum musim kemarau juga sama. Sekarang musim kemarau juga sama. Ya, 2 tahun ke belakang ini, dari 2025 sampai 2026, agak susah kita. Mungkin ada kendalanya, mungkin orang sudah bawa air atau PDM juga ada lancar. Makanya kita sekarang ini orderan.
1: Sementara itu, kondisi berbeda justru dirasakan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. Permintaan air galon disebut mengalami peningkatan selama musim kemarau, seiring semakin banyak masyarakat yang membutuhkan pasokan air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Harapannya dari pemerintah ini lebih memperhatikan air untuk masyarakat, karena musim pas ini agak susah air.
1: Peningkatan permintaan air minum tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air tetap tinggi selama musim kemarau, meskipun permintaan air tangki untuk kebutuhan air bersih mengalami penurunan. Sementara bagi pelaku usaha tangki air, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah perubahan pola masyarakat dalam memperoleh air. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: POSAL atau PUPU perkuat intelijen maritim cegah penyelundupan melalui jalur laut. Laporan Fibi Leoledi.
4: Tugas pokok kami adalah intelijen maritim. Intelijen maritim yang ada di Kabupaten Belu.
5: Pos TNI Angkatan Laut POSAL atau PUPU Kabupaten Belu terus memperkuat peran dan fungsi intelijen maritim dan upaya meminimalisir berbagai aktivitas ilegal, khususnya penyelundupan barang.

asal atau pupu berkomitmen mencegah berbagai bentuk kegiatan ilegal termasuk penyelundupan barang yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Ia menjelaskan beberapa barang yang menjadi sasaran pencegahan dan berhasil digagalkan, yaitu balpres, rokok ilegal, serta bahan bakar minyak BBM. Keberhasilan tersebut diakuinya tidak terlepas dari peran personil dan sinergitas antara aparat keamanan di wilayah perbatasan dalam melakukan pengawasan dan pengumpulan informasi. Aktivitas.

membangun Kabupaten Belu. Selanjutnya kegiatan POSAL kami, tugas pokok kami adalah intelijen maritim. Intelijen maritim yang ada di Kabupaten Belu merangkap Kabupaten TTU. Sebab samping tugas pokok TNI, kami juga membantu Pemda Kabupaten Belu dalam pelaksanaan SAR terbatas di khususnya di laut. Personil kami yang bertugas di lapangan ini, kami karena personil terbatas sehingga kami fokuskan untuk bergiat di laut, khususnya laut yang ada di pantai utara Kabupaten Belu. Kami sudah beberapa kali penggagalan, yaitu penggagalan valpres, terus rokok ilegal dan minyak. Kami bersama-sama dengan unsur

0: terkait.
1: Menurut Letnan 2 Laut Umar Sabat, upaya pencegahan aktivitas ilegal dengan rutin dilaksanakan patroli di jalur laut yang dinilai rawan digunakan untuk aktivitas ilegal. Patroli rutin dilakukan sebagai bentuk dari pengawasan wilayah sekaligus untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di laut. Ia berharap masyarakat pesisir dapat ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan di wilayah laut dengan memberikan informasi apabila menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan. Pihaknya mengakui dengan keterbatasan personil dan luasnya wilayah, sinergi antara TNI Angkatan Laut, pemerintah, aparat terkait dan masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyelundupan melalui jalur laut.
2: Kami mengadakan patroli rutin di pesisir pantai Kasih untuk samping tugas kami memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya di pesisir pantai sekaligus mengajak para pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Belu untuk bergabung di TNI Angkatan Laut.
1: Pusal Atapupu pun memastikan pengawasan dan patroli akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari komitmen menjaga keamanan wilayah perairan Kabupaten Belu serta mencegah berbagai bentuk aktivitas ilegal. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 40 ekor sapi betina diserahkan kepada masyarakat di Desa Nekamese, Kabupaten Kupang pada Rabu 7 Oktober 2026. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Sebanyak 40 ekor sapi betina diserahkan kepada masyarakat di Desa Nekamese, Kabupaten Kupang, Rabu 7 Oktober 2026. Bantuan ternak tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi kelompok penerima untuk mengembangkan usaha peternakan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kupang tanpa membedakan latar belakang wilayah maupun kelompok. Ia menegaskan, bantuan yang diberikan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus bekerja dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5: Itu mau bikin Kupang emas, karena Kupang emas itu bukan emasnya banyak, tapi masyarakatnya sejahtera dan makmur. Emas itu tergambar dari kemakmuran dan kesejahteraan itu emas. Mau sejahtera karena mana kukal potong kasih sapi, dua minggu kemudian anak nikah pesta bunuh baru foto laluan suta banting bilang dia sakit. Kenapa? Banyak orang ingin dapat. Hari ini Bapak Ibu yang dapat, yang hari ini berkat Bapak Ibu, mungkin besok orang lain. Pasti berkat ini untuk istirahat Bapak Ibu. Pakai jual untuk kasih anak sekolah kan bagus maksud.
4: Bantuan tersebut dirasakan langsung John Sepa yang merupakan salah satu kelompok penerima. Ia menyampaikan terima kasih karena kelompoknya menerima 9 ekor sapi yang diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung ekonomi anggota kelompok.
6: Terima kasih untuk Bapak Bupati dan juga Bapak Ketua DPRD yang telah memberikan bantuan sapi kepada kami masyarakat di Kecamatan Nekamese. Terima kasih.
4: Bantuan 40 ekor sapi betina ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi kelompok penerima. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Kabupaten Manggarai. Relawan Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Dusun Tempo D, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Laporan selengkapnya disampaikan Mario Albertus.
7: Kami dari Kitabisa, salam setara relawan.

Masjid Chapter Manggarai menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Dusun Tempode, Desa Salama, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Bantuan tersebut berupa higiene kit, perlengkapan bayi dan anak, serta kebutuhan pokok seperti beras, telur, ayam, makanan ringan, dan juga pakaian. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya meringankan beban warga sekaligus mendukung upaya pemulihan kehidupan masyarakat pasca gempa. Bantuan kemanusiaan ini merupakan hasil donasi masyarakat yang dihimpun melalui platform Kita Bisa

0: yang masih terdampak gempa.
1: Kami datang di sini mewakili orang-orang baik yang mendonasikan bantuan-bantuan kepada kita di Manggarai ya, yang terdampak gempa. Lebih khusus ini dari Sismologi, mereka datang membantu dengan seperti yang kita lihat, kepedulian mereka terhadap kita itu bisa memberikan semangat lagi bagi kita ya.
0: Sementara itu

0: gempa disertai gelombang tinggi pada 15 Agustus lalu.
1: Alhamdulillah hari ini ya di Dusun Tempode. Jadi di sini terima kasih banyak sekali lagi buat relawan Sita Bisa yang sudah peduli pengeluhan baik dari masyarakat, suara dari masyarakat melewat kami sebagai Babin untuk mereka bisa datang melihat bapak mama yang sedang menderita atau yang sedang mengalami korban gempa bumi tanggal 15 Agustus. Di sini ada sekitar 155 kakak yang berdampak, yang hanyut itu sekitar ada 7 rumah. Karena saat kejadian itu sempat ada air naik di mana mereka bilang di sini tsunami sekitar 1 meter lebih. Yang menjadi korban jiwa satu orang itu dia kejadiannya saat melaut.
0: Dampak bencana juga masih dirasakan Siti Hajar, salah seorang warga di Dusun Tempode yang kehilangan suaminya saat melaut ketika bencana terjadi.
2: Saya telepon juga tidak ada aktif. Dia pergi memancing satu malam di laut. Begitu kami dengar kabar, padahal bapaknya anak-anak ini sudah meninggal terseret air.
0: Duka serupa dirasakan Syarifuddin, warga lainnya yang kehilangan rumahnya setelah bangunannya hanyut terbawa arus dan kini menyisakan fondasi.
3: Saya salah satunya, kami ada 6 rumah di sini. Saya salah satu ini tinggal fondasi, rumah saya hanyut ke kali bagian sana. Tsunaminya tinggi sekitar 7 meter bagian laut, mungkin bagian sini 2 meter.
0: Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat di Dusun Tempode untuk bangkit dan memulihkan kehidupan pasca bencana. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
4: Beralih informasi lainnya. Perpustakaan Digital Elia mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap koleksi perpustakaan dan kearsipan Kabupaten ND sepanjang 2026. Platform tersebut menyediakan katalog buku digital serta arsip daerah yang dapat diakses melalui perangkat terhubung internet. Laporan Suimam.
5: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, Lambertus Sigasari mengatakan transformasi digital menjawab rendahnya minat baca masyarakat. Menurutnya, perpustakaan memiliki sekitar 15.000 judul buku, namun kunjungan harian masih belum mencapai target pelayanan. ELIA merupakan akronim dari Ende, Library dan Arsip yang mengintegrasikan koleksi buku dengan layanan kearsipan daerah secara digital. Seluruh katalog buku tersedia dalam platform tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui koleksi sebelum mengunjungi perpustakaan secara langsung. Dijelaskan, sejak diluncurkan pada 5 Agustus 2026, layanan digital tersebut turut mendorong peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah.
6: Kita tidak hanya menghitung jumlah yang datang di perpustakaan daerah, tetapi menghitung secara keseluruhan. Ya. Nah, untuk keseluruhan ini, sampai dengan bulan September, itu total kurang lebih 4.052 pengunjung. Ya. Kemudian kalau ini dari 4.052 ini kita breakdown-kan, maka untuk yang mengunjungi perpustakaan daerah ini sebanyak 1.332 ya, terhitung dari Januari sampai dengan September 2026. Sedangkan untuk mobil pelayanan keliling 2.720. Nah, jadi totalnya itu adalah 4.052.
5: Lambertus berharap kemudahan akses melalui ELIA mendorong masyarakat

Damkar Hanut 14 Sektor Timur berhasil gagalkan kegiatan penyelundupan di perbatasan Indonesia Timor Leste. Di tengah musim kemarau, permintaan air tangki di Kupang menurun dibanding tahun sebelumnya. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Wood mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Nusa Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan

0: masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Ya, selamat sore pendengar semua. Hari ini tanggal 8 Oktober 2026, Mitra Sinlae dan juga rekan saya Yona Sape akan menemani pendengar semua dari pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 24.00 nanti. Ya pendengar, di sore hari ini kita akan membagi berbagai program acara. Di sore hari ini ada Rote sore ini, selepas ini nanti ada azan maghrib, dan di pukul 18 nanti ada sore ceria, dan di pukul 19.00 nanti ada mini drama, dan selepas itu di pukul 8 nanti ada warta berita bersama Pro3, dan selepas itu ada mimbar agama, dan di pukul 21.00 nanti ada program acara ngobras, dan di pukul 10 nanti ada ruang rindu, dan di program acara terakhir kita di pukul 23.00 nanti ada musik tradisional dan budaya. Jadi pendengar, tetap bersama saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Yona Sape di rangkaian program di sore dan juga malam hari ini.

0: Nusa Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar semua. Sembari kita menunggu azan maghrib, saatnya kita untuk mendengarkan beberapa lagu religi untuk pendengar semua di sore hari ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendau dan sekitarnya.

ஐயாரல்

Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama.

0: terima kasih saya bisa, tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dariku. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlai dan juga rekan saya Hayona sampai di sore hari ini. Dan pendengar, saja kita untuk masuk dalam program musik dan informasi, dan satu informasi untuk Anda di sore hari ini. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat. Pembangunan tersebut berlangsung di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar dengan kapasitas total siswa 1.680.000. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan sekolah rakyat memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Ia mengatakan program tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Astacita. Pembangunan kedua sekolah rakyat tersebut berada di bawah Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU. PT Hutama Karya atau Persero menjadi penyedia jasa dalam melaksanakan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Sebagai informasi, sekolah rakyat Mamuju memiliki lahan seluas 8,3 hektar dengan luas bangunan mencapai 40.958 meter persegi. Kawasan tersebut menjadi lokasi berkapasitas terbesar dengan daya tampung mencapai 1.260 siswa. Pendengar sementara, Sekolah Rakyat Polewali Mandar memiliki lahan seluas 6,5 hektar untuk menampung 420 siswa. Luas bangunan sekolah tersebut mencapai 8.749 meter persegi dengan berbagai fasilitas pendukung pendidikan. Di Mamuju, kawasan sekolah mencakup gedung SD, SMP, dan SMA, serta 8 asrama siswa. Dan asrama tersebut terdiri dari 4 bangunan untuk siswa putra dan 4 bangunan untuk siswa putri. Ya pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.go.id.

0: bata, dua bata kata untuk mantan.
1: Fira, kamu Jos.
2: Fira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah yang ingat?
3: Belum.
5: Tika, semoga akapnya sukses.
6: Soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
7: Sudah dapat jawabannya.
6: Adik Ibu Guru, maaf Bu.
7: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga Ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
6: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji Sonia akan ulang leh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk melindungi petani dan menjaga produksi pangan. Kepala UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Gabriel Garabini SP mengatakan langkah mitigasi dilakukan dengan mengacu pada informasi dan prediksi musim dari BMKG. Menurut Gabriel, salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemetaan tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem peringatan dini bagi petani di daerah-daerah rawan. Selain pemetaan, Dinas Pertanian juga mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air dan langkah tersebut dilakukan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, persiapan embung, hingga pompanisasi. Program pompanisasi dan pembangunan embung juga menjadi bagian dari program pertanian tahun 2026 yang diharapkan mampu membantu petani menghadapi keterbatasan air selama musim kering. Gabriel mengatakan informasi BMKG juga menjadi acuan bagi petani dalam menentukan waktu tanaman. Ia mengingatkan petani agar tidak terburu-buru melakukan penanaman sebelum kondisi curah hujan benar-benar mendukung. Menurut dia, waktu tanam perlu disesuaikan dengan kondisi hujan di masing-masing wilayah. Penanaman pada Desember dinilai lebih memungkinkan. Sementara memasuki Januari, petani harus lebih berhati-hati karena periode hari hujan yang tersedia bisa semakin pendek. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Sial, sial. Sial, kalah lagi.
1: Ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.
3: Akhirnya dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
2: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Sen lama, lu yang game over.
3: Lu sembarang sa kalau beromong. Ayo ikut, bagabung.
2: He, betul toh? Atau lu san mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sahang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda di sore hari ini. Kita masih dalam informasi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur tidak membuat petani di kelompok tani Sulamanda Kabupaten Kupang panik. Jauh sebelum ancaman kekeringan dirasakan semakin parah, para petani di wilayah tersebut telah menyiapkan langkah antisipasi sejak 7 hingga 8 tahun yang lalu. Penyuluh pertanian lapangan kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk, mengatakan kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini memang menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian. Namun, menurutnya petani harus mampu menyesuaikan jenis tanaman dengan ketersediaan air. Menurut Benyamin, kunci menghadapi kekeringan bukan hanya memilih tanaman yang tepat, tetapi juga menyiapkan sumber air sejak jauh-jauh hari. Langkah tersebut dilakukan petani Sulamanda dengan menanam berbagai jenis pohon di sekitar sumber air. Gerakan itu mereka lakukan dengan satu prinsip, yakni tanam hari ini dinikmati anak cucu hari esok. Upaya konservasi tersebut kemudian diperkuat dengan membangun embung atau cekdam yang mendapat dukungan dari pemerintah. Embung tersebut kini mampu menyimpan debit air yang cukup besar dan dimanfaatkan untuk mengairi lahan sekitar 5 kelompok tani. Bahkan ketersediaan air tersebut memungkinkan petani Sulamanda melakukan 3 kali musim tanam dan 3 kali panen dalam setahun atau M3T. Benyamin menjelaskan kondisi tersebut berbeda dengan keadaan sebelumnya. Adanya upaya konservasi, dahulu lahan yang kini produktif hanya bisa ditanami tanaman seperti pisang karena keterbatasan air. Namun setelah petani mulai menjaga sumber mata air, menanam pohon, dan membangun embung, potensi air bawah tanah mulai terlihat dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Ya, pendengar, selain infrastruktur air dan penghijauan, petani Sulamanda juga menjalani kerjasama dengan BMKG Kupang. Melalui kerjasama tersebut, petani mendapatkan informasi mengenai perkiraan hujan dan kondisi cuaca untuk menentukan waktu tanam serta varietas tanaman yang sesuai.

0: Mama, jangan buang sampah di laut, Le.
1: Maaf, eh. Ini bukan urusan, nah. Apalagi urusan sampah.
0: Itu tuh beta urusan, Ju Mama. Karena laut tuh bukan tanpa sampah.
1: Apa lu bilang?
0: Jangan kasih kotor laut dan sampah, Le, Mama. Buang sampah tuh di depan tempat, Mama. Ini so ada, nih. Yang kuning untuk sampah anorganik, yang hijau tuh untuk sampah organik. Cukup jelas, toh, Mama.
1: Bukan cerewet, Le. Malas, lu, Le. Permisi. Ini, lu pun sampah nih. Lu buang, Su.
0: Barenti. Jangan kasih kotor itu laut, Le, Mama.
1: Oh, nah lu suah, Su. Ini.

0: Bro, matikan rokoknya, bro.
1: Hehe, kenapa? Beta yang merokok lu yang repot.
0: Baca, bro, baca. Kawasan bebas rokok. Cara menikmati hidup kamu itu membunuh orang lain, tahu? Asap rokok berbahaya. Bukan saja bagi orang yang merokok, tetapi juga buat orang yang tidak merokok atau perokok pasif.
1: Sok tahu lu.

Ya, selamat sore pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Hiona Sape di edisi sore hari ini. Dan pendengar, lagu ini menutup perjumpaan kita dalam program acara musik dan informasi untuk edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Ya, pendengar, nanti di pukul 19.00 nanti kita akan mendengarkan mini drama dengan tema hari ini, Wona Kakak Pahlawan Masyarakat Humbang.

0: Benteng.
1: Jangan airnya turun. Nisa, siap-siap kau menanam sebelum hujan turun.
0: Hah? Menanam sebelum hujan turun? Mau tanam apa, Mama Boi?
1: Menanam air.
0: Astaga, son salah omong tuh kok.
1: Dengar ya, katong gali lubang, terus taruh sampah-sampah organik, jadi hujan turun, air meresap di situ. Soneta buang percuma, orang bilang biopori. Biopori itu bisa meningkatkan daya serap tanah terhadap air, jadi air yang tersimpan dalam biopori itu bisa menjaga kelembapan tanah bahkan saat musim kemarau. Itu artinya kotong menanam air.
0: Belajar dari mana tuh? Makin pintar saya. Tik tik tik bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira.
2: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
3: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
2: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang, terjadi kekeringan di mana-mana. Akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
3: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
2: Maaf, airnya habis.
3: Aku juga kangen air.

0: aku.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur memiliki banyak pahlawan yang mengorbankan jiwa raganya di medan pertempuran demi berdiri tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wona Kaka adalah salah satu dari sekian banyak pahlawan NTT yang sangat berjasa dalam mengusir penjajah, khususnya di Tanah Sumba. Wona Kaka adalah salah satu dari sekian banyak pahlawan NTT yang sangat berjasa dalam mengusir penjajah, khususnya di Tanah Sumba. Wona Kaka terkenal sebagai pejuang tangguh yang tak pernah menyerah untuk membebaskan rakyat Sumba Barat dari tindakan semena-mena pemerintah kolonial Belanda. Beberapa literatur mencatat tentang kisah heroiknya.

0: Pagi-pagi sekali kulihat kau bergegas ke arah kerajaan. Ada apa? Apa terjadi sesuatu di istana Rato?
1: Sebenarnya, ini sudah menjadi rahasia umum, Mona. Pagi tadi, Rato memanggilku karena ia ingin bertukar pikiran denganku.
0: Bertukar pikiran? Tentang apa, Umbu?
1: Ah, Wona, ini tentang perbuatan para kolonial biadab itu. Mereka...
0: Mereka apa, Umbu? Apa mereka masih juga memaksa rakyat Kodi untuk membangun jembatan Bondo Kodi?
1: Bukan itu saja, Wona. Kau tahu, para kolonial itu juga mulai memaksa rakyat untuk membayar pajak yang mahal. Padahal, kau tahu sendiri kan, tak ada yang tersisa lagi pada rakyat Kodi. Semua hasil pertanian dikuasai mereka. Ditambah lagi, mereka juga sudah mempermalukan para bangsawan Kodi dan juga Rato Loge Kanduyo, yang jelas-jelas amat kita segani sebagai Raja Kodi, Wona.
0: Ah, keterlaluan mereka! Sudah terlalu berlebihan tindakan mereka. Ini tidak bisa. Kita harus melawan mereka, Umbu. Rakyat yang tidak bersalah ditindas dengan tiada berperi kemanusiaan, kurang ajar.
1: Begitulah, Wona. Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Kita tak punya persenjataan yang mumpuni untuk melawan mereka. Rato Loge pun seperti tak berdaya melihat tindakan semena-mena penjajah bengis itu.
0: Hah? Apapun itu, Umbu, sudah saatnya kita atur strategi. Harus kita lawan Belanda sialan itu. Lebih baik mati daripada harga diri kita sebagai orang asli Tanah Humba diinjak-injak seperti ini. Besok pagi, aku akan pergi menghadap Rato. Kau ikutlah denganku, Umbu.
1: Baiklah, Wona. Mudah-mudahan niat baik kita direstui para Imarapu.

0: Sejak semalam, aku tidak dapat tidur. Aku harus berbuat sesuatu. Rakyat Kodi tidak boleh menderita.
1: Wona? Wona? Apakah kau sudah bangun?
0: Aku tidak dapat tidur semalaman, Umbu. Sudahlah. Ayo, waktunya kita menghadap Rato. Mudah-mudahan kita bisa berunding dengan Rato untuk mengatur siasat melawan kompeni jahanam itu.
1: Aku setuju denganmu, Wona.

0: Wirato. Semalam, saya mendengar cerita dari Umbu tentang keadaan rakyat Kodi yang dipaksa untuk membayar pajak kepada pemerintah kolonial, juga bagaimana mereka mempermalukan para bangsawan. Dan, Rato, kita harus melawan.
1: Wona, benar apa yang diceritakan Umbu. Tapi aku pun sudah tidak punya daya lagi untuk mengatasi persoalan ini. Sebagai seorang raja, saya merasa gagal, Wona.
0: Tidak, Rato. Kita masih punya satu cara lagi.
1: Masih punya satu cara? Apa maksudmu, Wona?
0: Tidak ada cara lain, Rato. Kita harus melawan mereka. Walaupun mungkin peralatan perang kita hanya sebatas parang, cangkul, dan pedang. Tapi hanya itu cara kita mempertahankan tanah leluhur, Rato.
2: Tapi benar apa yang dikatakan Wona Kakak, Rato. Perang akan menjadi satu-satunya cara untuk menunjukkan kepada para kolonial keparat itu. Rakyat Kodi tidak sudi untuk tunduk dan patuh lagi kepada tindakan semena-mena mereka.
0: Rato, kita tidak akan menyerang secara membabi buta. Tapi kita butuh strategi agar rakyat tidak jadi korban.
1: Jika usulan ini dapat mengembalikan tanah leluhur dan membebaskan rakyat Kodi, aku setuju dengan kalian. Tapi kita harus berunding dulu bersama tua-tua adat yang lainnya.
3: Perang melawan militer Belanda akhirnya dipersiapkan melalui musyawarah adat di Parona atau kampung adat Tohikyo, tempat kediaman Raja Kodi, Rato Loge Kanduyo. Musyawarah adat ini menghadirkan para bangsawan dan tokoh-tokoh pemberani dari berbagai kampung adat sewilayah Kodi. Dalam musyawarah tersebut, dibentuklah Laskar Rakyat atau Pasukan Perang Rakyat Kodi. Pemimpin pasukan perang adalah Raja Kodi, Rato Loge Kanduyo. Sementara Wona Kakak diangkat menjadi panglima perang karena dianggap bisa menggunakan senjata.

0: Wahai rakyat Kodi, siapkah kalian untuk mempertahankan tanah leluhur kita?
1: Siap!
0: Kalau begitu, ayo kita musnahkan para penjajah itu dari tanah Humba. Praima Rapu beserta arwah nenek moyang kita akan berjuang bersama kita.

Untuk mempertahankan tanah Humba pun tak terhindarkan. Namun sayang, karena kalah persenjataan perang, Raja Kodi, Rato Loge Kanduyo akhirnya tertangkap. Sementara Wanakaka berhasil lolos.

0: Mona, Umbu, ada apa? Kenapa kamu kesini? Bukankah seharusnya kamu bersama Rato?
1: Rato Loge sudah tertangkap, Mona. Belanda sudah menangkap Rato di jembatan Bondokodi tadi. Aku berhasil lolos. Dan, sudahlah. Rato berharap kita dapat meneruskan perjuangan kita.
2: Kurang ajar! Ayo, Umbu! Bunuh penjajah itu! Ayo! Mereka tidak boleh lolos!

Pernahkah dengan gagah berani memimpin pasukannya untuk menggempur markas? Seiring berjalannya waktu, Wanakaka bersama pasukannya terdesak. Belanda pun mencoba untuk merundingkan perdamaian dengan pihak Wanakaka. Namun, upaya perdamaian di Bondo Kodi pada tahun 1913 tersebut hanyalah akal-akalan pemerintah kolonial.

kolonial untuk menangkap Wonakaka. Wonakaka pun takluk. Pahlawan gagah berani asal Tanah Humba itu kemudian dibuang ke Nusa Kambangan, lalu dipindahkan ke Sawalunto, Sumatera Barat. Di sana, Wonakaka dipekerjakan di tambang batu bara milik pemerintah Belanda. Di tempat inilah, pada tahun 1933, Wonakaka dan para pekerja lainnya meninggal dunia, terkubur dalam terowongan tambang tersebut yang longsor akibat terjadinya bencana banjir. Pahlawan itu telah pergi, namun jiwa dan semangatnya tetap terpatri dalam jiwa orang Humba dan seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur.

0: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Gempa bumi tektonik berkuatan magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 8 Oktober 2026 pukul 12.06 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, berdasarkan analisis badan BMKG, gempa tersebut memiliki kedalaman 15 km dengan episenter berada di laut sekitar 10 km sebelah selatan Kudi, Sumba Barat Daya pada koordinat 9,68 derajat lintang selatan dan 119 derajat bujur timur. Pendengar, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hipotesnya. Gempa merupakan jenis gempa bumi dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal. Guncangan gempa dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan, BMKG Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami intensitas 3 MMI yang berarti getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seperti ada truk yang melintas. Sementara di Kabupaten Bima dan Kota Bima, gempa dirasakan dengan intensitas 2 MMI, yakni gerakan dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung tampak bergoyang. Gempa 4,4 magnitudo tersebut merupakan bagian dari rangkaian gempa susulan setelah gempa berkekuatan 5,9 yang mengguncang wilayah Kudi, Sumba Barat Daya pada 4 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Hingga Kamis 8 Oktober 2026 pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG mencatat sebanyak 553 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo terbesar mencapai 4,8.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Buat Tuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: ya, Pak? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Kesiramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Skor sementara indeks ketahanan daerah NTT mencapai 0,48 hingga 0,46 hingga 0,48, meningkat dibandingkan penilaian 2021 sebesar 0,20. Meski masuk kategori sedang, skor tersebut belum final karena BNBP masih memverifikasi bukti dukung yang dikumpulkan pemerintah daerah. Penilaian IKD Provinsi NTT berlangsung melalui fokus grup atau FGD di Kupang, Selasa 6 Oktober 2026, melibatkan BPBD, BNBP, OPD, dan sejumlah mitra terkait. Pendekatan langsung dengan daerah memberi kesempatan sektor terkait mengonfirmasikan capaian serta melengkapi data kapasitas penanggulangan bencana yang tersedia. Ya, Kepala Bidang Perencanaan dan Kesiapsiagaan BPBD NTT, Herman, mengatakan konsolidasi data penting untuk menggambarkan ketangguhan daerah secara menyeluruh. Menurut BNBP, penilaian 2021 berlangsung terbatas akibat pandemi, sehingga sejumlah indikator belum terisi optimal karena mengumpulkan data terpusat. Tahun ini BNBP mendatangani provinsi untuk memperluas partisipasi OPD dan mitra dalam menyampaikan data serta bukti pendukung. Analisis kebencanaan BNBP Asfermanto Wasono Adi mengatakan ketepatan bukti dukung menentukan kesesuaian skor dengan kondisi ketangguhan daerah yang sebenarnya. Hasil IKD menjadi salah satu komponen kapasitas dalam kajian risiko bencana nasional, sekaligus masukan penyusunan kajian risiko bencana provinsi NTT mendatang. Oleh karena itu, ketelitian pengisian indikator dibutuhkan agar rekomendasi penguatan kapasitas benar-benar sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat. Ya, pendengar, informasi ini menutup perjumpaan kita dalam Rote Menyapa untuk malam hari ini, dan di pukul 8 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Terima kasih.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Ayah kerja apa sih?
3: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
2: Terus ayah untuk apa?
3: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
2: Oh, begitu ayah.
4: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi, dan pendidikan.
5: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Berita.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang. Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu.
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya bisa,
7: kan
6: ya,
7: saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di

0: Mukhtar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Bukar ini.
1: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
2: Saya jadi saksi Pak Herudin itu doang.
3: Saksi?
2: Ya.
3: Kasus TPPU ibu.
2: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
4: Tiga korporasi itu ibu?
2: Oh bukan. Belum itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi Pak. Ya,
4: kanan bang. Tapi kan PT BKS punya ibu bukan
2: ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Sudah. Bapak, tenang. Aman. Permisi.
4: Yang pengamanan itu gimana Bu yang sama?
2: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
5: Bu, uang untuk ke BBC Bu. Jadi dari PT BKS itu buat nyanyi apa buat apa Bu?
2: Aku tidak tahu itu privasi perusahaan. Awas, permisi Pak.
1: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herum Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
8: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
7: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
8: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
9: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
8: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big
11: concern. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan

0: Bukan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
0: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
2: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
0: Lebih lanjut, ekonom Helios, Nailul Huda, mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
4: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI, lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut, tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
5: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita sudah dibantu oleh damkar, sudah ada.
4: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla, seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
6: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon, kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat Nah, daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
4: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batimera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di timur selatan dan Jasiralei itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahim 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kanam baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
8: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
9: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area, yaitu klinik kecil dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, pada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
8: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
9: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan
7: Vanuatu. Brengki mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
10: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful it's where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
7: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
12: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence, AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
11: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
13: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
11: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Chaya Purnama, Voice of Indonesia.
3: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru, Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
14: Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
15: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
14: Oke, ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama Mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
15: Head coach tim CB Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
16: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua. Jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
15: Sementara itu Kapten Tim CB Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CB Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Salve, sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Damianus Ubenu, penyuluh agama Katolik, kantor Kementerian Agama, Kabupaten Rotendao. Kembali lagi bersama dalam program Mimbar Katolik. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk membuka seluruh aktivitas kita, seluruh rangkaian kegiatan kita dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth anugerah untuk mengenali dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan bantuan doanya kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan cinta kasih seturut kehendak dan rencanamu. Berkatilah kami agar kami mampu memahami pesan Injilmu sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, baik untuk diri kami sendiri, untuk keluarga, untuk rekan kerja di tempat kerja maupun komunitas umat beriman di gereja dan dimanapun kami berada. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita sama-sama merenungkannya. Dan renungan kesempatan ini saya beri judul Melihat dengan Mata Hati. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan meminta-minta. Ketika didengarnya orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata mereka kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini membawa kita pada kisah seorang buta di pinggir jalan, seorang yang tampaknya tak berarti di mata dunia, namun berhati besar di hadapan Allah. Ia tidak melihat Yesus dengan matanya, tetapi dengan mata imannya. Ia mendengar bahwa Yesus lewat. Ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seruan yang penuh harapan, penuh keyakinan. Ia tidak takut ditolak, meski orang-orang di sekitarnya menyuruhnya diam. Tapi ia justru berseru semakin keras, dan Yesus berhenti. Tuhan sedang menuju Yerusalem, yang tahu penderitaan dan salib sudah menantinya. Berhenti untuk satu orang yang miskin di pinggir jalan. Satu jeritan iman cukup untuk menghentikan langkah Yesus. Kadang kita berpikir iman itu hal yang tenang dan lembut. Tapi hari ini kita belajar bahwa iman sejati justru bisa berani berseru. Orang buta itu tidak hanya meminta penyembuhan, tapi juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Daud.
Ia percaya sebelum melihat, dan itulah yang disebut iman sejati. Ketika banyak orang mengabaikan kita, Yesus tidak pernah berjalan terlalu cepat untuk mendengarkan. Ia berhenti bagi mereka yang memanggil dengan hati yang tulus. Begitu pula dalam hidup kita, kadang kita merasa doa kita tidak didengar. Tapi Tuhan selalu berhenti ketika kita berseru dengan iman. Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mukjizat terjadi bukan karena formula atau ritual tertentu, tetapi karena iman yang hidup, bukan iman yang hanya tahu tentang Tuhan, tetapi iman yang menyembuhkan hati, menyentuh hati Tuhan. Setelah disembuhkan, orang itu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Hidupnya menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam dunia modern yang serba visual, kita sering menilai segala sesuatu dengan mata lahiriah, status, penampilan, pencapaian. Namun Injil hari ini mengingatkan bahwa yang terpenting adalah melihat dengan mata iman, mata yang percaya meskipun belum melihat. Iman seperti inilah yang membuka jalan bagi mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berani berseru, berani berharap, dan berani mengikutinya meskipun jalan belum jelas. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu dan Tuhan Yesus memberkati kita setiap saat. Amin. Marilah setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menutupnya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami melihat Engkau dengan mata hati. Seperti orang buta di pinggir jalan itu, berilah kami keberanian untuk berseru kepadamu di tengah kesibukan dan kebisingan dunia ini. Bukalah mata hati kami, agar kami tidak hanya melihat terang dunia, tetapi juga tentang terang kasih-Mu yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
5: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
4: Bapak!
5: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia.
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, Dik. Menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
5: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
4: Loh, kamu nggak sekolah?
5: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
4: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
5: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
4: Gak pengen sekolah ya?
5: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena gak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
4: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
6: Ini dipersembahkan oleh...

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya pendengar, satu informasi untuk Anda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Rotendao resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta tiga raperda lainnya dalam rapat paripurna penutupan sidang 3 tahun 2026 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Rotendao. Pendengar, pengesahan ini dilakukan setelah seluruh agenda penyempurnaan raperda sesuai hasil evaluasi dan fasilitasi Gubernur Nusa Tenggara Timur selesai dibahas secara seksama oleh eksekutif dan legislatif. Pelaksanaan sidang 3 ini merupakan tindakan lanjutan atas keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan nomor yang tertera tertanggal 25 September 2026 terkait hasil evaluasi Raperda Perubahan APBD TA 2026 dan Raperbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2026. Selain itu, agenda sidang juga merespon surat Gubernur NTT dengan nomor yang tertera 2026 tertanggal 22 September 2026 mengenai hasil fasilitasi Raperda Kabupaten Rotendao. Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Alfred Saudale menyampaikan apresiasi atas sinergi dan dinamika konstruktif selama proses pembahasan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah dan seluruh anggota dewan. Senada dengan hal tersebut, Bupati Rotendao Paulus Henok SH dalam sambutannya terus menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan serta anggota DPRD. Bupati menilai seluruh rangkaian pembahasan yang panjang dan dipenuhi dinamika ini merupakan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Pendengar, rangkaian acara berakhir sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, ditutup dengan harapan bersama agar keharmonisan antara jajaran eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mengawal roda pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Rotendao.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Hasil kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Kabupaten Rotendao mengungkap adanya indikasi pelanggaran petunjuk teknis atau juknis pada proyek revitalisasi sekolah, mulai dari minimnya pemberdayaan masyarakat setempat hingga persoalan kelengkapan administrasi teknis. Dan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung selama 4 hari tersebut difokuskan untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan juknis yang berlaku. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Rotendao, Maxim Moy, dari fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dalam pemantauan tersebut pihaknya mengapresiasi sejumlah sekolah yang telah menjalankan kegiatan revitalisasi dengan baik. Namun, Komisi 2 DPRD juga menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan yang menjadi atensi serius. Pendengar, meski mengingatkan agar panitia melaksanakan di tingkat sekolah yang sebagian besar melibatkan tenaga pengajar atau guru, tidak sampai tersandung persoalan hukum di kemudian hari akibat melanggar juknis. Ia menekankan agar tugas tambahan dalam pengerjaan proyek fisik ini tidak mengorbankan tugas pokok guru dalam mengajar. Salah satu sekolah yang mendapat catatan untuk sejumlah sekolah yang mendapat catatan untuk khusus dan rencananya akan direkomendasikan untuk dievaluasi secara serius antara lain SD Deoen, Kecamatan Pantai Baru, dan SMP Negeri 1 Rote Timur. Mengenai progres di SMP Negeri 1 Rote Timur, meski menuturkan bahwa secara fisik pengajaran telah mencapai kisaran 70%, namun masih terdapat beberapa kewajiban administrasi dan teknis yang harus segera diselesaikan oleh panitia pelaksanaan. DPRD berharap seluruh pengerjaan revitalisasi dapat diselesaikan dengan mutu yang baik, sehingga asas manfaatnya dapat segera dirasakan oleh civitas, sekolah, dan masyarakat tanpa menyisakan masalah hukum. Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut, Ketua Komisi 2 Maxim Moy, Valen Haning, Vicky Boelan, Yunus Pandi, dan Philot Palaukinla, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao.

Kata Boi Suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suet memiliki makna sayang, yang artinya Boi Suet merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suet tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suet memiliki arti yang mendalam.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda. Perasaan tidak percaya diri sempat menjadi tantangan bagi Gilang Adi Prakasa dalam perjalanan mengikuti ajang Putri Pariwisata Nusa Tenggara 2026. Namun kondisi tersebut justru mendorong Gilang untuk mengenali potensi yang dimilikinya, salah satunya kemampuan berkomunikasi. Gilang mengaku memiliki karakter introvert dan sempat merasa kurang layak ketika harus tampil di depan publik. Proses mengikuti ajang

Bagian kemudian menjadi ruang baginya untuk mengembangkan wawasan dan kemampuan komunikasi. Insecure itu manusiawi, tetapi yang saya harapkan, karena bukan lagi gadget yang kita takutkan, tetapi generasi alpha, kita harus bisa melihat potensi dari

Gilang mengatakan kemampuan komunikasi menjadi salah satu kekuatan yang ia gunakan ketika bekerja di fasilitas kesehatan. Dalam pekerjaannya, ia berkomunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat melalui dari anak-anak hingga orang dewasa. Kemampuan tersebut kemudian menjadi bekal ketika dirinya mengikuti ajang Putri Pariwisata Nusantara 2026 yang harus berhadapan dengan para finalis maupun tokoh lainnya. Gilang bahkan menyebut dirinya sebagai Black Horse karena sebelumnya tidak banyak yang memperkirakan delegasi dari NTT dapat menembus 5 besar. Pendengar, dia berharap kepada generasi

Tradisi budaya Libasili atau silat kampung merupakan seni bela diri tradisional yang juga salah satu budaya adu ketangkasan fisik atau olahraga tradisional yang biasa disebut dengan silat kampung yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nusak Dengka Kabupaten Rotendau. Tradisi budaya Libasili atau silat kampung biasanya dilakukan pada saat acara kedukaan untuk menghibur keluarga yang berduka selama hari-hari berkabung, juga dilakukan pada perayaan budaya Hus dan hari besar seperti hari ulang tahun daerah. Libasili atau silat kampung yang dilakukan mempertemukan dua pertarung yang saling membalas pukulan selama dua kali. Seni pertunjukan Libasili menanamkan nilai-nilai disiplin dan penghormatan.

Maisumila Iriana Widodo Ae merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam Jurnal Ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Maisumila Iriana Widodo Ae termasuk dalam familia Meliphagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira Dilaga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan, menamakan burung Maisumila Iriana Widodo Ae dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B-199-M-2-HL-01-00-12-2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Maisumila Iriana Widodo Ae semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya di alam bebas.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Rotendao menekankan pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak dari bahaya narkoba. Pesan tersebut disampaikan Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Rotendao, Reza Johanis, yang hadir sebagai narasumber dalam webinar Kesehatan Dharma Wanita Persatuan Unit Penyelenggaraan Bandar Udara di DC Saudale, Rotendao. Pendengar, webinar digelar bersama DWP Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 Bali Nusrah melalui Zoom kolaborasi. Kegiatan tersebut mengusung tema keluarga tangguh, peka modusnya, hangat komunikasinya, aman masa depannya. Reza memaparkan bahaya narkoba sekaligusnya penting keluarga membangun perlindungan sejak dini. Keluarga dinilai memiliki posisi strategis dalam mengenali perubahan perilaku dan lingkungan pergaulan anak. Pendengar, peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Keluarga juga perlu melindungi anak dari berbagai ancaman perilaku menyimpang yang berkembang di lingkungan masyarakat. Ketua DWP Margareta Julius Kismono mengatakan komunikasi menjadi salah satu kunci membangun ketahanan keluarga, dan menurutnya komunikasi terbuka dapat menciptakan rasa aman sekaligus anak memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan. Ia berharap edukasi bersama BNN dapat meningkatkan kepedulian lingkungan, kepedulian keluarga terhadap bahaya narkoba. Ketua Margareta juga mengajak seluruh anggota keluarga memperkuat sinergi agar pencegahan narkoba dimulai dari lingkungan rumah. Pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Dan informasi ini juga menutup perjumpaan kita dalam program acara kita Ngobras Bersama. Saya Mitra Senai dan juga rekan saya Yona Sape. Selamat malam dan sampai jumpa. Dan pendengar, sebentar lagi kita akan masuk dalam program acara Ruang Rindu, dan nantinya kita akan Ruang Rindu dan kita akan live di TikTok kita di RRI Rote. Dan jangan lupa untuk bergabung bersama kami di live TikTok dan juga di line telepon kami di pukul 22.00 nanti ya, bareng saya Mitra Sinmae dan juga rekan saya Yona Sabwe nanti.

0: Apa sih arti keluarga menurut kalian?
1: Keluarga ya.
2: Keluarga itu, bagi saya keluarga itu,
0: keluarga adalah harta yang tak ternilai harganya. Dengan keluarga, kita semua bisa merasakan kasih sayang dan kedamaian di dalam menjalani kehidupan. Memiliki keluarga harmonis menjadi dambaan dari setiap orang. Dalam menjalani kehidupan, tidak lengkap rasanya jika kita tidak memiliki keluarga. Hidup terasa hampa, tidak ada yang memperhatikan, dan tidak ada senyuman. Kebahagiaan keluarga sangat terasa jika satu sama lain saling menghargai dan saling mengerti. Keluargalah yang akan memperkuat fokus kita dalam meraih sesuatu, dan tidak ada lingkungan yang paling baik selain keluarga. Marilah menjaga keluarga kita agar tetap harmonis.

0: Ayo kawan, kota masuk kelas kok? Pel subah bunyi tuh?
1: Kalau masuk kelas, nanti kota ikut pelajaran bahasa Inggris lain. Pamalas sih, karena kalau kota boleh main PS.
0: Awi, kawan jangan begitu ah. Lu seninya orang tua pun capek kok. Subayar uang sekolah mahal-mahal.
1: Santai sa. Kue orang tua kaya ju.
0: Kawan lu lihat sa. Di luar sana, banyak anak-anak umur ke katong nih sudah bisa sekolah. Dong bantu orang tua, bekerja cari nafkah. Nah, katong yang ada kesempatan sekolah nih, jangan sia-siakan. Karena pendidikan tuh penting untuk ketepung masa depan juga.

Ya, selamat malam pendengar semua. Kita berjumpa dalam program acara kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Bareng saya Mitra Sinlai dan juga rekan saya Hiona Sape akan menemani pendengar satu jam ke depan dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dalam lagu dan melodi. Dan pendengar semua yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250. Dan nanti pantau TikTok RRI Rote karena nanti kami akan live. Anda pendengar semua bisa request lagu, bisa cerita-cerita, atau yang mau kirim salam buat orang-orang tersayang di sekitar kita dan juga di manapun berada. So, jadi tetap bersama kami di program acara kami di Ruang Rindu bareng saya dan Kak Iona.

0: 92,5 FM pendengar, lagunya dari Samson dengan Di Ujung Jalan. Selamat malam pendengar Pro 1.
1: Selamat malam. Yes. Selamat malam untuk pendengar semua yang sudah bergabung bersama kita di live TikTok kita pada malam hari ini.
0: Yes, ada banyak yang sudah gabung ya, dan juga sudah request lagu di line live TikTok kita. Ada dari Kak Cancer ya, dengan Sedikit Lebih Lama dari PC Kota. Kemudian Kak Nini dengan lagunya Percuma yang sudah di request dari Vanderta. Kemudian ada Sayang Pasto dari Kak Deborah Orang Sabu, dan juga ada Kak Krillion dengan lagunya yang di request ada Samson Di Ujung Jalan, yang baru saja kita hadirkan ke ruang dengar.

0: Daya Kamitra.
1: Iya.
0: Next, nanti kita hadirkan resah jadi luka dari daun jatuh. Ini spesial dari Kak Tri.
1: Iya, dari Kakak Tri.
0: Lanjut nanti kita hadirkan dari lagunya Kanero dengan
1: Gandong.
0: Gandong dari Toton Karibo. Lagu baru ini lagunya.
1: Wow.
0: Ya. Siap kita bergoyang malam
1: kita
0: ini ya.
1: Bergoyang-goyang.
0: Pokoknya kita goyang-goyang nih bareng Pro Satu Rote. Dan juga yang mau gabung di line telepon bisa nih. Di mana nih kami telah line telepon kita?
1: Di line telepon kami di 0851-9591-9250.
0: Ya, dan di WhatsApp kami dengan nomor yang sama ya kami.
1: Iya.
0: Khusus di Ruang Rindu Anda bisa salam-salam, kemudian juga bisa request lagu. Lagu-lagunya bebas asal jangan
1: iya.
0: lagu.
1: Iya, atau mau cerita-cerita juga
0: ya,
1: bisa.
0: Boleh, mau curhat-curhat boleh. Mm-hmm. Ada tips-tips buat bertahan LDR juga boleh ya.
1: Iya, tadi ada yang LDR yang
0: lagu. Kak Cancer, ada yang katanya Rote Singapura. Wow, jauh sekali.
1: Jauh
0: ya.
1: Banget.
0: Rote antar negara itu.
1: Lama ditinggal rindu.
0: Katanya kuat di doa saya. Kalau saya sih sebenarnya kuat di pulsa sih. Oke, kita ke line live TikTok kita nih. Ada yang sudah gabung dari Kak Cancer. Katanya RRI Rotendau semakin bersinar dan jaya selalu. Terima kasih kakak.
1: Dari Kak Nero nih.
0: Yes.
1: Kami itu kadang Kak Iona pemakanan favorit apa?
0: Oh, pemakanan favorit karena betul lagi programnya program itu.
1: Program hamil ya.
0: Kamitra, Sony X, jangan. Aku Kamitra ya? Oh, sorry. Oke, jadi kita apa makanan favorit? Kamitra apa makanan favoritnya?
1: Aku favoritnya apa ya? Apa aja, yang penting bisa makan.
0: Kalau beta goda-goda.
1: Kok goda-goda?
0: Gado-gado tuh.
1: Iya, maksudnya mau goda siapa nih?
0: Beta mau goda semua yang lagi live, lagi nonton kita di live TikTok malam hari ini.
1: Ada dari kakak Excel, Carol. Malam RRI Rote.
0: Malam juga kakak sayang. Kemudian dari kak Excel juga ya. Salam dari Ambon. Halo, orang Ambon. Salam dari Rote juga
1: iya.
0: ya.
1: Dari Kak Nero, bisa curhat lagi utang juga. Kak Ner.
0: Boleh kakak, silakan. Langsung telepon saya kakak, katakan curhat-curhat di sini.
1: Ini tips LDR tanya Om Nero.
0: Woy, betul. Iya. Tanya Kak Nero. Ini Kak Nero nih, pokoknya jagoan sekali kalau soal LDR ya Kak Mitra.
1: Iya. Ini Kak Deborah, be mau curhat lewat WA sa kalau begini.
0: Jangan, langsung sa di, oh ya lewat WA. Chat kita di WA kantor kita nanti
1: iya.
0: kita bakal bacain curhatan dari Kak Deborah. Next ada apa lagi nih?
1: LDR yang penting transfer uang rajin Bapak Alan, orang enak.
0: Intinya ada uang, adek sayang, gak ada uang,
1: iya, adek tendang.
0: Gitu ya. Oke. Okay.
1: Mel, oh my sister.
0: My sister is so beautiful. Wow, thank you. Oke, kita sudah bacakan semua yang komen di
1: live TikTok
0: kita malam hari ini. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Malam ini kami tidak ada yang dirindukan?
1: Aku merindukan keluarga.
0: Oh, iya?
1: Yang ada di Rote Tenga.
0: Ih, satu kuda satu daratan juga Mitra.
1: Iya, tapi kan jarang pulang toh Kak Iwana.
0: Iya, abang jarang pulang ya.
1: Kanero ada program.
0: Kanero ada program install ulang kok jadi sonde makan nasi. Oh iya.
1: Refresh.
0: Okay. Refresh ya. Oke. Okay. Kalau beta rindu beb mama karena hari ini beb mau ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun untuk mama.
0: Yes.
1: Mama tidak bergabung.
0: Mama
1: sudah
0: bergabung karena lagi gacor malam.
1: Mama gacor.
0: Where are you two from? Indonesia.
1: I'm from Indonesia. Yeah.
0: From Indonesia, Rota Island. Yes, of course, we from Rota Island gitu. Oke, okay, kita ke lagu lagi ya pendengar kali ini. Kita kasih lagu Daun Jatuh dari judulnya Resa Jadi Luka nih. Special requestan dari Kakak Tri. Kakak Tri masih ada kok sonde ini.
1: Kakak Tri bilang di hati ada kursi.
0: Oh, ada kursi. Langsung saya katakan dengerin lagunya. Selamat mendengarkan.

0: Oke, lagunya dari Toton Karibo ya. Iya. Gandong, kami sudah hadirkan di ruang dengar Anda spesial dari Kanero. Kanero di mana Kanero? Oke, okay, ada yang gabung bergabung nih di line telepon kita. Langsung saja kita menyapa penelpon Pro 1 malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kanero, Kak Mitra.
0: Halo, selamat malam juga. Kakak siapa dan di mana nih kakak sayang?
1: Jesse di Lelogama.
0: Jesse di Lelogama. Wow, orang Lelogama. Halo,
2: Kakak Jesse.
1: Mitra.
2: Salam kenal Kakak juga. Jesse. Ini saya dengan Kak Yona, bukan Kak Nero.
1: Dengan Kak Nero.
0: Oh, mirip Kak Nero. Kakak lihat di mana kok beta mirip Kak Nero gitu.
2: Aduh, Kak Yona
1: suaranya, suara mirip.
0: Oh, suaranya sama. Mukanya itu beda jauh. Bagaikan langit dan neraka.
2: Kok neraka? Apa kabar, Kakak?
0: Halo, Kak Jesse, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat selalu.
2: Puji Tuhan. Kak Jesse mau request lagu dulu atau mau kirim salam duluan?
1: Lagunya lagu apa, bebas kok?
0: Bebas kakak.
2: Yang penting jangan dangdut toh. Ketan dangdut yang malam-malam maka heboh.
1: Dari mana selupa lagu-lagu dong?
0: Dari mana kakak? Di sini juga kita ada siap di playlist ya. Ada.
1: Baca.
0: Di playlist kita ini kita ada siapkan lagunya dari Ipang, Sahabat Kecil, kemudian Judika, Bukan Rayuan Gombal. Ada juga dari Judika yang Sampai Kau Jadi Milikku, dan juga kami hadirkan juga ada Mahadewa featuring Judika, Roman Pichihan. Iya, ada juga Once Mekel dengan Simfoni Yang Indah gitu. Mau yang mana? Simfoni Yang Indah, siapa kak?
2: Mau kirim salam buat siapa kak Jesse?
1: Katanya nama siapa lagi?
2: Kak Yona.
0: Yona.
1: Wih, nama lah Nona.
0: Oh iya, Yona itu ibaratnya merpati loh ya, merpati gitu. Jadi waktu dulu mama saya itu pengennya ini anak Dona, tapi yang lahirnya anak cowok gitu. Jadi akhirnya ini apa dikasih nama Yona. Kan Yonanya sudah ada artinya di dari nama bapak sama mama saya gitu. Yopi Nona, jadi Yona gitu.
1: Enak gitu.
0: Enak.
2: Bisa enak. Bisa nih, enak.
1: Enak tapi keren.
2: Keren. Itu baru keren. Masa enak nih.
1: Itu baru bukan makanan kok enak.
2: Iya itu suka kak.
1: Oh ini alias Mama Jesse.
0: Oh iya. Jesse ya. Anaknya
1: yang Jesse. Ini mamanya Mama Jesse. Bukan nama asli. Nama aslinya Mary.
2: Mary.
0: Oh Kak Mary. Siap. Biar ketemu panggil Kak Jesse ya.
1: Sama Jesse.
0: Oke, siapa iya. Jesse? Ya. Salam-salamnya sama Jesse buat siapa? Silakan.
1: Buat Kak Novi, Bung Nasrum, Kak Inge, Kak Yuli, dan semua-semua saja yang lagi pantau.
2: Oke.
1: Dan selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Sabar tuh pulang hati-hati di jalan. Iya.
2: Oke, terima kasih, terima kasih Kak Jesse.
0: Orang Lelogama.
2: Lelogama.
0: Lelogama. Aduh, sorry.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke, okay. Kami terus pernah pi Lelogama.
2: Lelogama. Sudah, Kak Yona.
0: Sudah. Itu sudah. Katanya view-nya bagus ya. Ada bagus. Bukit Teletubbies di sana.
2: Teletubbies.
0: Teletubbies. Oh, sorry. Kayaknya Bukit Teletubbies bagus ya kalau musim hujan pergi kita. Sekarang lagi musim-musim kemarau.
2: Musim kemarau pasti kering kerontang Kak Yona.
0: Oke. Okay. Ada yang menyapa kita. Silakan kita muncul lagi kan siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam dengan siapa dan di mana? Ada yang bisa kami bantu?
2: Kayaknya terputus Kak Yona.
0: Sayang sekali ya terputus. Buat Anda yang mau gabung di line telepon silakan kami tra.
2: Di line telepon kami di 085195919250.
0: Yoi, okay. Sudah tersambung lagi di line telepon. Halo, selamat malam dengan siapa dan di mana?
2: Halo, selamat malam.
0: Jadi takut aku kali ini.
2: Horor ya.
0: Malam-malam gini. Halo. Halo. Halo, halo. Ada yang bisa dibantu?
2: Iya,
0: terputus. Coba dicek lagi pulsa Anda. Masuk lagi nih. Coba kita angkat lagi. Habis ini kita ke lagu kalau tidak ada jawaban. Halo.
2: Halo.
3: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Bapak Aten di Undi Hu.
2: Bapak Aten di mana?
3: Undi Hu.
2: Undi Hu. Oke, Bapak Aten mau request lagu dulu atau mau kirim salam-salam?
3: Mau request lagu, Kak.
2: Oh, mau request lagu apa?
3: Lagunya Judika.
0: Judika, judulnya apa? Sampai Kau Jadi Milikku?
3: Iya, boleh.
0: Boleh. Oke, siap.
2: Mau salam-salamnya buat siapa?
3: Salamnya yang pertama buat yang sudah pada lewat semua. Salam untuk selalu, salam kenal lagi ya dari Bapak Aten di Undi Hu.
2: Iya.
3: Kakak berdua yang lagi bertugas, selamat bertugas. All crew juga selamat malam semua. Ini buat semua pendengar setia RRI Rote dari ujung pukul ujung. Dari luar pulau Rote juga, salam kenal, salam kompak selalu. Terus buat orang rumah yang sudah pada tidur semua, selamat malam, selamat tidur. Selamat apa lagi ya? Selamat bermimpi indah. Terus pokoknya lagu ini spesial buat orang rumah yang
2: lagi tidur, lagi istirahat. Oke, ya.
3: Lagi bertugas, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk siapa dia tadi ya yang barusan, Bapak Aten dari Undi Hu.
2: Iya.
0: Ya, kan kita kasih sedikit.
2: Sedikit lupa, kayaknya su amnesia belum tua.
0: Kepala saya lagi kurang enak ini. Jadi kurang insomnia amnesia, insomnia lagi. Oke, kita baca-baca dulu nih yang sudah komen di live TikTok kita hari ini. Ada dari Kak Cancer katanya,
2: iya, panjang umur
0: buat mamanya Beta.
2: Iya. Dari Kak Hildi, Kak Beta pun anak ulta hari ini, Jul. Tolong sampaikan ya. Gino
0: Poi di Dengka Holo Tula. Halo buat Gino Poi, selamat ulang tahun dari kami berdua ya. Dan juga dari Mama Hildi ya.
2: Ya.
0: Oke, siap. Panjang umur sehat selalu, Tuhan berkati setiap proses hidupnya. Sukses selalu sampai dapat kerja, dapat keluarga yang bahagia. Pokoknya doa terbaik buat
2: Kakak
0: Gino. Aduh, namanya cool. Makanya sampai kita susah nih sebutnya. Oke, kemudian ada dari Kak Klirions ya.
2: Kalau sayang melahirkan rindu,
0: sedangkan rindu memperbaiki sayang. Ini pertanyaan
2: memperkuat Kak Yona. Memperbaiki.
0: Ini jawab pertanyaan dari pertanyaan yang Kanero.
2: Iya, Kanero tadi. Lebih memilih disayang
0: rindu atau lebih penting rindu atau sayang gitu. Tadi kita berdua jawabnya lebih penting sayang ya. Baru ada rindu.
2: Iya.
0: Kalau tidak ada sayang, tidak ada rindu.
2: Tidak rindu.
0: Oke, next dari ada dari
2: rasa rindu lebih penting, rasa sayang belum tentu dia rindu.
0: Tapi kalau dia rindu, itu pasti karena dia sayang. Iya sih Kanero, ya.
2: Beda-beda orang, beda pendapat.
0: Oke, dari Kakak MK. Selamat malam saja buat Kak MK di mana pun anda berada saat ini. Kemudian dari Kak Deborah.
2: Kalau Kak Ner pasti kursi suta geser.
0: Oh iya, tadi kita goyang-goyang ya. Kita nih alim-alim.
2: Kak Deborah bilang kita alim, penyiar alim. Iya, alim Kak Deborah.
0: Alim di layar ini aja.
2: Selamat malam Kakak Nona. Sayang, kapan pasiar
0: Panbar ditunggu ya? Silakan Kak Mitra dijawab.
2: Iya.
0: Ini pasti khususnya untuk Kak Mitra, Panbar soalnya ya. Oke, next ada Kak Deborah.
2: Nona.
0: Oh, Kak Nero setengah 12 Jum masih nyeri.
2: Iya.
0: Kamarlin nih. Kamarlin bilang Ibu Mitra, Ibu Kak Mitra.
2: Marlin. Halo, Kamarlin. Selamat malam.
0: Selamat malam, Kakak sayang. Kita next ada juga dari Kak Deborah. Mam tuh mulut.
2: Bisa bilang Nona nih.
0: Soalnya apa, Mam?
2: Iya, ini dari Selo. Apa-apa. Ini mungkin apa?
0: Nama.
2: Iya.
0: Malam, Selo. Halo, Selo. Welcome to RRI Rote, Selo.
2: Datang jalan-jalan ke RRI Rawat ya.
0: Yo, temani ketonton sampai di jam 12 nanti.
2: Iya, datang jemput kami.
0: Asik. Kemudian ada siapa nih? Kakak.
2: Aduh, ganteng.
0: Kakak siapa tuh?
2: Oh, tadi kakak yang nelpon tadi tuh. Oh, kakak siapa lagi?
0: Kak Bapak Aten?
2: Bukan.
0: Oh, Kak Jesse. Iya.
2: Aduh, ganteng. Sabar, lihat kakak sayang di samping.
0: Di samping lagi, selamat malam buat kakak berdua. Halo kakak Jesse, Mama Maria ya.
2: Ya, salam kan? Kenal dari Pontianak.
0: Halo, halo Rom Pontianak, salam kenal juga dari Rotendao Nusa Tenggara Timur.
2: Ini dari kakak Elizabeth Tonal.
0: Shalom, selamat malam kakak berdua. Salam sehat dari Kupang NTT kakak berdua. Iya kakak, salam sehat juga dari Rote NTT kakak sayang. Oke, next ada siapa lagi? Ada kakak JPN. Kakak Mitra, boleh sarikus lagu buat kakak Mitra.
2: Kalau sampe milih lagu Asmara
0: dari Cari Kak Yak. Cari kakak.
2: Charlie. Oh, Asmara Charlie. Dari Charlie.
0: Oke, okay, siap.
2: Oke, okay, kakak JPN itu sah. Daren.
0: Tusah Daren maksudnya apa kakak? Salam hangat dari Bobby Kancil. Mm-hmm. Halo Bobby
2: iya,
0: Kancil.
2: Iya, selo Bobby Kancil.
0: Halo selo.
2: Salam.
0: Shalom, selamat malam Teo dan To dari Kak Ivan Sabah 30. Halo kakak yeah. Ivan Sabah, selamat malam juga kakak saya. Oke, okay, lagunya juga sudah ada yang masuk beberapa ya. Kita dengerin lagunya dari Setia Bonar dengan Cinta Terakhir. Nanti kita hadirkan Sumpah Mati dari Celine Grace featuring Andi Rianto.
4: Oke, okay.

0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Kayona. Aduh, tolong respon. Kayona.
1: Respon. Beta sana mana? Sana
0: oh respon. Iya. Lupa.
1: Buat apa beta respon? Soalnya kami tidak semua kasih nomor WA api banyak orang.
0: Oh, nah sudah lebih sana jadi kasih.
1: Sana boleh, sana boleh, sana bawa.
0: Beta sana boleh kasih. Nanti Kayona marah.
1: Siapa bilang?
0: Oke deh, waktu kita menunjukkan 23 lepas 1 waktu Indonesia Tengah. Saatnya yes. Kita untuk
1: pamit dulu di ruangan, tapi kita mau bacain dulu nama-nama yang sudah request lagu tadi. Terima kasih banyak ada Kak Cancer, Kak Nini, Kak Deborah, Kak Krillions, Kak Trey, Kak Nero, Kak Fir, Kak Geral, juga ada Kak Jesse, Mama Maria, dan Bapak Aten. Kak Jesse di Lolegama, Lole kan? Lolegama,
0: Kak Yona.
1: Di Lolegama, Lolegama sama Bapak Aten di Hundihook.
0: Hundihook.
1: Hundihook itu di mana? Di Rote mana itu, Kak Mitra?
0: Kayaknya di Dengga deh.
1: Kayaknya di Dengga. Hundihook bukannya di Rote Timur?
0: Sunde, kita juga kurang tahu. Oh, Hundihook di mana?
1: Hundihook, ya? Oh ya, pokoknya itulah intinya di Rote lah, gitu ya.
0: Iya.
1: Kemudian juga dari Asmara Charlie. Oh, kita belum buka lagunya ya, karena sorry banget sudah jam 11.
0: Iya.
1: Sudah kita harus pamit undur diri dari ruang.
0: Rote Timur.
1: Hundihook di Rote Timur kakak, kalau tidak salah. Hundihook kayaknya di Rote Barat kah? Tahu lah intinya
0: Rote Barat
1: begitulah.
0: Laut.
1: Intinya begitulah, kurang beta tahu.
0: Beta juga kurang tahu. Orang roti percuma beta nih.
1: Oke, pokoknya begitulah. Terima kasih banyak juga yang sudah gabung di live TikTok. Ada 90.000 orang yang sudah menonton kita malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah salam-salamnya juga. Sudah kasih komen-komen yang bikin kita ketawa-ketawa. Ada Kak JPN, Jayapura NTT. Terima kasih banyak juga sudah gabung, ada juga Kak siapa lagi tuh, kami minta tolong.
0: Kak JPN.
1: Ya, ada masih Kak Deborah juga masih ada.
0: Iya, Kak Feby Lolo. Iya. Ada Kak siapa nih? Kakai It's Medias.
1: Iya.
0: Halo. Oh, ini sisa Kak Deborah dan Kak JPN.
1: Pokoknya ada Kak MK, ada banyak yang sudah gabung dan juga ada siapa lagi nih yang masih stay kita di malam hari ini. Aduh, kok ini
0: barang. Kita absen dulu ya.
1: Absen dulu nih, ada Kak Debora, Kak JPN, Jawapura NTT, Kak It's Me Dias, Kak Feby Lolo, ada Kawati Kapanol, Kawati Kapan 8 ya. Ada Penjahat. Wow. Dan juga Abang. Abang-abangku, thank you banget. Orang Hundihook
0: hadir.
1: Halo orang Hundihook. Selamat malam. Hundihook di mana kakak? Di Rote Timur kah?
0: Kalau di Barat Laut.
1: Iya, kenangan dulu jualan HP kita.
0: Kenangan. Halo, ini kakak siapa nih ya? Kak It's Me. Saya.
1: It's Me Dias. Oke, kalau gitu kita pamit ya.
0: Oh iya.
1: RBL. Kakak itu bisa bilang RBL toh.
0: RBL di mana ya?
1: Rote Barat Laut, Dengka, arah-arah Dengka.
0: Di sana toh?
1: Rote Barat Laut sana.
0: Oh, di mana sih?
1: Pokoknya itulah itu ya. Di Hulotulo tadi tuh kayaknya di Dengka tuh, RBL tuh. Beda Dengka sama RBL ya katanya. Pemekaran gitu. Kalau Hundihopo baru di Rote Timur.
0: Iya tadi kan Kak Yona bilang di Rote Timur.
1: Masa orang Kupang kasih aja orang Rote Lenina kurang bagus itu. Dekat Nete Nain.
0: Halo, selamat malam Bapak Kades.
1: Bapak Kepala Desa, selamat malam. Aduh Mitra RBL, kalau seng tahu tinggal di Dindao saja.
0: Rencana juga kaya.
1: Oh ya.
0: Itu di Dengka, tadi bilang di Dengka tuh.
1: Oh, siap kak Feby.
0: Tadi sudah bilang di Dengka, kak sama percaya.
1: Baiklah kalau gitu orang-orang
0: Hundihook.
1: Sorry, maaf kalau perlafalan saya salah, kosakata saya juga salah, artikulasi saya juga kurang bagus. Terima kasih. Kak Mitra jangan ketawa, ini kena mungkin lagi pusing.
0: Iya.
1: Jadi aduh,
0: minta
1: buyar
0: tolong dok. Obat kepala sakit apa, Kak?
1: Minum susu.
0: Bapak Kades, kakak dua orang asal mana? Asal Rote.
1: Ya, kalau kami Mitra asal mana? Rote Tengah ya?
0: Rote Tengah.
1: Ya, kalau kami Mitra asal bapak mama dari Rote Tengah.
0: Rote Tengah, semua Rote Tengah.
1: Pokoknya orang asli Rote. Kalau saya Rote. Mix. Mix Alor sama Rote. Mama Alor, bapak Rote
0: bapak
1: saya.
0: Rote.
1: Yes, gitu. Oke, kita akhiri dulu Pro Agam Ruang Rindu Mama ini, terima kasih banyak sekali lagi untuk
0: oh, kakak juru tetenga.
1: Yes, kakak. Apa Bapak ini? Kades dari Rot Tetenga pokoknya, kakak Mitra. Bapak Kades itu dari Rot. Kakak salam dulu buat Rusli Tasi di desa kakak. Desa Lifuleo Landuleko. Halo Lifuleo kakak. Landuleko.
0: Yes. Halo kakak Big.
1: Big Fam, Big Fam
0: 97.
1: Oke, okay, halo kakak Rusli Tasi yang malam ini mungkin lagi dengerin radio. Mm-hmm. Selamat malam, selamat beristirahat, jangan begadang, nanti bangunnya kesiangan besok yeah. pagi. Di Leo di Lifuleo Landuleko. Oh. Jangan tanya Landuleko di mana, Le.
0: Kakak di Veopopi, Veopopi.
1: Veopopi oh, batu terbanis itu.
0: Gelamalole. Hmm, pada ikat satu.
1: Iya, begitu.
0: Ajak jalan kayak.
1: Wih, ngeri kali lah cewek
0: Bapak
1: ini.
0: Bapak Kades.
1: Perempuan yang satu ini ngeri kali lah.
0: Sonde kan kita bersaudara. Orang-orang Rote bilang kita bersaudara.
1: Dia bisa jadi orang ketiga kok. Soalnya di Diuna. Badeka tuh satu iya. arah kata sebenarnya.
0: Kita satu arah itu. Beda tinggal sama Lole Bapak Kades.
1: Oh, oke, okay. Kalau gitu kami terakhirnya kita sudah harus pamit nih. Sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar dan juga dari live TikTok malam hari ini. Jangan lewatkan setiap harinya ada ruang rindu. Dan setiap hari Rabu itu ruang rindunya kita berjaringan nasional Pro 1 Jakarta. Jadi kita tidak ada ruang rindu lokal, kita hanya ada ruang rindu berjaringan nasional di setiap hari Rabunya pukul 21 atau jam 9 malam sampai 23.00.
0: Jam 10 sampai jam 11.
1: Maksudnya hari Rabu.
0: Oh
1: Kamitra.
0: Iya, oh berpikir hari biasa.
1: Kalau hari biasanya jam mana? Kalau hari biasanya di jam apa saja?
0: Hari biasa.
1: Dari jam berapa sampai jam
0: dari
1: berapa?
0: Dari jam 10 sampai jam 11.
1: Iya, yes. Intinya selain dari hari Rabu itu kita lokal ruang rindunya dari jam 10 malam sampai jam 11 malam. Kalau kita dua on time ya, walaupun lewat sedikit. Kalau Kanero mungkin enggak sampai jam 1 kalau Kanero. Oke deh, kalau gitu kita akan kasih lagu terakhir dari John Seme dengan Nosa Rote Tidengka Lole Ba'a. Biar kita berdua lebih tahu lagi geografi seletak-letak desa di Rotendau itu gimana saja. Supaya kita jangan buta maps gitu ya.
0: Ini kalau kayak ada pesanan baru kita yang grab, Kak Yona, kayaknya kita dua nyasar.
1: Kayaknya memang kita dua tidak bisa kerja di layanan pengantaran barang, jasa pengantaran.

0: Betul sekali.
1: Oke deh, saatnya kita pamit undur diri dari program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Selamat bersama malam. Dengan saya Mitra Senlae
1: dan saya Iona Sape. Selamat
0: malam. Di edisi
1: malam.
0: Hari ini hari Kamis tanggal
1: 8 Oktober 2026.
0: Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Bye bye.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Mama, yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
3: Ai, anak kici jangan terlalu cerewet tuh. Song ada yang lihat ju.
2: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
3: Ah, masa plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
2: Ini, Mama baca. Baca Mama, Konferensi Laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
3: Anak kici tahu-tahu, say.
2: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: panas, aduh. Memang betul, dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya, Le. Ayo, ikut beta pi tanam pohon, toh.
0: Is, lu nih, ada apa panas tengah mati juru ajak yang aneh-aneh, Sani?
1: Makanya, mari su, toh, ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk, ha?
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak, Le. Yang jelas, kalau tanam mesti dirawat, toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Beju mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan berpanas kayak begini lah ya.
1: Betul.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apalagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Bapak, sebuah barang dan korek api di tangan mau pimana?
1: Dicari tanpa di hutan toh mama.
0: Bapak tahu kosonde, kalau ladang berpindah itu selain mengganggu ekosistem tanah juga merusak hutan, apalagi menebang pohon. Bapak lihat sah, sekarang kita pesumur air sukering. Pohon kan berguna untuk bisa tampung air toh bapak.
1: Oh begitu kok mama.
2: ...92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Kami akan menjumpai kembali saudara besok pagi pada Jumat tanggal 9 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: authorities.
1: Utama Kementerian Pekerjaan Umum tersebut dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat. Saat ini Kota Balikpapan tengah menghadapi defisit pasokan air bersih hingga 1.000 liter per detik di tengah ancaman kemarau panjang dan fenomena El Nino yang membuat volume air permukaan di Waduk Manggar serta Waduk Teritip menyusut tajam. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis. El-Sisi berada di Seoul untuk melakukan kunjungan resmi selama 3 hari yang merupakan kunjungan pertamanya ke Korea Selatan sejak 2016. Kedua pemimpin mengumumkan dimulainya perundingan tentang perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau SEPA setelah menyepakati fakta perdagangan dalam pertemuan tingkat tinggi di Kairo. Kita beralih ke informasi olahraga. Persib Bandung memetik kemenangan 3-1 atas Sport FC pada pertandingan perdana Grup B Asian Club Championship 2026-2027 di Stadion Thammasat Klong Kluang, Thailand pada Kamis malam. Gol Persib Bandung dicetak lewat Brace Mariano, Peralta, dan Luca Melano. Sementara gol tunggal Port FC didapat melalui penalti pada menit ke-65.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: akan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbasan RI EPTR.
1: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan memberikan masyarakat untuk mengecek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat cek up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan mereka secara apa ya, stabil gitu ya. Mengecek kesehatan mereka, karena kesehatan itu penting. Lagi, 40 ke atas.
2: Menyediakan layanan CKG cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini, artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
3: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada

0: biasanya hal itu sudah terlambat.
1: Ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
2: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh.

0: jakarta.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Kelapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Seperti biasa di pukul 23 ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan tentunya untuk informasi penting yang mungkin Anda lewatkan.

Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2003, di mana melalui album keduanya yang berjudul Keseimbangan, ada Ari Lasso dengan Cinta Sejati.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
2: Nama saya Marcela Stasia. Saya dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Arjosari. Pengalaman saya setelah diterima sebagai ini adalah mengikuti kegiatan keasramaan, pembiasaan apel, pembiasaan makam, dan lain sebagainya.

Perkenalkan, saya Abdul Malik Amin, asal saya dari Kota Pacitan, Kecamatan Arjosari, Desa Karangkusel. Pengalaman saya di sini itu saya merasa mendapatkan lingkungan belajar yang inklusif. Karena kalau di luar itu kan bisa saja terkena pergaulan bebas, kita bisa mengontrol diri. Sedangkan di sini kita itu tadi kuntun untuk bisa mengontrol diri, bisa pergaulan bebas. Di asrama sendiri, pengalaman saya merasa nyaman. Karena dari teman-teman sendiri juga mendukung, teman-teman yang baik, lingkungan juga ada wali asrama yang sentiasa membina kami, mengingatkan kami sebenarnya kesalahan atau sejenisnya. Untuk pembelajaran sendiri, saya merasa pembelajarannya itu bagus sekali. Metode pembelajaran yang diberikan itu sangat mendukung kami, sangat mudah untuk kami pahami. Untuk keluarga di rumah, tentunya sangat mendukung saya, karena di sini mereka tidak perlu memikirkan biaya, memikirkan pergaulan, memikirkan bagaimana saya mengontrol diri saya.

0: disertai dengan hal-hal yang menyenangkan.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30.

0: BSD kini sudah berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Informasi setiap nasabah debitur yang pernah mengajukan kredit akan diberikan skor berdasarkan catatan kreditnya. Penentuan skor kredit dilihat dari catatan pengambil kredit. Skor kredit yang diberikan dihitung 1-5. Skor 1 mengidentifikasikan kredit lancar, artinya debitur selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan tanpa pernah menunggak. Skor 2, kredit DPK atau kredit dalam perhatian khusus, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 1 hingga 90 hari. Skor 3, kredit tidak lancar, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 91 hingga 120 hari. Skor 4, kredit diragukan, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 121 hingga 180 hari. Skor 5, kredit macet, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit lebih dari 180 hari.
1: Jaringan Berita Nasional.

Sebanyak 30 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin atau SMB 2, Palembang, Sumatera Selatan terdampak kabut asap pada Kamis 8 Oktober 2026 ini. Jarak pandang yang berada di bawah batas minimal penerbangan membuat sejumlah penerbangan harus ditunda, dialihkan hingga kembali ke bandara asal. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang, Ahmad Saugi Syahab, mengatakan penyesuaian penerbangan dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru pesawat. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI memproyeksikan potensi pengumpulan zakat dari sektor pertanian pedesaan di seluruh Indonesia mencapai 13 triliun rupiah. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi zakat yang dapat dihimpun dari sektor pertanian, khususnya di wilayah pedesaan. Dikatakan Wakil Ketua Basnas RI Zainud Tauhid, potensi 13 triliun rupiah sangat besar. Menurut Zainud, pemetaan potensi zakat pertanian tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Basnas membangun pengelolaan zakat yang berbasis data dan lebih tepat sasaran. Sebanyak 313 industri kecil dan menengah atau IKM mendapat pembinaan Kementerian Perindustrian untuk mendukung ekspor sepanjang 2026 hingga triwulan ketiga. Dari data tersebut, 98 IKM atau 31% telah ekspor, sedangkan 215 IKM atau 69% berpotensi ekspor. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemen Perin Reni Yanita mengatakan potensi IKM untuk masuk pasar global masih sangat besar. Karena itu pembinaan perlu dikawal dari peningkatan kapasitas produksi, kualitas dan standarisasi produk sampai akses pasar dan pertemuan dengan calon pembeli. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, berikut perakiran cuaca Indonesia untuk Jumat 9 Oktober 2026. Bersama saya Gina, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di Laut Cina Selatan, di Laut Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina, yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus yang ada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Selat Malaka bagian tengah, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Laut Natuna Utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiran cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, dan Bengkulu, serta potensi asap atau kabut di wilayah Bandar Lampung, lalu potensi udara kabur di wilayah Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Semarang, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di wilayah Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi udara kabur di wilayah Surabaya. Beralih ke Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terhadap potensi hujan petir di wilayah Tanjung Selor, potensi hujan ringan di wilayah Samarinda, serta potensi asap atau kabut di wilayah Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mamuju, potensi cerah berawan hingga berawan di wilayah Makassar, Gorontalo, dan Manado, serta potensi udara kabur di wilayah Palu dan Kendari. Untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Jayawijaya dan Jayapura, kemudian potensi berawan tebal di wilayah Ternate, potensi udara kabur di wilayah Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut di wilayah Nabire. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di beberapa wilayah seperti di pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan Sobat BMKG dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps info BMKG atau WRS BMKG.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
3: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.000

0: Presiden.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Tresmudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis.
2: Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Aturan ini mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, mulai dari sistem elektronik, kemitraan, usaha mikro, hingga jaminan sosial ketenaga kerjaan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah juga membatasi waktu penerbitan aturan pelaksanaan oleh kementerian terkait.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Di dalamnya antara lain berisi tentang berbagai aspek terkait dengan transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan seperti apa kira-kira peraturan pelaksanaan yang akan dilakukan.
2: Perpres tersebut tidak hanya mengatur layanan transportasi orang berbasis platform digital. Pemerintah juga memasukkan pengaturan mengenai penghantaran barang dan produk makanan dalam ekosistem transportasi online. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, aturan tersebut telah melalui proses pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk aplikator, pengemudi ojek online, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
1: Per hari ini, Perpres ini mengakomodasi dua hal yang dulunya kita hanya sekedar berbicara tentang transportasi orang, tapi sekarang juga Perpres ini mengatur juga terkait penghantaran barang dan produk-produk makanan yang ada di ekosistem transportasi online ini. Dan semua sudah rampung dan nanti akan diikat juga dalam kemitraan, dan ini sebuah langkah terobosan yang positif, dan ini semua sudah kita bicarakan dengan semua pihak, baik dari aplikator dan juga dari saudara-saudara kita para ojek online.
2: Pemerintah berharap penerapan Perpres ini dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk pengemudi dan UMKM. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mereka terbangkit. Harapan saya sih dengan adanya program kooperasi ini, untuk kedepannya bisa lebih membantu masyarakat dengan harga-harga yang lebih terjangkau dan mudah. Itu sih.
1: Karena lebih murah dan dekat rumah.
2: Semoga toko ini menjadi lebih ramai dan baik.
3: Akhirnya habis juga.
1: Ngapain botolnya dibuang situ?
3: Loh, kenapa? Cuma botol kosong doang, santai aja kali.
1: Ya nggak bisa gitu juga. Emang kalau botol kosong berarti boleh dibuang sembarangan?
3: Ya, tinggal satu botol doang ini. Nggak bakal bikin lingkungan kotor juga kali.
1: Masalahnya, kalau semua orang mikir kayak kamu, coba bayangin ada berapa banyak sampah yang numpuk di jalan, taman, sama selokan.
3: Tapi kan, nanti juga ada petugas kebersihan yang beresin.
1: Petugas kebersihan bukan berarti harus terus-terusan beresin sampah yang kita buang sembarangan. Belum lagi kalau sampahnya masuk ke selokan, terus nyumbat saluran air. Pas hujan deras, resikonya bisa makin besar.
3: Iya juga sih. Tapi kalau nggak ada tempat sampah gimana?
1: Ya simpan dulu botolnya sampai ketemu tempat sampah. Susahnya di mana? Kita sendiri yang pakai, kita juga yang harus bertanggung jawab.
3: Iya deh, iya. Aku ambil lagi nih botolnya. Kirain cuma masalah sepele.
1: Nah, jangan dibiasain. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan lingkungan, siapa lagi?
4: Jangan jadikan lingkungan sebagai tempat sampah kita. Satu botol mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa membawa dampak bagi banyak orang. Buanglah sampah pada tempatnya. Jaga lingkungan mulai dari diri kita.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal

0: id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Hari Pos Sedunia dicetuskan pertama kali pada tanggal 9 Oktober 1969 di Kongres Universal Postal Union yang diadakan di Tokyo, Jepang. Semenjak saat itu, negara-negara di seluruh dunia berpartisipasi setiap tahunnya dalam perayaan Hari Pos Dunia. Kantor pos di berbagai negara juga menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru. Geger Pacinan atau dikenal sebagai tragedi Angke merupakan tragedi penghilangan orang Tionghoa di Batavia. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan hingga pukul 5 pagi nanti, warta berita setiap jamnya, dan juga ada segmen Kopi Pro 3 edisi khusus Jumat dini hari atau malam Jumat. Seperti biasa kita ada dialog atau wawancara langsung bersama dengan Pusaka Indonesia, kali ini bersama Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Eko Nugroho. Saya tidak sendirian pendengar, ada rekan saya Wisnu Wardana yang nanti akan membantu Anda sebagai pengacara. Untuk Anda yang ingin berkomentar dan juga berinteraksi langsung bersama saya dan juga Pak Eko nanti dalam perbincangan terkait dengan tema kita hari ini, Demokrasi Pancasila.

Pastinya istilah demokrasi ini sudah tidak asing dengan kita semua pendengar. Dan kalau melihat dari asal-usul katanya ya, ini dari bahasa Latin, bahasa Yunani. Demos artinya rakyat dan juga kratos atau kratein, kekuasaan atau pemerintahan. Dan menurut KBBI sendiri, demokrasi dipahami sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Di mana demokrasi ini menjadikan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, baik dijalankan secara langsung maupun melalui perwakilan.

Dan demokrasi sendiri jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila biasanya relate dengan sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun seperti apa demokrasi Pancasila khususnya dalam perspektif Pusaka Indonesia Gemah Ripah? Nanti kita akan ngobrol langsung bersama Pak Eko Nugroho seperti apa pandangan beliau terkait dengan tema kita, dan juga kenapa Indonesia memilih demokrasi Pancasila sebagai jalan keluar dari sistem politik pemerintahan. Apakah karena memang kita terdiri dari berbagai suku bangsa, agama ya, juga belasan ribu pulau dengan kearifan lokal yang berbeda-beda, kita butuh satu cara untuk menentukan siapa pemegang kekuasaan. Nah, mungkin demokrasi ini menjadi kunci, karena kalau tidak dilakukan secara musyawarah mufakat melalui pemilihan oleh semua rakyat, tentu saja nantinya akan ada perebutan kekuasaan yang bisa menimbulkan anarkisme. Dan salah satu tujuannya seperti itu. Namun bagaimana juga membedakannya dengan demokrasi yang lain ya.

Dan apakah demokrasi Pancasila yang sudah kita lakukan ini betul-betul menunjukkan Pancasila yang murni, atau ada berbagai tantangan yang sesungguhnya masih menjadi PR besar untuk betul-betul memurnikan sistem demokrasi yang ada saat ini betul-betul sesuai dengan asas-asas prinsip Pancasila. Nanti kita akan bincangkan, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami, bisa bertanya langsung kepada narasumber atau ikut menanggapi topik yang sedang kita perbincangkan, demokrasi Pancasila. Kita nanti akan hubungi Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Namun sebelum itu saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ari Lasso, Perbedaan.

0: Baik pendengar, segmen Kopi Pro 3, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas tema demokrasi Pancasila bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan sepertinya sudah terhubung di line telepon kami. Saya sapa terlebih dahulu, selamat dini hari Pak Eko, selamat pagi.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya, kabar sehat ya Pak Eko ya.
1: Sehat-sehat, semoga Bung Sabil juga sehat selalu ya.
0: Iya, alhamdulillah puji Tuhan kami semua sehat juga di sini. Pak Eko, kita bicara mengenai demokrasi Pancasila. Mungkin untuk membuka, saya ingin bertanya dulu ke Pak Eko ini terkait dengan istilah demokrasi sendiri. Kenapa dalam bermasyarakat, dalam bernegara gitu ya, suatu kelompok manusia itu membutuhkan demokrasi agar dapat menentukan secara fair gitu ya siapa pemegang kekuasaan di dalam kelompok masyarakat tersebut, Pak Eko?
1: Iya, Bung Sabil ya. Jadi memang tadi betul disampaikan oleh Bung Sabil ya, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos ya.
0: Iya.
1: Karena diharapkan kekuasaan dari sebuah negara itu di tangan rakyat. Ya. Memang sistem-sistem demokrasi ini bermacam-macam sebenarnya di dunia ini, gitu ya. Tentunya harapannya dengan menganut sistem demokrasi, maka kepentingan rakyat itu akan dipenuhi atau dijalankan oleh negara. Jadi ada istilah namanya Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya. Jadi demokrasi ini tujuannya atau harapannya adalah dengan memberikan suara dari rakyat, gitu ya. Maka itulah yang menjadi kebenaran dan menjadi garis besar kebijakan dari sebuah negara. Jadi kira-kira arahnya ke sana. Jadi berasal dari ya tadi Vox Populi Vox Dei, gitu ya. Ada harapannya dengan rakyat yang memilih pemimpin itu nanti akan menghasilkan calon pemimpin yang betul-betul akan melaksanakan kepentingan atau tujuan utama dalam kita bersama dan bernegara.
0: Iya. Yeah. Tapi pada sejarahnya, Pak Eko, bangsa kita sebelumnya, jauh sebelum merdeka, ini terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan yang mana rakyat ketika itu tidak ada opsi untuk memilih pemimpinnya, karena secara monarki pemimpin itu ditentukan oleh raja dan juga para turunannya. Nah, bagaimana kemudian demokrasi ini akhirnya diperkenalkan kepada masyarakat kita dan akhirnya muncullah demokrasi Pancasila, Pak Eko?
1: Iya, sebenarnya kalau kita melihat sejarah ya, Mas, namanya kerajaan pun sebenarnya nggak ada masalah, gitu ya. Kalau kita ingat kembali kejayaan Majapahit ya, Majapahit kan sebuah kerajaan, di mana kemudian dipimpin oleh raja dan ratu ya, di mana pada saat yang sangat kenal Ratu Tribhuwana Tunggadewi Dewi, gitu kan. Kemudian bisa menyatukan Nusantara menjadi kekuatan besar yang saat itu ditakuti oleh kekuatan lain yaitu India dan Cina, gitu. Jadi sebenarnya bukan tidak mungkin bahwa sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang memang atau ratu yang memang betul-betul adil, gitu ya, yang punya kebijakan itu akan menghasilkan kemakmuran bagi rakyatnya, gitu ya. Nah, tapi kan sekarang ini kan memang sistem kerajaan sudah tidak populer lagi, gitu ya. Jadi akhirnya bangsa-bangsa dunia memilihlah itu dengan demokrasi itu, gitu ya. Tapi kembali lagi sebenarnya proses demokrasi seperti apa yang akan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, Mas? Itu yang paling penting sebenarnya. Dan disinilah kita akan membahas di mana sih demokrasi Pancasila itu yang harusnya bisa menjawab kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat kecil, gitu kan, kemanusiaan, keadilan itu bisa ditegakkan di negara ini. Jadi sebenarnya kalau saya kembali lagi tentang Mas Adil, sebuah negara yang maju, gitu ya, sebuah negara yang mementingkan rakyat tidak harus juga sistem pemilihan demokrasi, tapi kerajaan pun dapat menghasilkan sistem yang menghasilkan rakyat, gitu ya. Kalau dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul bijaksana.
0: Iya. Tadi Anda menyinggung soal bagaimana output dari demokrasi ini sejatinya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, begitu ya. Nah, kalau tadi disinggung juga bahwa monarki juga sebetulnya kalau rajanya atau siapapun yang memimpin itu baik, adil, maka masyarakatnya juga akan berdampak ya, semakin sejahtera. Namun
1: betul,
0: yang dikhawatirkan kita kan sudah pernah dua kali ya mengalami masa-masa seperti itu di katakanlah di Orde Lama, Orde Baru, dan ya dikhawatirkan kalau terlalu lama seseorang memimpin atau berkuasa itu dikhawatirkan akan terjadi apa ya, kekuasaan yang kurang adil ya pada akhirnya, dan akhirnya nantinya di bawah-bawahnya itu akan dimonopoli oleh pihak yang berkuasa saja, tidak ada ruang bagi orang lain yang katakanlah padahal lebih kompeten untuk bisa masuk. Diawatirkannya seperti itu, Pak Eko. Bagaimana demokrasi kemudian bisa jadi jalan keluar untuk bisa membebaskan dari sistem monarki atau sistem tirani yang sebelumnya dianggap tidak adil, Pak Eko?
1: Betul, betul. Sebenarnya kita baru saja melaksanakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, gitu yeah. kan? Di mana tumbanglah Orde Lama dan Orde Baru, gitu kan? Mm-hmm. Tapi dalam pelaksanaannya kemudian dari Bang Sabil cerita 30 tahun lebih Presiden Soeharto berkuasa kan, terjadilah pemusatan modal, gitu ya,
0: yeah.
1: ketidakadilan, gitu kan, authoritarian, gitu mm-hmm. ya. Itu rakyat ditindas, militer berkuasa, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang bagian dari sisi kelam Indonesia ya, terlepas dari ada juga kemajuan ekonominya juga ya. Tapi Bung Sabil, kalau kita lihat contoh-contoh negara lain yang punya pemimpin yang relatif mempunyai masa jabatan yang tinggi, itu bisa juga mensejahterakan rakyatnya, Mas. Contohnya ya Vladimir Putin di Rusia. Itu sudah lama berkuasa, Mas. Dan Rusia maju sekali di bawah kepemimpinan Putin. Yeah. Jadi tahun 1990, Uni Soviet hancur. Kemudian dengan bantuan Barat dicoba dibangun, tapi malah merusak ya Rusia. Dan Putin pelan-pelan membangun ya Rusia menjadi sebuah negara besar saat ini dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Cina misalnya, kita lihat ya. Cina kan pemimpinnya juga selalu dipilihnya jangka panjang, Mas. Xi Jinping kan juga akan berkuasa lama gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi sekarang coba lihat Cina, 75% masyarakat miskin dunia diangkat oleh Cina. Jadi ada 700-800 juta penduduk Cina itu keluar dari garis kemiskinan di tahun 2020, Mas. Artinya apa? Mengatakan bahwa pemimpin kalau dipilih lama kemudian tidak bisa mensejahterakan, itu juga tidak 100% betul, benar gitu ya. Karena memang ternyata ada bukti-bukti mengatakan pemimpin yang jangka waktunya itu lama, asalkan pemimpin itu benar-benar menegakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi ataupun golongannya, bisa menghasilkan negara yang sangat kuat, sangat berdaulat ya, dan disegani oleh tentunya negara-negara lain, Mas. Itu, Mas. Jadi nggak selalu gitu ya.
0: Iya, ya karena memang negara apa namanya, semua negara itu belum tentu menganut demokrasi. Ada juga tadi yang monarki, ada juga yang kalau kita 5 tahun sekali, Amerika Serikat 4 tahun sekali, ada juga yang bisa jangka panjang berkali-kali, bahkan Putin lebih dari 20 tahun ini ya sudah menjabat sebagai presiden atau perdana menteri. Ya, ini di secara global sebetulnya tidak mutlak demokrasi menjadi satu-satunya alat untuk memajukan masyarakat melalui musyawarah mufakat dalam memimpin pemerintahan, begitu ya Pak Eko ya.
1: Betul, ya. Betul, Mas.
0: Pak Eko, kita
1: lihat
0: ya, silakan lanjut Pak Eko.
1: Ya, sekarang kita lihat dari ukuran kemajuan ekonomi ya Mas ya. Kalau kita mengatakan Putin itu dipilih kalau nggak salah 5 atau 6 tahun sekali Mas. Nah, jadi tentu pada pemilu, hanya bedanya di Rusia itu presiden bisa dipilih terus.
0: Tidak harus 2 periode tapi, ya, kalau di kita 2 periode. Betul.
1: Sama juga Xi Jinping itu dipilih oleh Partai Komunis China ya, sekjen Partai Komunis China pasti akan jadi presiden gitu kan. Itu juga ada pemilihan, proses pemilihan. Jadi tidak seperti sistem monarki yang tanpa ada apa-apa gitu ya, kemudian berkuasa atau meninggal itu enggak juga gitu ya. Nah, sekarang kalau lihat dari kemajuan ekonomi, kita bisa melihat bahwa sistem yang menggunakan demokrasi-demokrasi ala barat ya Mas ya, itu malah sekarang mengalami kemunduran secara ekonomi Mas. Eropa, Jerman gitu ya, Jerman itu kan pertumbuhan ekonominya kan bisa dibilang 0,1%. Inggris juga sama, Uni Eropa sama, Amerika juga sekarang lagi banyak menghadapi kesulitan ekonomi Mas. Dibandingkan dengan Rusia yang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di atas rata-rata dunia, apalagi Cina yang sekarang bisa dibilang Cina itu adalah pendapatan kotor brutonya menggunakan purchasing parity ya, menggunakan tidak dengan dolar tapi dianggap menggunakan apa ya, daya beli masyarakat itu tertinggi di dunia. Jadi sebenarnya kita bisa melihatnya bahwa demokrasi liberal, saya menyebutnya demokrasi liberal, itu malah menghasilkan banyak sisi gelap, banyak menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh negara-negara yang dianggap malah kurang demokrasi. Contohnya gini kan, karena Cina dan Rusia dipimpin oleh pemimpin yang jangka panjang, dia bisa menetapkan namanya garis-garis besar haluan negara atau rencana jangka panjang. Sebuah Cina atau sebuah Rusia 30 tahun lagi apa sih yang akan dilakukan? Dia akan bergerak menuju tujuan itu Mas. Bandingkan dengan sebuah demokrasi yang harus dipilih 4 tahun atau 5 tahun sekali Mas.
0: Iya, ganti pimpinan, ganti program.
1: Betul. Dan Mas Abil tahu sendiri kan betapa banyak uang rakyat harus dihambur-hamburkan dengan hambalang yang mangkrak ya, sekarang IKN juga gak jelas nasibnya gimana gitu ya. Jadi sebenarnya demokrasi yang 5 tahun sekali ganti ini perlu kita lihat apakah sesuai dengan Pancasila. Nah itu yang nanti kita perlu diskusikan.
0: Baik, nanti plus minusnya kita bicarakan lebih lanjut. Pak Eko, izin kita undang pendengar boleh ya Pak Eko ya?
1: Silakan.
0: Sudah ada yang ingin bertanya atau menanggapi nih Pak Eko dari Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari Mas Abil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Doni, ingin bertanya atau menanggapi nih.
2: Sehat ya sebelumnya ya.
0: Sehat, alhamdulillah Pak Doni sehat juga ya.
2: Alhamdulillah. Halo, selamat dini hari Bapak dan sumber Pak Eko, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Doni.
2: Salam sehat ya Pak Eko.
1: Sehat-sehat Mas Nun.
2: Gini Pak, saya mau menanggapi juga tentang ini program-program yang sudah-sudah kayak tertunda, kayak IKN, terus kayak tempatnya, kayak program yang sekarang dibentuk seperti itu. Itu saya tuh takutnya kayak gitu loh Pak Yo. Bagaimana kalau nanti perpindahan pemimpin yang namanya perpindahan itu sudah pasti, akhirnya itu juga akan ngangkrak juga seperti itu. Akhirnya juga akan membuang-buang uang rakyat atau uang negara itu. Akhirnya uang negaranya itu berkurang yang sangat banyak, terus nggak ada untungnya seperti itu juga loh yang saya takutkan. Mungkin boleh dibuat lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, atau itu layanan masyarakat itu ada layanan 24 jam, jadi semuanya tanpa terkecuali itu bisa tercover, jadi bisa bekerja yang nggak bisa kerja siang ada di shift malam atau shift dini hari seperti itu. Juga kayak layanan desa itu dibikin 24 jam seperti itu, akhirnya kan juga semuanya bisa kerja, yang lulusan SMA, yang lulusan kuliah itu nggak pada ngangkrak seperti itu. Mending kalau saya itu dibikin seperti itu, semua layanan itu dibikin 24 jam. Jadi ada shift siang, shift malam atau shift apa itu.
0: Baik,
2: jadi semuanya bisa terkabar. Terus lagi kalaupun pemimpin itu dipilih dapat dipilih oleh masyarakat. Asalkan pemimpinnya itu bisa adil dan masyarakat itu nggak apa-apa lah kalau menurut saya. Asalkan bisa angka kemiskinan dimanapun tempatnya itu bukan hanya di negara Indonesia saja, di semua negara lah bisa terangkat angka kemiskinannya, enggak yang semakin miskin bisa miskin, yang kaya bisa kaya, seperti itu bisa balance lah.
0: Baik, Pak Dhani.
2: Ya seperti itu aja lah Pak ya, saya menanggapinya. Monggo, assalamualaikum, selamat dini hari.
0: Waalaikumsalam, selamat dini hari juga. Kita sapa kembali ada Pak Agung di Jakarta. Selamat dini hari Pak Agung.
3: Halo, selamat dini hari hari-hari.
0: Selamat dini hari, silakan Pak Agung. Ada Pak Eko, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.
3: Jadi begini, saya menyimaknya demokrasi ya, demokrasi Indonesia ini kalau kita menilai dari Bapak narasumber bilang itu, kalau di luar negeri itu kan mereka itu menguatkan demokrasi itu tentang ekonomi Pak ya, tentang perekonomian. Ketika ekonomi nggak kuat, warga-warganya itu langsung berteriak, langsung demo atau gimana ceritanya, menurunkan seorang pemimpin. Kalau kita ini di negeri Indonesia Pak ya, itu demokrasi moral Pak ya. Sepertinya yang kita tontonkan saat ini itu kan kayaknya demokrasi moral. Apakah Indonesia ini sudah terbentuk dengan suatu demokrasi Pak ya? Demokrasi itu kan suatu gimana ya, kita berbicara itu kan bebas-bebas aja. Ketika ada yang nggak sesuai ya kita harus benahi Pak ya. Ya benar nggak Pak ya untuk demokrasi saat ini? Sementara kita Indonesia ini kan dipertontonkan, saya rakyat kecil, kita dipertontonkan dengan acara demokrasi ini, pemimpinan kita ini kayaknya nggak adil Pak ya. Terlihat dari suatu tontonan-tontonan yang seperti ya ada, nah, udahlah kita kan bisa bicara lah ya, saat ini rame-rame gimana.
1: Ya,
3: inilah selalu diributkan lah masalah itu. Seharusnya kan kalau Bapak bilang di luar negeri itu ekonomi, sementara kita di Indonesia ini udah carut marut Pak, Indonesia ekonomi udah gak bener. Sementara pemimpin kita diisukan tentang masalah persyaratan IABC lah, gimana Pak untuk Indonesia ini Pak ya? Apakah sudah terbentuk dengan demokrasi Pak ya? Sementara kita kan Pancasila Pak ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara kita masih dipertontonkan dengan moral ya Pak. Kalau kita, saya melihatnya dari moral Pak sih. Saat ini tentang korupsi, tentang yang lain-lainnya, moral Pak. Apakah Indonesia ini sudah terbentuk Pak ya untuk demokrasi ya Pak ya? Demikian Pak ya.
0: Baik, terima kasih Pak Agung. Pak Eko, izin ada satu lagi ya Pak ya, dari Tebet. Ada Ibu Ria. Selamat dini hari Bu Ria.
4: Selamat malam dini hari. Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila Bu Ria.
4: Bang Wisnu Mutia ngaji tugas tim redaksi Pro3. Salam sehat semuanya.
0: Malam sehat.
4: Salam kenal buat Bapak kita, ada suara merdu malam ini Bapak Eko ya.
1: Selamat Bapak malam Eko? Bu Ria ya.
4: Betul. Semangat banget nih kan, sesuai dengan temanya ya kan, demokrasi Pancasila. Betul. Memang kita memang kalau bicara ini, tema ini tidak cukup waktunya Bapak Eko ya, atau ini ya. Memang kalau demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila serta UUD 1945 dengan mengedepankan asas kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat daripada individualisme ekstrim. Benar enggak Bapak Eko? Betul, kan? Nah memang kalau komentar saya tidak panjang-panjang lebar, pasti ada kelebihan konsep, keseimbangan sosial, seperti apa dengan secara filosofisnya demokrasi Pancasila ini, apakah yang sangat cocokan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk, sistem ini tidak menempatkan kebebasan individu secara mutlak seperti demokrasi barat atau liberal, melainkan menyelaraskan dengan tanggung jawab sosial dan keharmonisan komunitas. Bagaimana tantangannya dalam praktik atau sejarah dan penyimpangannya itu. Yang satu lagi, dinamika era reformasi ya, setelah tahun 1905 ini demokrasi Pancasila bertransformasinya menuju kebebasan sipil. Mohon tanggapannya Bapak Eko. Semoga kunci keberhasilan demokrasi Pancasila ini hanya akan berjalan efektif jika nilai-nilai pada sila keempat atau rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar diwujudkan oleh para pemimpin dan lembaga negara, bukan sekadar retorika politik. Pengawasan publik yang sehat termasuk melalui ruang digital tetap diperlukan agar negara tidak terjebak kembali pada praktik otoriter. Begitu Bapak Eko. Demikian tanggapan komentar opini di Kopi Pro 3. Pak Eko, pulang hati-hati, emang udah nyampe rumah ya. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, selamat tangguh, Buria. Ya, ada tiga pendengar, Pak Eko tadi, Pak Doni, ya, yang mengkhawatirkan adanya program yang tidak berjalan efektif akibat pergantian pemimpin yang terlalu cepat. Pak Agung juga menyinggung soal ekonomi, di mana seharusnya sistem yang dipilih itu bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Buria menginginkan adanya demokrasi yang bukan hanya sekedar retorika, tapi betul-betul dijalankan secara Pancasilais, begitu kira-kira, Pak Eko. Silakan Pak Eko ditanggapi.
1: Iya, terima kasih Pak Doni di Banyuwangi, Pak Agung Jakarta dan Buria ya, yang setia juga di sana. Buria setia selalu di Kopi Pro nih. Gini Mas Sabil, sebenarnya praktek demokrasi yang kita jalankan sekarang itu tidak beda jauh dengan apa yang dipraktekkan di barat kan. Makanya Indonesia selalu disebut sebagai negara demokrasi tiga terbesar di dunia, terbesar di dunia ya, karena setelah Amerika misalnya, atau mungkin ya jadi salah gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah demokrasi yang kita jalankan saat ini itu sesuai dengan Pancasila atau tidak? Nah ini yang menjadi bahan atau bahasan topik kita hari ini Mas Adi. Kita lihat ya sekarang yang namanya suara rakyat adalah suara Tuhan, itu kan cita-citanya begitu gitu ya, sehingga ada namanya one man one vote, satu orang itu memilih punya satu suara gitu kan. Nah itu kan kelihatannya bagus gitu kan, kelihatannya adalah adil ya. Tapi kan dalam prakteknya tidak seperti itu Mas, dan itu terjadi tidak hanya di Indonesia, di negara-negara barat juga sama gitu ya. Konvensan atau pemilu itu yang terjadi itu kan bukan akhirnya memilih siapa pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini, tetapi kita memilih dari apa yang pilihan yang ada gitu ya, di mana belum tentu itu sesuai dengan keinginan rakyat sebenarnya. Kenapa begitu? Karena kan mereka-mereka yang kita pilih sebagai pemimpin daerah, pemimpin pusat gitu ya, itu kan selalu yang dipilih oleh rakyat adalah yang tampak baik oleh rakyat ya. Demokrasi liberal itu adalah bagaimana memoles seseorang yang tadinya itu tidak baik menjadi baik gitu ya. Jadi ada sebuah cerita menarik, pada saat Presiden Obama dipilih di Amerika, maka campaign manager-nya mendapat penghargaan advertisement, marketing ya, karena bisa menyulap seorang presiden yang tadinya bukan tidak dikenal, jadi terpilih menjadi presiden. Artinya, demokrasi liberal yang kita lakukan saat ini, itu sebenarnya sudah jauh dari suara rakyat atau suara Tuhan, karena yang dipilih itu bukan yang terbaik, tapi yang terpopuler, Mas. Dan yang terpopuler belum tentu setia dengan rakyat. Dan biasanya yang terpopuler atau kemudian terpilih itu kan yang didukung oleh dana-dana besar, didukung oleh mereka yang punya uang kuat untuk kampanye. Ya, begitu terpilih pasti akan nangis dong. Ya, kemarin kan gue bantuin elu gitu kan, gue dapat apa sekarang? Gitu kan.
0: Tim sesnya lagi nih.
1: Iya, tidak bukan ya. Princess di depan Mas, yang di belakang
0: di belakang juga ya.
1: Bohir-bohirnya ini di belakang ini kan. Nah ini yang jadi masalah utama. Akhirnya negara ini dipimpin oleh orang yang harus bayar utang kan, tiap 5 tahun harus lunas utangnya kan. Jadi inilah kelemahan dari sistem demokrasi kita. Padahal sistem demokrasi Pancasila itu tidak begitu harusnya. Kalau kita baca pelan-pelan sila keempat Pancasila ya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis perwakilan, ada tiga kata kunci yang penting Mas. Pertama adalah hikmat kebijaksanaan gitu ya. Kalau kita bicara hikmat kebijaksanaan, kalau di pusaka Indonesia sih kita mengatakannya adalah suara Tuhan dalam relung hati. Tapi sebenarnya kalau gampang dipahaminya adalah akal sehat lah. Ya. Jadi klien kita itu harus dipimpin oleh akal sehat, bukan oleh emosi massa, bukan oleh kepentingan tertentu gitu ya. Kalau kita bicara masalah permusyawaratan, itu terjadi pada saat kita juga mendengarkan suara minoritas. Kita mendengarkan suara-suara yang tidak terpilih ya. Karena kan kalau kita bicara demokrasi liberal yang dipercayakan saat ini kan gak mungkin terpilih lah karena kalah suara kan mas. Tapi musyawarah itu bisa menghasilkan kepentingan minoritas akan terjamin ya, ada musyawarah dan pakar gitu. Yang ketiga, sistem perwakilan mas, ini yang dilupakan oleh tokoh-tokoh reformasi waktu itu gitu ya. Kalau nggak tahu Mas Abil masih ingat nggak? Sebenarnya kan di zaman-zaman sebelum reformasi kita kan mengenal namanya MPR adalah mandataris rakyat ya. Jadi pemilihan presiden dipilih oleh
0: anggota MPR. Iya.
1: Ya, gimana MPR terdiri dari anggota DPR yang isinya partai, kemudian ada utusan golongan dan ada utusan daerah. Nah, di sini sudah pentingnya bahwa utusan golongan itu bisa mewakili golongan-golongan minoritas di Indonesia. Dan pemilihan tidak dilakukan oleh pemilihan langsung, tapi melewati atau melalui perwakilan tadi itu. Dan ini sudah nggak terjadi di Indonesia lagi, gitu ya. Sejak reformasi, Undang-Undang 1945 kan sudah diamandemen, mas. Menjadi Undang-Undang 45, amandemen 2002.
0: Iya.
1: Yang tadinya sistem MPR sebagai mandataris, sekarang MPR sudah disamakan dengan DPR, gitu kan? Jadi sebenarnya kita ini sudah jauh atau melangkah tidak lagi sesuai dengan Pancasila, tapi malah mengikuti demokrasi di Barat. Yang saya tadi cerita bahwa ternyata penyakit-penyakit yang terjadi demokrasi Barat itu terjadi di Indonesia. Kalau tadi Pak Agung cerita masalah ada masalah dengan moral gitu ya, gimana ya, dipilihnya saja ya dengan bohir di belakang ya, tentunya kan harus balikin. Kalau kita ngomong balikin kan ya mau dia harus tutup mata dengan ada korupsi yang dilakukan ya supaya terbayarkan. Jadi ya moral jadi sulit kan karena sistemnya membuat itu dimungkinkan terjadi ya. Jadi saya melihatnya memang kita ini sekarang sebenarnya sudah tidak lagi sesuai dengan Pancasila mas, gitu kan. Kan Pancasila adalah dasar dari Undang-Undang 45 sebenarnya kan ya awal-awalnya. Tapi sekarang dalam perjalanannya sudah di amandemen, tinggal Pancasila doang. Tapi sistem perwakilan sudah nggak ada, gitu kan. Hikmat kebijaksanaan juga sudah digantikan dengan kepentingan oligarki misalnya gitu kan. Jadi kalau kita bicara masalah hikmat kebijaksanaan atau akal sehat lah gitu ya, sebenarnya kan harusnya namanya keputusan politik dan undang-undang tidak digerakkan oleh emosi massa, tapi atau kelompok pragmatis seseorang atau tradisi transaksi modal gitu ya. Jadi keputusan itu harus diambil dengan logis, menjunjung martabat kemanusiaan, berlandaskan keadilan, kan harusnya begitu gitu. Tapi kan terjadi kadang nggak begitu. Kita lihatlah beberapa undang-undang lahir, undang-undang saya cipta kerja gitu kan, lahir kan tidak dengan proses mendengarkan masukan dari rakyat gitu ya, misalnya gitu ya. Kemudian kualitas harusnya di atas kuantitas suara. Kalau kita bicara hikmat kebijaksanaan, yang namanya tirani mayoritas juga harusnya nggak boleh ada. Mentang-mentang besar maka mengalahkan yang kecil, ya, itu jangan terjadi. Yang besar harusnya membiarkanlah ibadah dari agama-agama yang jumlahnya nggak banyak, saya gitu kan. Atau malah dominasi minoritas pemilik modal. Jangan sampai terjadi, mas. Yeah. Kita dengar ada yang namanya 9 naga, 9 haji, gitu kan. Nah, itu kan kayak konsentrasi atau pemusat modal yang akibatnya rakyat kayak dikit jari aja, gitu ya. Kita juga harus bicara kalau masalah hikmat kebijaksanaan, harus kita bicara masalah orientasi pada kemasyarakatan umum gitu ya, di mana kepentingan rakyat itu lebih penting dibandingin kepentingan korporasi. Misalnya kita lihat misalnya jangan sampai lah yang terjadi sekarang kan masing-masing partai itu hanya menunjukkan atau menguatkan ego sektoral masing-masing ya. atau mengikuti titipan sponsor dari oligarki gitu ya. Jadi sampai kesejahteraan rakyat jadi tertinggalkan, Mas. Jadi saya melihatnya kembali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Doni, Pak Agung dan Budia ini adalah apa, concern atau masalah keprihatinan terhadap negara ini nggak salah, karena sistem demokrasi yang kita pilih itu menghasilkan pemimpin yang seperti itu tadi gitu kan. IKN mangkrak, kemudian Hambalang, apa mas namanya mas proyeknya Pak SBY itu kan juga mangkrak ya,
0: kan, olahraga
1: olahraga itu nah itu kan juga terjadi ya, jadi itu kalau cuma 5 tahun dipilih, 10 tahun dipilih ya, ya begitulah gitu. Jadi memang kita harus punya sebuah cita-cita, punya tekad bahwa seyogianya kita punya demokrasi yang lebih baik dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini, Mas.
0: Ya, menarik. Saya sebenarnya ingin mendalami nanti mungkin di sesi kedua ya, Pak Eko. Ini kita sudah di penghujung sesi pertama soal tiga kata hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Tadi Anda juga menyoroti, artinya dalam perspektif Anda, demokrasi yang tidak langsung, yang dilangsungkan oleh MPR saja, tidak one man one vote, itu lebih efektif dan lebih sesuai Pancasila ya, Pak Eko?
1: Ya, itu Pancasila tidak. Pancasila bilang begitu, Mas. Pancasila juga bilang begitu kok. Nah, saya mau bilang apa? Pancasila katanya digali dari founding father kita. Sisinya perwakilan, Mas. Permusyawaratan garis miring perwakilan.
0: Iya.
1: Nah, tapi namun, kan dalam pelaksanaannya kan diganti kan.
0: Iya.
1: Undang-undangnya jadi
0: Undang-undang
1: 45 amandemen 2002, Mas.
0: Nah, jadi dalam pandangan Pusaka Indonesia, amandemen terkait dengan pemilu tersebut, one man one vote, masih belum selaras dengan sila keempat khususnya ya. Terutama iya, dari sisi perwakilan itu ya.
1: Betul.
0: Dan juga Anda menyoroti soal hikmat kebijaksanaan, yang mana ini juga masih belum terlihat, di mana para calon pemimpinan kita masih mengedepankan tadi ya, ego dan juga pencitraan yang tidak semestinya, kampanye yang tidak semestinya, black campaign, dan juga apa istilahnya, serangan fajar masih sering terjadi, sehingga hikmat kebijaksanaannya juga belum tercapai. Tapi dari sisi permusyawaratannya, Anda lihat sudah ini ya, sudah berjalan sesuai tidak?
1: Oh, enggak juga sih, Mas Abi.
0: Oke.
1: Kita bicara persoalan, kita bicara masalah kecil, masyarakat minoritas sudah lebih dihargai gitu ya.
0: Baik, dan nanti
1: kita masih kurang di situ.
0: Iya, kita perdalam ini demokrasi Pancasila langsung kita fokus ke tiga inti tadi yang ada di sila keempat, karena terkait dengan sila keempat ya kalau kita bicara demokrasi dalam sila di Pancasila. Pak Eko, kita sambung nanti di sesi kedua ya, semakin menarik ini perbincangan kita. Saya akhiri sementara, silakan istirahat sebentar Pak Eko, 20 menit kira-kira.
1: Mari
0: nanti saya sambung lagi. Terima kasih Pak Eko ya.
1: Sama-sama Mas Adil.
0: Dan pendengar, sesi pertama sudah selesai tadi dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Nanti kita lanjut di sesi kedua masih dengan beliau ya. Silakan, kami juga masih mengundang Anda nanti di tengah perbincangan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Kita rehat sejenak jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ada Andra and the Backbone, Creature.

0: Berita kita awali dari informasi di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi. Selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
2: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai 299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders melainkan smart traders.
1: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
2: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
3: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
2: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan distribusi gas LPG 3 kg dan memastikan harga eceran tertinggi sebesar Rp20.000 di tingkat pangkalan. Selengkapnya disampaikan Ferry Musyafir.
1: Kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama, yaitu Rp20.000.
2: Pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg untuk memastikan gas bersubsidi diterima masyarakat sesuai peruntukannya. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penjualan LPG dari pangkalan kepada pengecer sebelum kebutuhan warga di wilayah pelayanan terpenuhi. Menurutnya, harga eceran tertinggi LPG 3 kg di tingkat pangkalan ditetapkan Rp20.000, namun masih ditemukan harga lebih tinggi di lapangan. Untuk itu, Sudirman meminta pengecer tidak menjual LPG 3 kg lebih dari Rp23.000 per tabung, sementara pangkalan tetap wajib menjual sesuai harga eceran tertinggi Rp20.000.
1: Kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama, yaitu Rp20.000, agar para pengecer menjual juga tidak jauh dari angka itu, paling maksimal Rp23.000. Jadi mereka juga pasti, pengecer ini mencari keuntungan, jadi mereka menjual Rp23.000. Tapi Rp23.000 ini bukan harga head di pangkalan. Pangkalan tetap wajib Rp20.000.
2: Sementara itu, warga Kota Kendari Nur Hayati mengapresiasi pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap distribusi LPG 3 kg. Yang mengatakan, selama ini harus membeli LPG bersubsidi dengan harga cukup mahal di tingkat pengecer. Sehingga pengawasan harga dinilai dapat membantu masyarakat mendapatkan gas dengan harga lebih terjangkau. Nur Hayati berharap kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten.
3: Cukup terbantu ya, senang juga, karena kan selama ini kemarin-kemarin itu cukup mahal ya. Bahkan sempat di 27 ada yang 30 juga. Nah, ya, sekarang ini dengan sudah disesuaikan kembali, jadi cukup terbantu ya, karena sudah di 20.000, jadi benar-benar membantu kami sebagai masyarakat.
2: Pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan dan dapat memindahkan agen apabila terbukti menjual di luar ketentuan. Dari Kendari, Firim Safir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pencegahan dan penanggulangan penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Lampung kita sudah melaksanakan cek kesehatan gratis. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan ini sudah berjalan sampai kepada pemenuhan.

aturan ini sangat bagus dan juga sangat baik dan bermanfaat untuk masyarakat.

0: keduanya kemudian dikenal sebagai pasangan penting dalam membangun kekuatan tentara Republik pada masa revolusi.
1: Berarti sejarah TNI nggak dibangun oleh satu tokoh saja?
0: Persis. Ada Sudirman, Urip Sumoharjo, dan banyak tokoh serta prajurit lain yang membentuk perjalanan panjangnya.
1: Jadi kalau mau mengenal TNI,
0: jangan cuma hafal namanya, kenali juga orang-orang di balik sejarahnya.
1: Selamat Hari TNI ke-81.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia di si Jumat dini hari ya. 9 Oktober 2026 seperti biasa setiap Jumat kita ada sesi dialog bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa. Kali ini bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho. Topik kita pada dini hari ini demokrasi Pancasila. Tadi sudah selesai sesi pertama, nanti akan kami sambung di sesi kedua sekitar 10 menit dari sekarang. Demokrasi Pancasila tadi sudah disinggung di sesi pertama bahwa ada beberapa pelaksanaan demokrasi saat ini yang masih belum selaras dengan Pancasila, khususnya di sila keempat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada tiga poin juga yang disorot di sila keempat: hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, serta perwakilan, yang tadi disinggung oleh narasumber Pak Eko, yang masih menjadi PR besar demokrasi yang masih belum selaras dengan nilai Pancasila. Kalau kita melihat dari sejarahnya, memang sebelum amandemen MPR ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi, di mana MPR juga yang memilih presiden ya. Jadi pada saat itu belum dipilih oleh rakyat langsung, demokrasinya masih demokrasi tidak langsung, perwakilan dilakukan oleh MPR. Namun pasca amandemen reformasi 98 diubah bahwa kedudukan MPR dan presiden setara, dan dengan berbagai pertimbangan pasal 6A Undang-Undang Dasar 45 diubah, yang tadinya dipilih oleh MPR kemudian presiden.

presiden akhirnya dipilih oleh rakyat. Alasan utama adalah semangat amandemen tersebut ya, khususnya di pasal 6A di mana pemegang kekuasaan tertinggi di negara adalah rakyat, sehingga rakyat berhak memilih pemimpinnya secara langsung. Juga akan ada legitimasi yang kuat, di mana presiden yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi politik dan kepercayaan yang jauh lebih besar dibandingkan jika dipilih oleh beberapa anggota MPR saja. Dan juga kesesuaian dengan sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, posisi presiden setara dan tidak boleh menjadi subordinasi atau bawahan dari lembaga legislatif termasuk MPR ya. Sebelum amandemen, MPR lebih tinggi kedudukannya. Dan menghindari manipulasi politik, di mana pengalaman traumatis bangsa Indonesia ketika masa Orde Baru pemilihan presiden oleh MPR kelab dinilai kurang demokratis karena rentan terhadap rekayasa politik, kolusi, dan nepotisme. Nanti kita akan perdalam perbincangan terkait ini bersama dengan Pak Eko Nugroho di sesi kedua. Namun sebelum saya mulai diskusinya dengan Pak Eko, kita mendengarkan dulu sebuah lagu dari Mayang Sari, Kusalah Menilai.

jaringan berita nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: si Pancasila. Sudah ada 3 poin penting yang ingin saya perdalam ini: hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan juga perwakilan. Dalam sila keempat itu, perwakilan memang tadinya ditentukan oleh MPR sebagai perwakilan rakyat untuk memilih pemimpin kita, khususnya presiden ya. Namun setelah amandemen, demokrasi kita untuk memilih presiden diubah menjadi ke rakyat langsung. Anda melihatnya akan lebih baik lewat MPR saja atau rakyat langsung? Karena selama ini dengan rakyat langsung, tadi Anda ceritakan di sesi pertama banyak negatifnya, tapi kan lewat MPR juga, ini pengalaman kita dulu banyak terjadi jual beli suara juga di sana. Bahkan sudah seperti jelas bahwa nantinya koalisinya akan memenangkan suara ini, Pak Eko. Ada juga negatifnya nih, gimana Pak Eko?
1: Iya, memang tadi seperti yang di awal kita cerita ya, Stabil ya. Tadi kan kita dibuka dengan dulu, zaman dulu kan kerajaan, berubah ke demokrasi gitu kan. Dan saya tadi menjelaskan sebenarnya tidak ada masalah dengan kerajaan, asalkan dipimpin oleh raja yang baik, ya, yang bijaksana gitu ya. Jadi sebenarnya bukan masalah demokrasi atau kerajaan gitu kan, tapi pemimpinnya. Demokrasi pun sama, Mas. Begitu demokrasi sistem apapun gitu ya, begitu itu dipimpin oleh atau digunakan oleh orang-orang yang tidak bijaksana, tidak bertanggung jawab, ya hasilnya akan merugikan rakyat sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kan saya bicara masalah demokrasi yang Pancasila itu kayak apa sih ya? Maksudnya kan kerakyatan yang adil dan beradab. Itu kan permusyawaratan, perwakilan dan hikmat kebijaksanaan kan di situ ya, dan ada perwakilan di situ gitu kan.
0: Iya.
1: Kerakyatan maksudnya dalam permusyawaratan dan sini perwakilan ya. Nah, itu kan begitulah apa adanya. Tapi benar Mas Abil juga mengatakan betul, zaman Pak Harto gitu kan. Itu kan jadinya melegitimasi kekuasaan sampai sekitar lebih dari 30 tahun gitu kan. Nah, kemudian juga waktu itu kan harapannya diganti menjadi demokrasi yang dipilih langsung, maka tidak ada lagi namanya KKN kan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi faktanya kan sekarang juga tepat saja, Mas, gitu kan. Kita dipertontonkan tadi kan ada apa namanya dari Mas Agung dari Jakarta ya, tadi mengatakan bahwa ya kita dipertontonkan dengan hal-hal yang kita coba basmi dengan reformasi, tapi sama juga terjadi juga ya. Jadi memang kalau kita bicara sistem itu perubahan, ada selalu dua hal yang penting ya, sistemnya dirubah atau orangnya juga perlu dirubah, Mas Adil ya. Nah, ini yang kita lihat kalau kita bicara sistem ya, kita bicara sistem Pancasila ya, kita bicara Pancasila gitu. Nah, tapi lebih penting lagi memang bagaimana merubah karakter orang Indonesia atau pemimpinnya berkuasa gitu kan, supaya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat gitu kan. Nah, tadi saya menyoroti memang bahwa sistem demokrasi yang kita anut sekarang jadi lebih sulit untuk mendapatkan pemimpin yang bijaksana gitu ya, karena tadi itu banyak di sistemnya itu memang dibuat kayak campaign manager, dibuat advertising, dibuat dipoles-poles jadi bagus gitu. Jadi akibatnya kita dapat pemimpin yang quote unquote kurang bijaksana gitu ya gitu. Jadi gitu kalau saya lihatnya sih ya, selalu dua hal, sistem dan orangnya juga harusnya juga baik gitu ya.
0: Yeah. Itu Mas Abil. Dan dengan dipilih langsung oleh rakyat di mana one man one vote, Anda melihatnya kesalahannya ada di mana nih? Apakah memang masyarakat kita secara individu by individunya ini belum matang, belum dewasa untuk bisa memilih calon pemimpin yang baik dan benar? Masih gampang dikasih 50.000 milih dia gitu, Pak Eko. Ini masalahnya sebenarnya di mana, Pak Eko?
1: Masalahnya tadi yang saya sebutkan, Mas. Kalau kita ngelihat one man one vote, mungkin kan di barat nggak ada tuh serangan Fajar kan?
0: Iya.
1: Kebetulan yang siaran bukan Mas Fajar lagi kan, jadi aman.
0: Oh, kalau di luar-luar nggak ada serangan Fajar, nggak ada ngasih amplop ke warga 50, 100 untuk ini dia.
1: Semangat tahun saya kok nggak kelihatan ya.

0: atau dengan cara yang lain ya Mas ya.
1: Nah, ini di negara maju ya contohnya.
0: Ya betul. Nah, tapi kan kita lihat sebenarnya, kembali saya ceritakan tadi, seorang pemimpin yang dipilih oleh partai atau golongan gitu kan, itu bisa dipoles gitu loh Mas, yang nggak bagus nggak ditutupi, yang bagus-bagus digede-gedein gitu kan. Jadi dipilih oleh rakyat itu adalah ya orang-orang yang tidak otentik gitu ya, karena memang polesan-polesan dari sistem marketing, yang punya uang itu bisa membuat orang tuh kalau misalnya ditunjukkan wajah seorang calon presiden tiap detik, tiap jam di TV, pasti akan nyoblosnya itu Mas gitu, secara tidak sadar dia akan nyoblos itu, karena kuat dari dana yang diberikan untuk mensupport kampanyenya misalnya gitu ya. Jadi yang namanya one man one vote bukan tanpa kelemahan. Tadi saya cerita kan tujuannya adalah Vox Populi Vox Dei, jadi suara rakyat suara Tuhan kan. Tapi kan dalam pelaksanaannya suara rakyat itu bisa dibiaskan, bisa dibelokkan oleh sebuah sistem yang yaitu sistem marketing gitu ya, kemudian sistem serangan fajar gitu, atau sistem-sistem lain yang memoles public relation yang baik gitu kan. Itu menghasilkan pemimpin yang nggak otentik, yang pemimpin tersebut yang tadinya mungkin otentik tapi karena sudah harus membayar hutang-hutangnya jadinya ya kepentingan yang harus membangun membela rakyat. Jadi saya bela dulu nih yang dukung saya, tadi kan Mas Tepil mengatakan pendukung politiknya atau kampanyenya gitu ya, yang harus dibales dulu gitu kan. Kayak gitu Mas, jadi masalahnya di situ masalahnya.
1: Selain dari peserta pemilu atau calon pejabat apapun itu ya, pilpres ataupun calon wali kota, bupati atau anggota legislatif yang memang menerapkan pencitraan ketika kampanye, tapi juga pertanyaannya ini ke publik lagi, ke masing-masing individu masyarakat kan, kalau memang mereka matang dan juga melakukan riset yang mendalam terhadap calon-calon pemimpin, anggota legislatif, gubernur atau siapapun itu, maka pencitraan yang omong kosong ini bisa mereka lacak. Ah, ini mah pencitraan saja, aslinya track record dia ini begini. Kalau masyarakatnya siap kan seharusnya mereka bisa memilih dengan bijak, akhirnya terpilihlah pemimpin yang baik dan benar tanpa terhipnotis oleh iklan-iklan itu, Pak Eko ya.
0: Pandangan Mas Abil ada pandangan yang tidak salah. Kalau saya itu pandangan tidak betul ya, bahwa masyarakat kita masih belum dewasa atau belum punya kematangan dalam berdemokrasi gitu kan. Tapi di lain sisi kita juga melihat bahwa masyarakat kita dibutakan oleh informasi yang benar. Sekarang kalau kita lihat ya, yang lebih dipilih kan adalah artis atau anggota DPR misalnya kan, dibandingkan dengan mereka yang memang penggiat sosial atau mereka yang memang punya jejak rekam jejak yang lebih bagus gitu kan. Pertanyaannya adalah mereka-mereka ini mungkin tidak didukung oleh partai yang kuat, oleh PR yang kuat gitu kan. Sementara para artis-artis itu punya bohir-bohir, punya uang yang bisa mendrop miliaran gitu kan, untuk masing-masing kantong-kantong suara untuk jombil dia gitu kan. Jadi tidak melulu karena memang belum dewasa, tapi informasi terhadap mana yang baik, mana yang buruk itu pun menjadi distorsi dalam tadi itu bahwa suaranya dan suara Tuhan Mas.
1: Ini seperti gayung bersambut dengan adanya literasi atau pemahaman masyarakat yang kurang terhadap calon pemilihnya, yang dia tahu yang populer doang gitu ya, yang memang sudah jadi artis, influencer, atau yang kampanyenya luar biasa, balihonya di mana-mana, kemudian disambut dengan itu tadi pencitraan dari bohir-bohir yang kemudian akhirnya itu tadi ya, masuk ke pikiran masyarakat, dan akhirnya secara tidak langsung masyarakat memilih dia nih, memilih yang terkenal atau memilih yang paling banyak iklannya gitu ya, Pak Eko ya.
0: Iya, betul Mas, betul-betul begitu. Jadi sistem demokrasi yang kita harapkan baik dari one man one vote itu terdistorsi. Dan itu sebenarnya nggak hanya di Indonesia Mas, terjadi juga di negara-negara Barat ya.
1: Iya. Ini sama seperti strategi marketing sebetulnya. Bahkan ada angka-angkanya tuh, Pak Eko, kalau kita sering melihat ya selentingan berita gitu ya, kalau mau jadi kades aja, itu kades di sini angkanya sekian kalau mau jadi, bahkan MM-an tuh, bayar 2M.
0: Oh, iya, iya.
1: Ini luar biasa, sampai nominal menentukan pemenang, ini gimana Pak Eko ya, bisa begitu ya? Luar biasa
0: ya,
1: ini.
0: Ya inilah ya sistem demokrasi apa namanya itu liberal memungkinkan hal seperti ini. Ya selain selain dia bayar melalui serangan pajak, juga membayar ahli kampanye, ahli marketing yang baik ya untuk mempengaruhi massa. Gitu.
1: Ada konsultan dan, media ya juga.
0: Oh iya, konsultan media kemudian. Ada yang buzzer-buzzer yang negatif gitu kan, itu kan semua butuh uang mas gitu kan, dan tentunya hanya mereka yang punya backing yang kuat yang bisa melakukan itu gitu. Jadi itu distorsi, jadi kita takut ya dengan order baru, dengan sistem pemilihan tidak langsung, tapi kita masuk ke pemilihan langsung yang juga punya distorsi. Jadi ini yang menurut saya kita harus kembalikan ke Pancasila lagi gitu, berarti dalam artian orangnya yang harus baik lah gitu ya, masyarakat itu sedikit pejabat-pejabat kita harus memberikan teladanan, bukan malah merusak bangsa dan negara ini.
1: Iya, itulah pentingnya Pancasila di segala sektor, termasuk dalam hal berdemokrasi juga kita mesti betul-betul memahami apa yang diinginkan dari Pancasila yang sudah kita sepakati bersama ya Pak Eko ya. Kembali lagi ke Pancasila. Pak Eko, kita undang pendengar lagi untuk sesi kedua ini, boleh ya Pak Eko ya?
0: Silakan.
1: Ada Pak Agus di Jakarta Selatan. Selamat dini hari Pak Agus.
2: Halo
1: Pak Agus.
2: Selamat dini
1: hari. Iya, dengan Pak Eko juga di sini. Iya, silakan Pak Agus.
0: Selamat malam Pak Agus.
2: Selamat malam, selamat pagi nih malah.
1: Iya.
2: Jadi dengar sebagian ya. Saya jadi berpikir out the box nih, ya.
1: Gimana tuh?
2: Kita demokrasi Pancasila ini kan sudah merdeka 800 tahun dan gini-gini aja. Artinya kita banyak ketinggalan lah dengan negara-negara lain. Jadi kalau memang kita menuju masyarakat adil dan makmur dengan demokrasi Pancasila ternyata gini-gini aja, kenapa nggak dirubah gitu ya? Ya kan? Nggak harus demokrasi dan juga nggak harus Pancasila kan gitu. Kan tadi contoh Rusia, Cina, ya kan? Itu kan nggak demokrasi dan juga nggak Pancasila, tapi mereka berhasil gitu. Nah, itu kenapa nggak kita belajar dari mereka, mengadaptasi dari mereka gitu. Itu salah satunya. Kemudian juga, kalau kita lihat saat ini kan negara kita kayaknya dikuasai oleh partai politik ya. Jadi ketua partai lah, pimpinan partai ya. Dulu kan Bambang Pacul juga pernah bilang, kenapa RUU perampasan aset tuh nggak selesai-selesai ya? Karena kalau pimpinan partainya belum bilang tunggu ya, ya nggak jalan itu barang gitu, kan gitu. Dan kita lihat juga di DPR ini kan juga bukan wakil rakyat, mereka wakil partai, ya kan? Coba kalau kita lihat ada yang vokal, dia pasti ditarik lah, dia diganti lah sama yang lain gitu. Jadi artinya kalau kita gini-gini terus ya nggak bakal maju, ya kan? Nah terus juga mungkin hukum kita juga terlalu lemah gitu ya, mungkin kita perlu adaptasi apa hukum dari Arab, dari hukum Islam ya. Misalkan yang korupsi 1 miliar tuh dipotong ujung jarinya aja gitu ya kan, ya kan, jadi cuma tanda gitu bahwa dia pernah korupsi, jadi bukan tangan lah, ujung jari gitu. Kalau 5 miliar ya dua inilah, dua ruas jari, jadi kalau telunjuk tuh tinggal sepertiga gitu kira-kira, ya kan? Tapi saya yakin kalau ini jalan orang mikir untuk korupsi.
1: Iya.
2: Kalau sekarang kan korupsi masih ketawa-ketawa tuh, waktu dia dipajang di TV gitu ya masih bisa senyum. Coba kalau nanti jarinya udah nggak ada gitu, saya yakin akan berubah gitu ya. Dan saya pikir Pancasila ini kan bukan kitab suci ya. Jadi bisa diganti gitu, kecuali kalau dia rukun iman, rukun Islam, atau kitab suci ya. Apapun kitab sucinya kita nggak boleh rubah gitu. Tapi kalau ini bikinan manusia, bukan apa, bukan haram kalau kita mengganti gitu.
1: Baik, bagus.
2: Ya. Ya, ini out the box dari pemikiran saya. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih Pak Agus, selamat pagi. Kita ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat dini hari Pak Pandu.
3: Selamat hari Mas.
1: Ya, silakan Pak Pandu. Iya, bersama Pak Eko dari Pusaka Indonesia.
3: Iya, ekonomi. Kalau dulu kan kita pernah menyebut itu populer tuh Bapak Mubiarto ya, ekonomi Pancasila ya. Nah sekarang demokrasi Pancasila. Nah kalau demokrasi kan bentuk pemerintahannya dari mungkin impor lah gitu ya. Nah kita sempurnakan dengan Pancasila. Ini kan pandangan hidup negara atau bangsa kita. Saya pikir kalau demokrasi mungkin ya ada ketentuannya, tidak cenderung dia republik kalau nggak salah itu demokrasi ini ya. Republik.
1: Iya, lanjut. Iya, lanjut Pak Bantu.
3: Jadi menurut saya ada pertimbangan-pertimbangan untuk berbuat sesuatu dalam negara demokrasi Pancasila. Mau tidak boleh kalau kita pemimpin tidak boleh memasukkan, mengajak-ngajak ya, mendorong-dorong keluarga kita untuk berduyun-duyun masuk pemerintahan kan gitu. Saya pikir itu termasuk Pancasila juga itu. Memang kita adil. Adil itu tidak memberi kesempatan peluang untuk nepotisme dalam pemerintahan. Begitu Mas.
1: Iya.
3: Maksudnya. Jadi berpikir-pikir republik cenderung demokrasi cenderung republik. Ya kan, kembali kepada rakyat, bukan kepada keluarga kan begitu, keluarga sendiri.
1: Baik, itu, Pak Pandu. Terima kasih Pak Pandu.
3: Iya.
1: Tanggapannya.
3: Iya.
1: Ya, Pak Eko izin ada satu lagi dari Makassar ya Pak. Bapak Wibi, selamat dini hari Pak Wibi.
4: Selamat dini hari Bang.
1: Ya, silakan Pak Wibi.
4: Ya, ini mengenai Pancasila ya.
1: Iya, demokrasi Pancasila.
4: Iya, demokrasi Pancasila. Tapi banyak orang yang memplesetkan ya, seperti ketuanya yang Maha Esa jadi keuangan yang Maha Kuasa. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh para koruptor Indonesia. UUD Undang Dasar ujungnya duit. KUHP kasih uang habis perkara. BPS Badan Pusat Statistik dirubah jadi Bapak pasti senang. Apalagi saya ada di media sosial itu ada di Pancasila. Aduh macam-macam deh. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Ebi. Intinya masih banyak yang pada pelaksanaannya belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita harapkan. Pak Eko mungkin bisa ditanggapi dari Pak Agus, Pak Pandu dan juga Pak Ebi tadi. Pak Eko silakan Pak.
0: Iya, terima kasih Sabil ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi kalau Pak Agus
1: Pak Agus nih agak luar biasa
0: ini. Agak ini ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara demokrasi yang malah sesuai dengan UUD 45 itu demokrasi sistem di Cina, Mas. Karena orang Barat kita selalu melihatnya Cina kan bukan demokrasi ya. Tapi sebenarnya mereka punya sistem demokrasi itu sendiri ya. Kalau saya pelajari, yang memilih presiden yang otomatis sekjen dari Partai Komunis Cina gitu kan, itu dipilih oleh Partai Komunis Cina gitu, oleh sistem perwakilan, Mas. Cina itu menerapkan sistem perwakilan
1: ya.
0: Demokrasi melalui perwakilan akan dipilih ya, bukan tadi kerajaan misalnya, keturunan ya. Nah, tapi kalau kita bicara masalah bagaimana Cina menerapkan melaksanakan negaranya, kalau di Cina kan malah namanya koruptor kan dihukum mati ya Mas.
1: Iya,
0: artinya bukan masalah, bukan sistem.

0: lakukan gitu kan sebenarnya. Nah, kalau kita bicara Rusia, Rusia itu kelebihannya cuma satu, bahwa kebetulan memiliki presiden yang sangat kuat gitu ya, sehingga bisa dipilih terus menerus ya, karena sistemnya sama dengan di Indonesia juga.
1: Rakyat langsung ya.
0: Ada juga presiden dipilih oleh rakyat langsung. Ya. Jadi hanya memang tadi itu orang yang dipilih itu orang yang tepat ya, sehingga membuat negara itu jadi negara yang makmur lah.
1: Iya, artinya kita diberikan dua contoh secara global di Cina dan di Tiongkok dan juga Rusia, demokrasi langsung maupun tidak langsung itu kembali ke siapa yang terpilih.
0: Iya. Iya, perubahan selalu dua sistem dan orangnya. Nah, kalau orangnya enggak benar, Mas, sistem kayak apa saja itu bisa dicurangi, Mas, gitu kan. Dulu kan kita terkenal ya, supaya tidak terjadi kecurangan kita menggunakan e-procurement. Kalau apa namanya? Sistem supply chain atau sistem rantai pasok ya,
1: yang
0: menggunakan elektronik gitu kan, ya kan tinggal orang-orang IT-nya di belakang merubah kan gampang lah, jadi bukan sistemnya, tapi orang-orang di belakang itu kalau nggak dirubah dengan karakter yang baik, ya apapun sistemnya akan jadi berantakan juga. Makanya kan sila dalam Pancasila nggak hanya bicara sistem demokrasi, tapi bicara masalah ketuhanan yang maha esa.
1: Jadi yang betul tuh yang mana yang lebih dulu? Sistem yang kemudian mengubah habit atau budaya orang menjadi lebih baik, atau orangnya yang mengubah sistemnya? Gimana?
0: Kalau saya pribadi selalu melihat orangnya.
1: Orangnya dulu.
0: Iya.
1: Caranya gimana nih supaya orangnya bisa lebih dulu baik dibanding sistemnya?
0: Memang tidak mudah menghasilkan seorang pemimpin yang bisa menghasilkan betul-betul seorang Pancasilais sejati. Ya. Nah, makanya di Pusaka Indonesia ini, sebuah pergerakan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya kami selalu mengingatkan para anggota kita untuk selalu berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan Pancasila, Mas, gitu ya. Jadi kita selalu mengingatkan ya, Pancasila tidak hanya dihafal, tapi juga Pancasila harus menjadi perilaku kita, gitu ya. Kemudian perilaku ini menjadi kebiasaan sehari-hari, dan lama-lama jadi gaya hidup dan akan jadi karakter, Mas. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah perubahan karakter seseorang, ya kita mulai dulu dengan pola pikir kita sudah menggunakan Pancasila belum dalam kehidupan sehari-hari. Ya, rubah dulu pola nalarnya. Kemudian baru kita rubah perilaku kita sesuai nggak? Yang jadi masalah kan sering terjadi, kita sih ngomong Pancasila di depan mulut, di mulut kita gitu ya. Tapi perilaku kita nggak sesuai. Gitu kan? Jadi yang penting adalah bagaimana apa yang kita anggap di dalam Pancasila itu baik, itu dilakukan sehari-hari, dan itu akan menjadi kebiasaan yang bagus gitu ya. Misalnya kita sudah biasa melakukannya, nggak aneh lagi kalau kita jujur gitu ya, nggak aneh lagi bahwa ketuhanan itu yang maha esa, bukan keuangan yang maha kuasa gitu kan. Itu akan menjadi gaya hidup ya, dan itu akan membentuk karakter yang baik, kan. Gitu ya, membentuk karakter seperti itu selalu prosesnya gitu.
1: Berarti,
0: nah, kembali
1: iya, lanjut Pak Eko.
0: Jadi memang masalahnya adalah bagaimana memang mencari seorang pemimpin yang punya karakter yang bagus, yang bisa kemudian menularkan. Kan memang krisis utama di negara ini kan keteladanan. Bagaimana seorang pemimpin bisa meneladani bahwa perbuatan dia itu menjadi contoh bagi bangsa Indonesia. Kalau saya ambil sejarah gitu ya, bagaimana dulu Bung Karno itu bisa menginspirasi orang untuk menyumbangkan uang pribadinya, gitu ya, untuk negara, gitu ya. Kita dengar Sultan di Siak ya, yang memberikan mahkotanya untuk pembangunan emasnya Monas, gitu ya. Kemudian ada lagi rakyat Aceh membantu pesawat RI pertama Selawah, gitu ya, dan banyak lagi. Mereka itu terinspirasi lah keteladanan pemimpin saat itu, gitu ya. Nah, ini sekarang semakin kurang, Mas. Pemimpin itu bukan menjadi teladan, malah sering dicemoohkan, maaf ya. Tapi

0: faktanya kan begitu. Jadi memang keteladanan ini sudah semakin kurang di negara kita.
1: Iya. Bahkan saking apa ya, saking hopelessnya orang-orang gitu, saking suuzonnya dengan dunia politik yang kemudian menghasilkan pimpinan kita, ini menyebut bahwa politik itu kotor. Jadi kalau ada orang bersih nih mau nyemplung ke politik, ya siap ikut-ikutan kotor. Itu saking apa ya, itu walaupun itu tidak benar, tapi itu udah candaan di masyarakat lah. Baik kok.
0: Iya.
1: Apakah Anda melihat budaya-budaya politik kita dalam menjaring calon pemimpin memang sudah separah itu, Pak Eko? Artinya kita sulit berharap melalui sistem yang ada ini bisa menghasilkan pemimpin Pancasila seperti yang Anda harapkan, kita harapkan tadi, Pak. Perlu diubah semua berarti.
0: Ya, ya tentunya kita nggak usah berubah semuanya ya, Pak. Ya, gitu ya. Tapi memang ya itulah pentingnya kita, dan itu yang kita lakukan di Pusaka Indonesia, Pak. Pusaka Indonesia kita selalu mengingatkan anggota kita untuk mari kita

0: kita mencoba untuk otentik, pencitraan itu diharamkan dalam organisasi kami, gitu ya. Semua harus lakukan apa adanya, gitu kan. Kemudian kita harus jujur dengan sejujur-jujurnya, gitu kan. Contohnya paling gampang, waktu Pusaka Indonesia itu setiap ada kegiatan kita nggak pernah yang namanya sponsor yang gini. Kegiatan itu tidak dilakukan karena ada uang, tapi kita apa namanya bikin dulu uang itu diurunan caranya, mas. Kita saling berdonasi untuk membuat sebuah kegiatan. Ya, ini adalah sifat bagaimana berdaulat secara ekonomi ya, atau mandiri secara ekonomi atau secara politik juga. Kalau kita sudah mulai dibayar oleh NGO dari luar negeri, dibiayai oleh NGO apa atau donor-donor ya dari luar negeri, kita nggak bisa independen lagi, nggak bisa berdaulat lagi. Dari Pusaka Indonesia mengajarkan kita nggak akan bisa jadi seorang Pancasilais kalau kita menerima donor dan kita ikutin donor tersebut. Gitu ya. Jadi kita selalu mengatakan, yuk, bukan kita menolak sponsor, tapi sponsor yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai Pusaka Indonesia. Gitu, yeah. Jadi itu yang kita lakukan, gitu ya. Jadi betul kata Bos Abi, orang jujur masuk politik biasanya jadi susah, gitu ya. Kita organisasi yang kecil ini mencoba untuk mendidik, mengkader anggota-anggota yang jadi lebih Pancasilais.
1: Iya, karena kekhawatiran kita itu ada orang yang bersih nih baru masuk, kemudian karena di lingkungannya ini mengajak korupsi misalnya, dia yang bersih ini terpaksa ikut, karena kalau nggak ikut nanti dia jadi public enemy nih, Pak Eko. Dia seringkali orang baik yang terpaksa tidak baik di lingkungan yang seperti itu ya, karena ada ancaman, ada dia berpotensi jadi public enemy, dimusuhin teman-temannya, Pak Eko.
0: Iya.
1: Gimana ngubah mindsetnya itu?
0: Itu fakta. Ya, pilihannya orang itu kan dua, mas. Ya, tetap setia dengan apa yang dia yakini benar, gitu ya. Jangan masuk, mas. Ke situ dulu, gitu ya. Jadi kan pilihannya cuma itu aja. Jadi kalau dia kekeh di situ dan kemudian di public enemy, so what? Kalau memang dia merasa dirinya benar, gitu ya. Menjadi benar itu kan kadang-kadang bukan mayoritas ya, sebuah mayoritas kan bukan selalu kebenaran ya. Jadi disitulah bagaimana seseorang itu digembleng, dididik untuk ya sampaikanlah sebuah kebenaran dan berlakulah atau bertindaklah sesuai dengan kebenaran itu.
1: Iya. Ini mudah diucapkan, iya, tapi prakteknya wah sulit sekali dilakukan, Pak Eko, nih.
0: Benar, makanya saya tadi sampaikan gitu bahwa kita jadi sulit sekali punya keteladanan di negara ini, dan itu yang kita coba rintis di Pusaka Indonesia, mas.
1: Jadi Anda melihatnya ini lebih ke kembali ke masing-masing individu dari kita untuk merubah diri, untuk lebih memahami lagi nilai-nilai Pancasila. Artinya dimulai dari keluarga nih, didikan keluarga kepada anaknya, orang tua kepada anaknya ya.
0: Iya, bisa dengan pada anak, ya. Bisa juga melalui sistem pendidikan, gitu ya. Atau ya seperti kami lakukan, gitu. Kita bekerja bareng, bekerja bersama, sama sukarela, gitu ya. Membuat nilai-nilai yang kita sepakati bersama, dan kita melakukan nilai-nilai menjadi suatu organisasi tindakan-tindakan yang memang sesuai dengan value kita, gitu ya. Jadi corporate value atau gitulah, mas. Jadi intinya semua bisa dimulai dari diri sendiri, bisa kepada keluarga, bisa lewat jalur pendidikan, atau juga tentunya dengan apa yang kita lakukan di Pusaka Indonesia.
1: Ada pendapat yang bilang kalau suatu tempat pemimpinnya itu kurang baik, itu adalah akibat dari masyarakat di situ sendiri yang memang ya kurang baik juga. Setuju gak, Pak Eko? Jadi pemimpin itu kan dihasilkan dari masyarakat, kan?
0: Betul.
1: Jadi masyarakat dulu nih yang harus berbenah, ya?
0: Ya, itu juga pendapat yang tidak salah-salah amat. Karena kan seorang pemimpin

0: dari sebuah masyarakat dihasilkan dari nilai-nilai di masyarakat. Kalau nilainya udah salah kan menghasilkan pemimpin yang salah juga ya mas ya. Nah begitu. Nah tentunya apa namanya masyarakat kita ini sekarang kan mau nggak mau juga sudah bergeser ya dari apa namanya ya paling gampang lah misalnya paling gampang kita sehari-hari kalau kita ditilang oleh Pak Polisi misalnya itu. Kan pilihannya kan dua, kita bayar di sidang atau kita berdamai gitu kan. Kalau berdamai lebih murah misalnya kan mas. Nah, kan tinggal mas Sabil pilih yang mana gitu kan. Bayar aja di pengadilan, selesai gitu kan. Maupun mahal, walaupun mahal. Atau berdamai yang kita tahu larinya pasti ke ya kan ya, tadi itu.
1: Iya Pak Eko, saya juga mau soroti itu. Hampir lupa. Jadi kadang praktek KKN yang dilakukan oleh mereka itu karena kitanya juga yang membuka ruang gitu ya. Mau masuk, betul. Misalnya jadi pegawai pemerintah, ada yang nawarin lewat dalam, mau bayar gitu. Kan kita juga yang memberi ruang ya Pak Eko ya. Itu seringkali terjadi di masyarakat kita sendiri yang akhirnya membuat KKN itu ada, diciptakan oleh mereka. Jadi mereka mengeluhkan KKN oleh para pejabat, tapi mereka juga seperti mengizinkan ya, gitu ya. Pak Eko, gimana ini ya?
0: Iya, bahkan di lingkungan-lingkungan beragama juga terjadi gitu mas ya. Ya itu tadi sebenarnya kan kembali kita ke nilai-nilai Pancasila ya misalnya ya. Seharusnya kita mulai dari diri kita sendiri bahwa apa namanya ya udah kita lakukan yang tadi hikmat kebijaksanaan ya menurut kita benar ya itu kita lakukan harusnya dan konsisten melakukannya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kita mulai untuk mengikuti cara yang instan atau cara yang kilat tapi itu tidak benar gitu ya, ya tentunya itu akan semakin ya kita berkontribusi terhadap lahirnya pemimpin yang nggak benar juga berkontribusi terhadap sistem ya yang dirusak oleh kita sendiri kan.
1: Iya. Wah luar biasa ini ujung-ujungnya kita bicara soal demokrasi sistem untuk menentukan pemimpin-pemimpin kita, tapi kembali pada hakikatnya sebetulnya itu semua tergantung secara fundamental dari sisi masyarakatnya sendiri, tiap individunya apakah sudah baik, apakah sudah Pancasilais. Kalau Anda menginginkan pemimpin Anda itu baik, ya mulai dari kita sendiri. Kalau kita sebagai masyarakatnya baik, insya Allah pemimpin dari kita juga nantinya akan jadi pemimpin yang baik ya Pak Eko ya, kembali ke individunya Pak Eko ya.
0: Ya, kita mulai dari diri kita sendiri ya. Dan
1: sekat
0: kita,
1: Mas. Baik, Pak Eko. Terima kasih, Pak Eko, sudah ikut nemenin saya begadang di Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan begadangnya bukan kayak Bang Uma ya. Begadangnya ada artinya nih kalau kita. Berarti boleh nih, Pak Eko, ya. Kita mengedukasi masyarakat untuk lebih memahami dan juga mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Dan topik kita kali ini demokrasi Pancasila. Semoga dengan adanya pencerahan dari Pak Eko dari Pusaka Indonesia ini bisa membuat kita lebih memahami bahwa pemimpin itu tergantung bagaimana yang dipilih, bagaimana kitanya. Kalau kitanya baik, insya Allah nanti Tuhan akan memberikan kita pemimpin yang baik juga yang akan mensejahterakan masyarakat dan memajukan bangsa dan negara ini ya Pak Eko ya.
0: Amin.
1: Baik, Pak Eko selamat istirahat, sukses dan sehat selalu. Salam untuk Pak Ketua, Pak Setio, dan juga teman-teman di Pusaka Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Sabil. Terima kasih buat pemirsa Kopi Pro 3. Tadi, terima kasih Pak Agus, ya, yeah. Pak Pandu, Pak Wibi juga. Terima kasih semuanya, pemirsa yang telah mendengarkan komentar dan obrolan kita malam hari. Baik, dini hari kita. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Iso. Selamat dini hari. Ya, pendengar, terima kasih Anda yang sudah mendengarkan dan juga berpartisipasi. Tadi ada yang memberi pertanyaan dan juga menanggapi obrolan kita terkait demokrasi Pancasila bersama Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kita jumpa esok di Kopi Pro 3 dengan tema yang tidak kalah serunya. Saya Denis Habil, mewakili rekan kerja saja saya yang lain, ada Wisnu Wardana dan juga Bung Angki sebagai operator, pamit undur diri. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kali ini kita awali dari informasi di mana Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat semakin menurun. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
2: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious Nail Huda menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
3: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
2: Lebih lanjut, ekonom Selios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membuka akses bantuan pompa air bagi petani yang lahannya terdampak kekurangan air. Laporannya disampaikan Delvin Wandi.
1: Petani di Nusa Tenggara Timur dapat mengajukan bantuan pompa air untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian ketika menghadapi keterbatasan air. Koordinator Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Provinsi NTT, Simon Panoet, mengatakan bantuan pompa air menjadi salah satu langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk membantu petani yang mengalami kekeringan. Menurut Simon, petani yang membutuhkan bantuan pompa dapat menyampaikan permohonan melalui penyuluh pertanian lapangan atau PPL di wilayah masing-masing atau di Balai Penyuluh Pertanian atau BPP. Selanjutnya, usulan tersebut akan diverifikasi sesuai persyaratan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Jadi kalau ada petani-petani yang mengalami kekeringan, segera bisa segera mengajukan permohonan permintaan bantuan mesin pompa. Ini ada di Alsintan di bidang Alsintan untuk bisa membantu dengan mesin pompa. Untuk bisa bagaimana bisa menangani kekeringan pada lahan-lahan sawah yang mengalami petani alami saat ini. Tetapi dengan syarat bahwa di situ harus ada air. Ada air. Kalau ada sumber airnya terus mengalami kekeringan karena mungkin air tidak jalan di saluran, ada air di kali, air permukaan kita sebut itu bisa. Bisa lakukan, petani bisa mengajukan bantuan. Yang pakai mesin pompa.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Asmat Kurniawati Karim, mengingatkan petani agar menyesuaikan waktu dan jenis tanaman dengan kondisi iklim serta ketersediaan air. Ketersediaan air, kata Asmat, tidak hanya menentukan keberhasilan tanaman, tetapi juga berkaitan dengan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan. Penanaman yang tidak serentak akibat keterbatasan air dapat meningkatkan resiko serangan hama tertentu.
3: Melalui teman-teman kita POBT, petugas mengendali organisme pengganggu tumbuhan, juga berkolaborasi dengan PPL untuk terus melakukan pemantauan, identifikasi, dan mengedukasi, menyampaikan informasi terupdate BMKG untuk merekomendasikan agar petani itu bisa melakukan penanaman dengan percepatan tanam, memilih jenis tanaman mana yang pas sehingga tidak berdampak terhadap gagal panen.
1: Petani di Nusa Tenggara Timur diminta tidak menghadapi sendiri persoalan kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Balai Penyuluh Pertanian atau BPP di tingkat kecamatan menjadi salah satu pintu utama yang dapat dimanfaatkan petani untuk menyampaikan keluhan sekaligus mendapatkan pendampingan dan rekomendasi teknis. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

saya berdoa waktu itu, ya Allah, semoga saja saya bisa masuk sekolah yang gratis dan bisa tinggal di sekolah itu. Mungkin ini harap kayak

0: sebelumnya gak ada sembahyang, sekarang mau sembahyang. Sekarang kan mau, sebelumnya belum bisa masak, sekarang bisa masak di rumah kan gitu. Jadi saling menolongi, yang luar kota bisa menolongi.
1: WUSU Indonesia resmi ngumum.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
3: 23 atlet.
2: Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
4: Aku tak sempurna.
2: Jangan suka membedakan anak.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Hari Pos Sedunia dicetuskan pertama kali pada tanggal 9 Oktober 1969 di Kongres Universal Postal Union yang diadakan di Tokyo, Jepang. Semenjak saat itu, negara-negara di seluruh dunia berpartisipasi setiap tahunnya dalam perayaan Hari Pos Dunia. Kantor pos di berbagai negara juga menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru. Geger Pacinan atau dikenal sebagai tragedi Angke merupakan tragedi penghilangan orang Tionghoa di Batavia. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.
3: Program Bakom Menyapa, kerjasama RRI dengan Badan Komunikasi Pemerintah RI. Dengan narasumber tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Aditya Laksmana.
2: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Mitigasi dari mana? Dari produksi. Produksi cukup. Kita cadangan beras pemerintah kita tertinggi dalam sejarah, hampir lebih dari 5 juta ton. Pupuk adalah mata rantai pangan juga, mata rantai pertanian yang oleh pemerintah, pemerintah mengintervensi bagaimana semangat pemerintah ini, pupuk ini bisa murah, dan salah satunya adalah bagaimana ini bisa terdistribusi secara cepat. Mendorong bagaimana generasi muda, Gen Z ini untuk melihat sektor pertanian sebagai sektor yang ya memang kekinian.
5: Masih dalam podcast Siniar Pro 3 RRI, kolaborasi dengan Bakom RI. Apri, pada episode kali ini yang tidak kalah spesialnya ya, kita mau membahas soal pangan nih. Tentunya pangan ini memang menjadi salah satu hal yang krusial ya, karena berulang kali nih ditegaskan oleh Presiden, kalau salah satu menjadi negara yang mencapai negara yang berdaulat. Itu salah satunya itu di pangan.
6: Betul. Bagaimana sebuah negara bisa memastikan rakyatnya tidak kelaparan begitu, Jaro?
5: Secara garis besar memang tidak kelaparan.
6: Tidak kelaparan.
5: Tapi seperti apa kondisi pangan kita hingga saat ini? Ya. Itu kita akan membahasnya, teman-teman sobat podcast Bakom Mendengar, bersama dengan tenaga ahli Bakom RI, Mas Aditya Laksmana. Selamat datang kembali, Mas.
4: Terima kasih, Mas Yusuf, Mbak Tri.
5: Kondisi lagi. Langsung aja, kondisi pangannya, Mas, dari pangan-pangan yang kebutuhan itu udah seperti apa sih sekarang?
4: Pangan siapa? Pangan saya atau pangan tiga?
5: Pangan bangsa ini.
4: Pangan bangsa. Pangan saya.
5: Kalau pangan Mas mau? Oh, pasti ya.
4: Mengenai kondisi pangan ya, tadi sesuai dengan pengantar ya, memang dalam kondisi baik tentunya ya, tapi tentu ada tantangan ya. Kita, dan tadi benar disampaikan Mas Yosua, ini menjadi concern pemerintah, prioritas pemerintah Pak Prabowo selama hampir 2 tahun ini ya, bahwa ketahanan pangan itu adalah salah satu yang utama, karena itu adalah kunci sebuah negara ini kuat begitu. Di samping juga tentu ada ketahanan energi, kalau bisa sampaikan ketahanan air segala macam. Karena itu ketahanan pangan ditempatkan di salah satu asasita. Asasita kedua salah satu adalah swasembada pangan. Itu identik dengan ketahanan pangan. Kalau tadi ditanyakan, memang sampai sekarang ini kita mencatat ya, beberapa komoditas, ada 8 komoditas yang sudah swasembada. Ada beberapa yang belum gitu. Tetapi tentu tidak cukup hanya swasembada gitu. Yang lebih penting lagi dalam konteks ketahanan pangan adalah bagaimana masyarakat itu juga bisa mengakses pangan itu secara mudah, secara murah, kemudian juga bagaimana juga nanti tentu bagaimana dengan gizinya. Dan kita juga harus melihat bahwa persoalan pangan ini tidak semata-mata komoditas yang hadir di meja makan kita, gitu. Tapi ini adalah bagian dari sebuah mata rantai ekonomi yang sangat-sangat besar. Dan karena itu, kalau kita lihat kebijakan Pak Prabowo kan kebijakan yang sifatnya transformatif ya. Persoalan pangan tidak hanya melulu soal pangan, tetapi ditempatkan menjadi bagian dari satu kebijakan transformatif yang juga memberikan efek yang besar kepada sektor-sektor yang lain, terutama sektor-sektor ekonomi gitu, dari skala kecil sampai dengan skala besar begitu. Jadi kalau dikatakan kondisi pangan kita sekarang ada swasembada, ada 8 komoditas, tantangan masih ada, apalagi dengan situasi geopolitik dan ekonomi saat ini ya, tantangannya tentu ada, tekanan-tekanan baik dari eksternal juga ada, dari internal juga ada, tetapi sejauh ini pemerintah masih mampu untuk mengelola tekanan-tekanan tersebut, terutama di persoalan pangan ini dengan baik. Salah satu indikasinya adalah laju inflasi kita masih terkendali di sampai dengan kemarin itu di 3,19% ya terakhir, sementara di target APBN kan 2,5 plus minus 1%, artinya kan batas atasnya di 3,5% kita masih di 3,19, artinya masih dalam range target pemerintah gitu. Dan itu mungkin jadi salah satu indikator ya bahwa persoalan pangan ini juga mampu dikelola oleh pemerintah dengan baik sampai sejauh ini gitu. Meskipun juga tidak menutup mata, ada beberapa hal yang dirasakan masyarakat, kenaikan harga, kemudian mungkin persoalan distribusi yang lain yang pemerintah juga melakukan upaya-upaya intervensi untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut gitu.
6: Ya karena masih banyak juga masyarakat yang bilang ini kita ada ketahanan pangan gitu, pidato Pak Presiden, tapi kenapa harga-harga masih mahal gitu ya Pak gitu.
4: Karena memang persoalannya kan sekali lagi saya sampaikan tadi, kecukupan pangan dan bagaimana pangan itu sampai di masyarakat kan hal yang berbeda, ada mata rantainya ya. Dari sentra produksi, kemudian juga mata rantai logistiknya, bagaimana juga apa namanya, bagaimana soal daya beli masyarakat juga, ini kan kaitannya di sana gitu.
6: Betul.
4: Sehingga persoalan pangan ini tidak semata-mata produksi yang melimpah, tetapi juga bagaimana biaya produksi itu bisa menjadi efisien. Dan di sisi hilirnya, masyarakat ini juga memiliki daya beli yang kuat. Oleh karena kali itu kalau kita lihat memang, ini saya memberikan gambaran lebih makro lagi ya, apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana mempertahankan daya beli masyarakat. Memang kondisi menyikapi kondisi real yang sekarang ini dihadapi oleh masyarakat. Seperti contohnya saat ini semester 2 ya, kita masuk semester 2 2026, pemerintah itu ada menggelontorkan stimulasi sekitar 26 triliun dari sejak Juli kemarin itu. Yang itu terdiri dari, diawali dari stimulasi insentif perjalanan untuk libur waktu itu, libur panjang, tujuannya supaya masyarakat terdorong untuk melakukan perjalanan dan ada aktivitas ekonomi di situ, konsumsi di situ dengan insentif transportasi misalnya, berarti ada ruang fiskal rumah tangga untuk bisa melakukan spending. Kemudian juga ada di ujung nanti di Nataru, ini belum Nataru nih, tapi kemudian juga sudah menyiapkan insentif yang sama perjalanan, diharapkan pada momentum itu ada pergerakan ekonomi sehingga ada daya beli juga masyarakat situ. Dan sepanjang ini juga ada insentif pangan yang jumlahnya kalau salah 18 triliun, bagian dari 26 triliun stimulan semester 2 ini. Tujuannya tentu apa? Bagaimana mengamankan kebutuhan pangan masyarakat itu. Sekali lagi adalah menjaga daya beli, kata kuncinya. Gitu, menjaga daya beli. Dan yang paling fundamental dari seluruh ikhtiar menjaga dan menciptakan daya beli adalah sebenarnya penciptaan lapangan kerja juga. Ya, kita lihat juga BPS kemarin kita pengangguran kita juga menurun. Kemudian juga dari realisasi investasi ada sekitar 1,4 juta satu semester ya, ada 1,4 juta pencipta lapangan kerja gitu. Jadi ini upaya-upaya transformatif yang dilakukan oleh pemerintah saat ini terkait dengan persoalan pangan. Jadi ya tadi saya mencoba menggeser pada lebih hal yang lebih makro lagi karena pertanyaan Mbak Afri, masyarakat masih merasakan itu. Memang ada hal-hal yang dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga itu tidak dimungkiri oleh pemerintah, dan itu faktornya mungkin tidak ada tidak semata-mata persoalan ketersediaan, tetapi ada faktor yang lain gitu. Seperti kemarin kan kita sempat juga di sekitar di semester 1 ya, ada persoalan peningkatan harga plastik kan. Padahal kita tahu semua kebutuhan pangan kita itu hampir semuanya itu kemasannya plastik. Mau gak mau karena komponen kemasannya naik, ya ini juga mendongkrak harga pangan kita begitu. Jadi, itulah yang terjadi dan sekarang ini dimitigasi oleh pemerintah dengan upaya-upaya tadi mempertahankan daya beli masyarakat itu.
5: Sambil kita berbicara Pak, boleh diminum dulu?
4: Terima kasih.
5: Kita juga nanya ke Mbak Aprinya langsung nih. Karena kan sebagai ibu rumah tangga masyarakat nih terkait harga nih. Sebenarnya ya kalau tadi kan Mas Aditya bilang kondisi realnya berbicara kondisi real. Kalau kondisi realnya Apri sendiri belanja bagaimana? Harganya ada kenaikan nggak?
6: Sebenarnya kalau kenaikan variatif ya Pak. Maksudnya ada yang emang juga naik. Terutama sih di beras tuh, Jo.
5: Suara ibu-ibu nih, Pak. Suara mama.
6: Karena sampai ibu mertua saya sendiri pun bilang, Mas, gitu. Ini gimana sih, Afri? Katanya kita swasembada beras, tapi kenapa harga beras kita masih ada yang masih sama? Bahkan ada yang biasa mama beli, kok malah naik gitu. Begitu. Ya jadi masih ada dinamika-dinamika begitu sih.
4: Memang seperti sampaikan tadi, ini kan situasi ekonomi kita ada tekanan ya. Tekanan geoekonomi dari global maupun di domestik juga begitu. Tetapi yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana daya beli masyarakat. Ini kita juga melihat ya, kalau namanya pangan itu adalah nomor satu. Katakanlah harga pangan misalnya pun naik, masyarakat pasti akan membeli, karena menyangkut kebutuhan primer. Nah, Nah, bayangannya pasti ada kebutuhan lain yang dikorbankan. Gitu. Nah, pemerintah mengisilah ruang-ruangan ini, gitu. Ruang-ruang bagaimana mengamankan kondisi masyarakat dari tekanan-tekanan harga, tidak hanya harga pangan, tetapi juga dari yang kebutuhan yang lain, gitu. Misalnya bagaimana mengurangi konsumsi rumah tangga untuk sektor yang lain, sehingga mensubstitusi kenaikan dari kenaikan pengeluaran akibat tekanan harga pangan. Itu yang itu misalnya yang dilakukan. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan tadi, contoh-contoh itu adalah upaya pemerintah. Terapinya tidak harus bagaimana upaya menurunkan harga pangan, karena tentu itu kan juga perlu mitigasi juga. Ini faktornya di mana? Kenapa pangan ini naik? Bisa dari sisi produksi, produksinya kurang, disuplai, di pasar. Bisa dari sisi distribusi, rantai pasoknya. Kenapa rantai pasoknya bisa ini? Sekarang kita memang tidak bisa dihindari, kita menghadapi kekeringan panjang ya, El Nino ya, dan itu kan salah satu faktor alam yang bisa mempengaruhi, berpotensi mempengaruhi produksi pertanian begitu. Dan biasanya kan memang perilaku ekonomi itu ada namanya ekspektasi kan, oh ini kayaknya nih gara-gara El Nino ini harga akan naik nih, karena suplai pasti akan berkurang. Biasanya ada perilaku-perilaku yang sifatnya spekulatif gitu, menahan harga, menahan barang, perilaku-perilaku mohon maaf ya di kalangan pedagang-pedagang menahan barang dulu dengan harapan menunggu momentum pada saat apa namanya terjadi kelangkaan misalnya, baru dia mengeluarkan barangnya dengan harga yang tinggi, dia memperoleh margin yang besar. Ya, ini kan bagian dari mitigasi juga begitu, Bapak. Jadi ancaman El Nino ini juga sekarang yang dihadapi oleh pemerintah. Oleh karena itu yang saya lakukan tadi, mitigasi dari mana? Dari produksi. Produksi cukup. Kita cadangan beras pemerintah kita tertinggi dalam sejarah, hampir lebih dari 5 juta ton begitu. Kemudian juga mitigasi, tentu mitigasi yang lain apa? Biaya-biaya transportasi misalnya. Ya. Transportasi pemerintah sudah berkomitmen untuk bahan bakar BBM subsidi sampai dengan akhir tahun tidak akan dinaikkan begitu. Memang yang non subsidi sekarang harganya dinamis mengikuti harga minyak dunia yang kebetulan sedang ada pengaruh atau dampak dari kondisi geopolitik kan di Timur Tengah begitu. Kemudian juga apa namanya mitigasi yang lain. Oh ternyata ada faktor yang sifatnya lokal, daerah begitu. Ya tentu peran-peran apa peran-peran aparat di lokal ini yang diminta untuk membereskan. Tapi sekali lagi keseluruhan ini pendekatannya tidak bisa dengan pendekatan makro tadi yang saya sampaikan. Intinya bagaimana menjaga daya beli. Karena daya beli tadi dengan intervensi pemerintah yang dilakukan pemerintah melalui stimulan-stimulan yang diberikan begitu. Stimulan yang diberikan adalah dengan tadi bantuan pangan 18 triliun, kemudian juga salah satu elemen dari bansos kan bantuan pangan non tunai untuk beberapa kelompok masyarakat. Itu juga masih berjalan sampai sekarang. Artinya bahkan untuk bantuan beras yang harusnya September sudah diperpanjang sampai dengan akhir tahun. Itu bagian upaya pemerintah juga untuk melindungi kelompok rentan dari tekanan-tekanan tekanan harga lah seperti itu dalam sisa waktu sampai dengan Desember nanti sehubungan dengan kondisi yang terjadi saat ini.
5: Nah, dalam upaya untuk memperkuat ketahanan pangannya itu sendiri, Mas Adit, apa aja sih langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah selain dari contoh impor begitu ya? Ya. Atau operasi pasar begitu?
4: Ya, impor kan salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan ya. Kebutuhan pangan itu bagian dari ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan itu bagaimana pangan kita cukup. Dari mana apa dari manapun sumbernya begitu. Bisa dari produksi sendiri maupun dari impor gitu. Kalau memang kita belum bisa memproduksi dalam jumlah yang cukup begitu. Iya. Upaya pemerintah tentu kalau kita lihat roadmap pemerintah berusaha bagaimana mengurangi kebergantungan terhadap impor itu sendiri. Karena ini bagian dari ketahanan nasional juga. Seperti yang disampaikan Pak Presiden kan, kalau mau negara kuat tuh ya pangan, urusan pangan, energi itu kita kalau bisa mandiri begitu. Gitu. Jadi ini yang dilakukan adalah bagaimana mengurangi ketergantungan kita pada apa namanya luar negeri begitu. Oleh karena itu sekarang sudah ada 8 yang swasembada begitu. Ya. Pemerintah masih mengejar kalau kemarin kita merujuk di pidato 14 Agustus di DPR pada saat menyampaikan RAPB 2027, pemerintah masih mengejar ada 4 komoditas lagi yang dikejar gitu, seperti kedelai, kemudian juga dari protein ya, daging segala macam itu salah satu yang dikejar pemerintah. Bagaimana ini juga bisa swasembada sehingga kebutuhan paling mendasar esensial kita ini kita sudah bisa mandiri. Khusus itu beras misalnya, itu beras itu kemarin Agustus kita juga sudah komitmen untuk melakukan ekspor ke Malaysia, kalau salah 1.000 ton ya, itu ada sudah ada MOU oleh Menteri Pertanian sendiri.
5: Kita yang ekspor.
4: Kita ekspor.
5: Karena kita udah tidak impor lagi.
4: impor untuk kebutuhan khusus ada, masih ada tentu beberapa kebutuhan beras khusus ya. Dan yang penting juga disampaikan, FAO sendiri, Organisasi Pangan PBB, sudah menobatkan Indonesia sebagai negara produsen beras terbesar keempat ya, setelah kalau nggak salah setelah China, India, dan Bangladesh. Kemudian kita sudah negara produsen beras. Dan ini suatu hal yang tentu positif ya, karena dengan kondisi di mana negara-negara produsen utama beras dunia ini mengalami penurunan, seperti kalau dulu kan kita ada Thailand, ada Vietnam, kita justru sekarang dinilai oleh FAO, produktivitas kita cukup baik sehingga kita menempati posisi keempat di dunia, gitu. Setelah tadi China, India, dan Bangladesh.
5: Kalau dari potensi pertumbuhan ekonominya sendiri, Mas Adit, dari ketahanan pangan ini sejauh mana Pak Komar?
4: Ya, kalau kita lihat kan, merujuk pengumuman BPS terakhir kemarin ya, itu sektor pertanian juga meningkat karena memang produktivitas juga meningkat di situ. Kenapa ini? Nah, ini saya ingin jelaskan juga kaitannya dengan pertumbuhan BPS tadi. Karena BPS mencatat mengapa ini tumbuh, sektor pertanian tumbuh. Nah, tadi saya di awal menjelaskan bahwa pangan ini sekarang oleh pemerintah tidak diletakkan semata-mata bagian dari sebagai komoditas esensial yang hanya ada di meja makan. Pangan adalah bagian dari rantai ekonomi yang sangat besar. Nah, ini ada kaitannya dengan pertumbuhan, kenapa ini tumbuh. Karena memang ada permintaan yang cukup yang meningkat juga. Terlepas dari ini memang harus dibenahi mekanismenya dan dilakukan oleh pemerintah, program MBG itu turut memberikan dampak pada pertumbuhan sektor pertanian pangan, khususnya makanan pangan. Suka tidak suka itu yang dicatat oleh BPS saat ini. Sektor pertanian tumbuh karena ada permintaan, peningkatan permintaan, salah satunya melalui program pemerintah MBG. Oleh karena itulah yang saya sampaikan tadi, pangan ini adalah mata rantai. Mata rantai sampai dengan MBG gitu. Jadi pangan itu di situ ada produsen, kalau kita sebut sektor pertanian, di situ ada petani, petani sawah, petani kebun, juga ada peternak juga. Mereka yang menanam padi, membesarkan ternak, kemudian juga ada distributornya, kemudian juga ada mereka yang mengolah menjadi produk pangan, baik skala UMKM maupun skala industri besar, dan juga ada mereka yang menjual, baik skala UMKM juga, pedagang-pedagang warung Madura, peritel-peritel yang ada di sekitar rumah perumahan kita, maupun juga peritel-peritel besar, pengusaha-pengusaha besar. Ini semua adalah mata rantai ekonomi yang memberikan dampak ekonomi yang sangat besar, gitu. Kemudian juga bagaimana kaitannya dengan program yang lain, misalnya KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini juga adalah bagian dari mata rantai pasok dari komoditas pangan itu sendiri. Pertanian, kemudian juga peternakan, bahkan juga perikanan, begitu kalau kita melihat ke sana. Karena mereka lah pelaku-pelaku ekonomi yang nantinya akan melalui KDKMP akan memberikan tempat untuk mereka-mereka ini. Inilah yang saya sampaikan, bagian persoalan pangan ini adalah juga salah satu bagian penting dari kebijakan transformatif yang dilakukan Presiden Prabowo, bahwa melalui pangan ini sektor-sektor ekonomi lain juga digerakkan melalui intervensi pemerintah di dalam program-program yang tadi saya sampaikan seperti MBG, KDKMP, gitu.
6: Ini kan Mas, beberapa waktu kemarin itu muncul nih Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu di daerah menemukan beberapa kasus gitu. Pelaksanaan program pemerintah ini di lapangan banyak yang tidak sesuai. Ini bicara dengan Bakom kan tentunya kita berbicara juga mengenai komunikasi dan juga koordinasi gitu. Bagaimana sih sebenarnya situasinya begitu loh Mas?
4: Kalau tadi dicontohkan Pak Amran, memang kalau beberapa yang ramai ya, kalau merujuk dari pertanyaan Mbak Afri tadi kan, salah satunya kan soal pupuk. Pupuk adalah mata rantai pangan juga, mata rantai pertanian yang oleh pemerintah, pemerintah mengintervensi bagaimana semangat pemerintah ini, pupuk ini bisa murah, dan salah satunya adalah bagaimana ini bisa terdistribusi secara cepat. Kalau kita ingat penjelasan Pak Amran, Pak Mentan beberapa waktu yang lalu, mata rantai birokrasinya selama ini sangat panjang. Untuk penyaluran pupuk bersubsidi begitu, ada sekian meja, katakanlah sekian tanda tangan lah, seperti itu yang harus dilalui dari pabrik pupuk sampai dengan petani yang menerima pupuk itu nanti. Oleh beliau dipangkas. Dan banyak kasus di lapangan yang tadi sampaikan ditanyakan Mbak Afri, memang ini belum jalan 100% sepenuhnya begitu. Ternyata masih ditemukan penyaluran pupuk ini lamban gitu. Sementara petani butuh untuk kebutuhan musim tanam, apalagi ini menghadapi kekeringan panjang El Nino ini. Inilah yang banyak dilakukan oleh, kalau kita lihat kemarin Pak Amran juga banyak beberapa kali ya, beberapa kasus penertiban pelaksana-pelaksana penyaluran pupuk di lapangan ini yang ditindak oleh beliau, bahkan langsung diganti kalau salah. Siapa penanggung jawabnya, seketika di lapangan dia diganti begitu. Nah, kembali lagi ke persoalan tadi tanyakan, persoalan komunikasi. Memang kalau di Bakom kan sebenarnya komunikasi lebih ke komunikasi publiknya. Kali ini kan komunikasi kebijakan yang di internal pelaksana gitu. Tentu ini tentu kita juga membantu dari sisi supaya melalui komunikasi publik kan pelaksana di lapangan juga melihat, membaca, mendengar gitu kan. Oh iya, ternyata Menteri Amran ini sekarang polosinya di sektor pertanian adalah bagaimana tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga menekan harga seefisien mungkin, biaya seefisien mungkin, salah satunya melalui pupuk. Ini dikomunikasikan, harapannya kan mereka juga mendengar, melihat begitu kan. Tetapi ya mungkin ya, karena memang ini kan ya kita juga harus melihat persoalan-persoalan struktural dalam masyarakat ya. Sebenarnya memang banyak hal yang mesti dibenahi juga. Persoalan-persoalan struktural, bagaimana peran-peran middleman, perantara-perantara yang selama ini, katakanlah kalau tadi ada sekian banyak tanda tangan, ada sekian banyak meja yang harus dilalui sampai dengan pupuk. Kemudian meja-meja ini harus diangkut, dihilangkan kan, tentu ya mungkin ada sedikit katakanlah keengganan atau inilah supaya proses ini tetap bagaimana, tetap dia bisa, meja itu tetap ada, tanda tangan itu tetap harus ada begitu, tetap dipertahankan, tetapi ya akhirnya ketemu juga begitu. Memang persoalan struktural di birokrasi ini ya berjalan paralel dengan persoalan-persoalan besar ya sekarang ini dia. Dan ini kalau kita lihat memang inilah yang diadres oleh Menteri Pertanian ya, dan ya, kita lihat juga oleh pemerintah lah, secara keseluruhan ya, bagaimana persoalan-persoalan struktural di pemerintahan itu sendiri juga turut dibereskan, dibenahi, sehingga mendukung upaya besar pemerintah, presiden dalam persoalan pangan itu tadi. Iya.
5: Nah, kalau tadi bilang ada banyak meja lah. Banyak meja itu kan tentu mengakibatkan jadi lamban nih Mas. Betul, nih, iya. Geraknya nih, gerak program ini jadi lamban. Ini faktornya apa, karena memang dianya belum tahu, atau bahkan ada ketakutan sendiri ketika menjalankan program itu gitu, atau kurang komunikasi aja nih ke para petani nih?
4: Sebenarnya kalau persoalan komunikasi dengan petani justru dilakukan langsung kan oleh Pak Mentan kan, oleh pemerintah kan, mengecek langsung, kunjungan lapangan, diceknya kak petani gimana nih pupuknya gitu. Justru dari situlah ada laporan-laporan bahwa kelambanan-kelambanan dalam penyaluran pupuk bersubsidi itu. Kemudian ketemunya masalah, oh masalahnya ternyata ada di tengah-tengah ini. Oleh karena itulah terjadi apa yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, misalnya tadi mengganti atau mencopot pejabat penanggung jawab di level menengah sampai dengan bawah yang bertanggung jawab itu. Persoalan kenapa itu masih terjadi ya? Ya kita tidak bisa berspekulasi ya kenapa itu terjadi. Tentunya kalau secara logika sih namanya instruksi arahan tentu sudah diberikan oleh menteri yang bersangkutan secara internal dari pusat sampai dengan instansi di daerah sampai dengan instansi pelaksanaan di lapangan. Bahwa itu masih terjadi ya mungkin ya, kita tidak bisa memungkiri juga tadi ada keengganan-keengganan bahwa dia kehilangan wewenang kan, musim mungkin seperti itu yang ya kita juga bisa menjadi rahasia umum ya, kadang-kadang mata rantai itu juga adalah peluang ya, peluang-peluang yang mungkin pungli atau apa, dan ini kan menimbulkan inefisiensi dari biaya pertanian itu sendiri. Jadi sekarang ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah bagaimana supaya biaya pertanian ini sendiri bisa lebih efisien dan memang benar-benar mencerminkan biaya yang sesungguhnya, begitu. Tidak ada lagi biaya-biaya tambahan yang ternyata itu muncul dari panjangnya birokrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi misalnya, dan tentu juga di hal-hal yang lain gitu.
6: Mengingat ini kan juga ini ya, apa kita tinggal tersisa pemerintahan sekarang ini 3 tahun lagi, begitu kan ya. Nah itu kira-kira persoalan ini di bidang pangan dari daerah, kemudian seberapa yakin pemerintah bisa mengatasi persoalan ini?
5: Pembenahannya.
4: Kalau kita melihat kan pemerintah ini kan periode pemerintah memang tiap 5 tahun ya. Tapi kalau kita lihat pemerintah ini kan ya satu gitu. Siapapun adalah pemerintah. Siapapun sekarang Pak Prabowo, di 2029 nanti apakah Pak Prabowo akan melanjutkan yang term yang kedua atau ada yang lain, ini tetap saja pembenahan dan persoalannya tetap sama begitu. Jadi yang diharapkan oleh pemerintah adalah bagaimana pembenahan ini bisa menjadi fundamental siapapun yang diberi mandat oleh masyarakat 3 tahun ke depan ya, di 2029 ini. Intinya ini persoalan pangan ini persoalan yang sangat krusial, elementer begitu. Kita harus sudah bisa memotong persoalan ini saat ini oleh pemerintah gitu. Harap pemerintah itu bahwa nanti akan dilanjutkan oleh pemerintah yang sekarang atau yang baru. Ini adalah mandat itu ya. Ini adalah mandat kepercayaan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada masyarakat, dan ini tentu akan menjadi legasi yang bagus juga untuk pemerintahan. Tinggal nanti bagaimana pemerintah ke depan, sekali lagi whoever ya yang memerintah itu, melanjutkan dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi di sisi pertanian gitu.
5: Atau juga ujungnya masyarakat ada juga.
4: Iya, juga. Iya, kan? Dan ujungnya kan pada akhirnya masyarakat juga yang penerima manfaatnya kan.
5: Gitu. Nah,

0: atau pihak-pihak lembaga terkait lainnya terkait dengan sektor pertanian ini. Dari laporan-laporan atau penilaian Bakom itu, wilayah mana yang paling memang urgent menjadi salah satu untuk diprioritaskan? Ada petanya nggak sih, Mas Aditya?
1: Dari konteks komunikasi kepada masyarakat atau kepada internal
0: baik,
1: institusi?
0: Baik itu dari antar KL, karena kan tentu berkoordinasinya ke KL juga ya?
1: Iya.
0: Karena, dan juga dari publik, masyarakat. Masyarakat menyampaikan di wilayah sini, Bakom tolong di daerah sini, gitu.
1: Iya. Kalau Bakom sebenarnya kan kita meng-capture apa yang menjadi kita monitoring dari perbincangan publik ya. Dari situ sudah muncul. Misalnya ada persoalan kelangkaan apa di wilayah apa begitu. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita.
0: Yeah.
1: Kemudian kita rumuskan menjadi apa kita juga istilahnya cek fakta pada KL yang bersangkutan. Kemudian

0: Jadi
1: ini ada masyarakat nih.
0: Ada masyarakat, ada kalau kita lihat di pantauan media, monitoring di media sosial, kok sepertinya ada persoalan ini, bagaimana faktanya, kemudian upaya apa yang sudah dilakukan. Nah itulah yang kita bantu untuk menyampaikan kembali bahwa memang diakui misalnya ada persoalan yang terjadi di satu wilayah misalnya. Kemudian oh ternyata Bappenas, Bulog, Kementerian Pertanian sudah melakukan hal ini untuk diketahui oleh masyarakat begitu. Jadi polanya seperti itu, pola bagaimana kita memitigasi persoalan-persoalan yang di masyarakat dari sisi komunikasi ya. Kita mengambil dari sisi komunikasi. Kalau dari pendekatan teknokrat tentu di KL yang bersangkutan. Karena mereka kelangkaan ya, tentu kita bukan wewenang Bakom untuk mengatasi kelangkaannya, tetapi minimal yang menjadi tugas Bakom adalah menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat pada saat itu, kemudian menyampaikan apa yang sudah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya kita lihat dampaknya, oh ternyata sudah teratasi seperti itu. Jadi kita mengambil posisi dari sisi komunikasinya untuk setiap persoalan yang dihadapi, kemudian kita membantu upaya-upaya mitigasi teknokratik yang dilakukan oleh kementerian lembaga dengan mengkomunikasikan kembali apa kepada masyarakat bahwa hal yang tadi terjadi sekarang sudah diatasi, sedang diatasi gitu. Dengan sumber daya yang dilakukannya ini gitu.
2: Ya, ini kan kita bicara soal pangan juga tentunya banyak pelibatan masyarakat di dalamnya, termasuk juga generasi muda.
1: Ya, tidak lupa itu ya, bonus demografi itu.
2: Betul, bonus demografi kita. Nah, seperti apa sih harapannya agar generasi muda ini, Mas, mau turut serta gitu, ambil bagian.
0: Ya, ini bagian juga dari strategi komunikasi juga ya.
1: Iya.
0: Bahwa sektor pertanian ini sudah waktunya dilihat bukan sektor pertanian seperti masa lampau gitu loh. Mohon maaf ya dengan profilingnya ya gitu. Sekarang juga banyak mendorong bagaimana generasi muda Gen Z ini untuk melihat sektor pertanian sebagai sektor yang ya memang kekinian gitu. Ya kita bisa, kalau kita lihat kan kemarin sempat ada ini kan marketplace dengan digitalisasi, generasi muda masuk ke marketplace sektor pangan, sektor pertanian, membuat seperti itu gitu ya. Tentunya sesuai dengan aturan-aturannya, kemudian tidak merugikan petani, tidak. Ini justru memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemudian juga bagaimana mendorong entrepreneurship di dalam sektor pertanian itu sendiri. Bahwa sekarang pertanian itu tidak melulu di pedesaan misalnya. Bisa dilakukan di perkotaan, urban farming misalnya, dalam skala kecil. Gitu. Dan ini kan dengan situasi ini, dinamika ekonomi kan kadang-kadang juga masyarakat bingung kan, sensi mau kerja apa, lapangan kerja apa sih yang layak. Kemudian ya mungkin mereka mendengar, oh, di sana ada PHK, di sini ada PHK. Cobalah kita masuk ke urban farming. Ini kan bagian dari modernisasi pertanian, sektor pertanian pangan ini supaya bisa sesuai dengan karakter generasi muda sekarang ini, sehingga tadi kalau Mbak Afri menanyakan supaya mereka tertarik ya, ini adalah sama sebenarnya sama gitu, bisa siapapun bisa masuk di sana gitu.
1: Tinggal will-nya ya.
0: Iya, will-nya.
1: Tinggal di will-nya. Karena belum tentu juga dia bertani tapi hatinya enggak ini kan. Jadi hasilnya kurang maksimal ya. Ya teman-teman kameramen, siapa tahu dia mau jadi pertani. Ika jadi ya. Ada teman saya namanya Ika, mau dia cita-citanya mau kembali bertani.
0: Petani bunga. Bunga bang.
1: Bunga bang. Untung bunga bang, bukan bunga-bunga yang lain. Baik, terima kasih Mas Aditya atas penjelasannya mengenai bagaimana ketahanan kondisi pangan, ketahanan pangan kita saat ini ya.
2: Betul,
1: dan juga memang ada satu ini lagi, bagaimana menjamin ketahanan pangan ini kita bisa sustainable itu sampai akhir tahun berkelanjutan juga menghadapi siklus musim yang ada di Indonesia ini ya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Dan juga teman-teman penonton ya. Penonton Pro 3 Siniar.
2: Pemirsa
1: Pro 3 Siniar Podcast Bakom Mendengar, podcast kolaborasi Bakom bersama dengan Pro 3 RRI. Sampai jumpa di kesempatan dan juga episode selanjutnya.
3: Ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman.

0: kekerasan.
1: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: taklibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandanku bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Rita,
2: saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
1: Saksi?
2: Ya.
1: Kasus TPPU ibu.
2: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
1: Ayah,
2: kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairudin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
4: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
3: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
2: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
1: Saksi?
2: Ya.
1: Kasus TPPU ibu.
2: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
5: Tiga korporasi itu ibu?
2: Oh bukan. Belum itu, belum diperiksa.
5: Oh, belum.
2: Permisi Pak.
5: Kanan bang. Tapi kan PT BKS punya ibu.
2: Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
5: Yang pengamanan itu gimana Bu, yang sama?
2: Aku enggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
6: Bu, uang untuk ke baby sih, Bu.
1: Jadi Bang,
6: baby itu buat nyanyi apa buat apa, Bu?
2: Aku tidak tahu, itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
3: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herumam Potigerari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Anambru di Vanuatu. Selengkapnya disampaikan Bobby Sabulete.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Navera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
2: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
3: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam. Yes.
2: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau makanan seperti apa?
3: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
1: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
4: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and painted the Anambru clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Anambru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will keep a more stronger relationship.
1: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: terkait dengan siaran budaya yang saat ini dipegang oleh Radio Republik Indonesia. Dan kami berharap siaran budaya yang ada di Pulau Empat Banjarmasin bisa bertahan, memberikan banyak kontribusi bagi pembangunan Indonesia, khususnya pembangunan budaya, dan menjadi pelopor bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan sebagai pendukung dari aspirasi Presiden Republik Indonesia.
1: Jadi untuk penyiaran tentang budaya itu perlu kita kembangkan lagi, karena kalau sumber asal kebudayaan itu karena sifatnya berubah-ubah, dan kita mempunyai kewajiban untuk tetap terus memelihara dan terus melestarikan budaya dan saling membawa.

0: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
1: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
0: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
1: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
0: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin. Jaringan Berita Nasional.

0: militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk

0: jaringan berita nasional.
1: DPR dan pemerintah merampungkan Perpres Ojol dan kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Asosiasi Garda Indonesia, Pak Igun Wicaksono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Setelah Perpres nomor 27 tahun 2026 resmi diterbitkan, apa tuntutan Garda Indonesia yang sudah terakomodasi dan apa yang belum terakomodasi?
2: Iya, jadi pertama kami menyampaikan apresiasi dahulu ya.
1: Oke.
2: Bahwa Perpres akhirnya disampaikan telah diterbitkan per hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober. Nah, kita melihat bahwa Perpres ini merupakan hal yang sangat ditunggu oleh teman-teman pengemudi ojek online. Karena sudah sekian lama, legal standing yang lebih rigid, yang lebih bisa mengakomodir dari teman-teman untuk bisa menaikkan pendapatan, ya kita harapkan dari Perpres yang akan diterbitkan ini.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, kita harapkan tidak hanya diumumkan, tapi langsung dapat diterbitkan, diterima salinannya seperti apa. Teman-teman ini bisa melihat sendiri bahwa ini Perpres yang memang nantinya diharapkan bisa menaikkan pendapatan teman-teman pengemudi ojek online.
1: Okay.
2: Nah, kita juga menginginkan isi dari Perpres ini sudah mengakomodir mengenai antaran penumpang, lalu antaran barang dan makanan. Karena sewaktu awal Perpres ini juga diumumkan akan diterbitkan, masih mencakup layanan antar penumpang saja, untuk barang dan makanan belum.
1: Oke.
2: Nah, mengenai status kemitraan pun belum. Nah, namun yang sekarang ini, yang tadi siang atau tadi pagi disampaikan oleh Pak Sufmi Dasko Ahmad, bahwa Perpres ini diterbitkan sekaligus juga membentuk forum dari tiga kementerian.
1: Yeah.
2: UMKM, Komdigi, Kementerian Perhubungan dan Komdigi. Ya, ini kami sambut dengan antusias, dengan baik ya. Artinya ada keseriusan dari pemerintah untuk dapat memperbaiki kesejahteraan teman-teman. Okay. Ke depannya. Itu yang kami harapkan. Itu kami harapkan setelah implementasi secara menyeluruh komprehensif Perpres ini, terjadi kenaikan pendapatan. Itu.
1: Okay.
2: Substansinya itu, kenaikan pendapatan. Jadi tidak hanya formal bahwa sudah ada Perpres, namun yang diharapkan adalah adanya kenaikan pendapatan teman-teman. Sesuai dari isi Perpres yang telah disampaikan ini, gitu.
1: Ya. Dalam Perpres ini juga kan mencakup jaminan sosial dan ketenaga kerjaan ya, Pak Igun ya. Bagaimana tanggapannya ini, ya, Kang?
2: Ya, ini salah satu juga yang memang diharapkan, bahwa teman-teman juga menginginkan walaupun statusnya sebagai mitra.
1: Ya.
2: Bukan sebagai pekerja formal ya, namun pihak pemerintah pun memperhatikan mengenai perlindungan sosial bagi para pengemudi ojek online. Nah, ini merupakan langkah maju yang sudah kami nantikan bertahun-tahun. Dari kami itu sudah memperjuangkan bagaimana adanya suatu aturan yang sekiranya menaikkan pendapatan teman-teman ini udah sebelum COVID itu tahun 2018-2019 hingga saat ini.
1: Iya, artinya itu, sudah
2: menjawab ya. Ini perjuangan panjang. Iya, perjuangan panjang yang kami nantikan, dan juga perlindungan ini juga menjadi suatu acuan agar pengemudi ojek online ini memang terlindungi secara komprehensif.
1: Oke. Okay. Ya. Tadi selain perlindungan, ini juga pemerintah menetapkan biaya platform maksimal 8%. Dan menurut Garda Indonesia, apakah angka 8% ini sudah cukup meningkatkan pendapatan bersih driver? Atau masih ada persoalan lain di luar persentase potongan?
2: Ya. Kalau 8% hanya sebagai potongan aplikasi, namun tidak menaikkan pendapatan, ini harus ada koreksi, harus ada evaluasi.
1: Ya.
2: Apa yang membuat tidak naik? Nah, karena kemarin implementasi 8% waktu awal itu 1 Juli 2026 kemarin, itu 8% memang berlaku. Perusahaan aplikasi memang melakukan potongan 8%, namun dari tarif dasar.
1: Oke.
2: Bukan dari apa yang dibayarkan oleh pihak konsumen. Gitu. Nah, sehingga apa yang diterima dari pengemudi, penumpang kepada pengemudi itu tidak murni 8% akhirnya. Karena perusahaan aplikasi ini menerapkan biaya-biaya, biaya layanan, biaya aplikasi, dan biaya lainnya yang sekiranya pendapatan perusahaan aplikasi malah naik, tapi pengemudi malah turun, gitu.
1: Iya.
2: Ya, kalau terkait dengan plat kaleng berwarna kuning, ini memang yang tidak diinginkan oleh mayoritas seluruh, hampir seluruh ya, dari para pengemudi, baik ojek online maupun taksi online. Karena plat kuning itu ya identik memang angkutan umum ya. Nah, namun angkutan umum yang memang tergabung dalam suatu badan usaha. Gitu. Nah, dan kan kendaraan dari teman-teman pengemudi ini rata-rata ini masih kendaraan pribadi. Gitu. Jadi mereka tidak menginginkan adanya perubahan warna dari plat itu. Nah, namun tidak mengurangi fungsi dari angkutan umum. Sehingga apa yang diinginkan teman-teman tetap beratnya hitam. Tetap beratnya hitam. Dan diperkuat sebagai angkutan umum dalam bentuk kalau mobil roda 4 itu sudah ada di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, itu diperbolehkan untuk menjadi angkutan. Namun yang sepeda motor nih yang masih belum nih, belum selesai nih undang-undangnya nih.
1: Iya.
2: Beberapa kali kita mengajukan amandemen revisi belum dikabulkan oleh DPR RI. Gitu. Namun kami tetap masih perjuangkan. Nah, terus yang terkait yang kedua itu mengenai apa tadi itu?
1: Yang taksi online itu.
2: Pak Roni sampaikan mengenai taksi online. Apa ya tadi ya Pak Lukman yang disampaikan Pak Roni?
1: Iya, biar tadi agar memudahkan tadi untuk bisa dilihat
2: identifikasi.
1: Iya, identifikasi.
2: Ya, kan ini kan menggunakan aplikasi, menggunakan teknologi, beda dengan konvensional yang dahulu memang untuk melihat bahwa ini angkutan umum yang dipesan atau apa harus berplat kuning kan.
1: Iya.
2: Nah, sekarang kan sudah bisa dilihat melalui aplikasinya. Oh, ini kendaraan yang dipesan sudah mendekat.
1: Okay.
2: Udah sekian meter. Nah, berarti udah dari aplikasinya sudah teridentifikasi. Sedangkan dari platnya teman-teman tetap menginginkan tidak ada perubahan arus plat menjadi plat kuning, tidak mau, tetap harus di plat hitam. Gitu. Walaupun nanti mekanismenya mungkin dari kementerian terkait ini ada suatu tanda yang sekiranya mungkin dalam bentuk apakah QR code atau barcode atau apa khusus yang memang ini mengidentifikasi bahwa ini merupakan kendaraan untuk angkutan.
1: Dan Perpres 27 ini memang secara spesifik untuk angkutan roda 2 ya mengaturnya ya Pak Igun ya.
2: Perpres 27 untuk roda 2 untuk saat ini.
1: Okay.
2: Untuk saat ini khusus untuk spesifik untuk roda 2 ojek online. Nah, untuk roda 4 kami belum monitor ya. Karena kami fokus di roda 2 di ojek online aja.
1: Sebelum adanya Perpres ini ada iuran atau yang harus dibayarkan driver ke aplikator tidak, Pak? Terkait dengan jaminan kecelakaan kerja ataupun asuransi kesehatan, Pak Igun?
2: Di dalam Permenhub 12 tahun 2019 mengatur tarif, lalu turunannya ada keputusan Menteri Perhubungan nomor yang terakhir ini ya, 1001 tahun 2022.
1: Ya.
2: Di situ pengemudi ojek online seharusnya berhak mendapatkan 15%. Perusahaan aplikasi memotong 15%. Namun perusahaan aplikasi meminta tambahan potongan itu menjadi 20%, minta tambahan 5%. Sehingga ada sumbangsih pengemudi ini sebesar 5% dipotong oleh perusahaan aplikasi dengan tujuan salah satunya asuransi atau untuk perlindungan sosial. Namun yang terjadi implementasinya, 5% yang diambil dari para pengemudi ini tidak pernah dikembalikan kepada pengemudi. Dan hingga saat ini tidak ada audit terhadap angka 5% yang diambil oleh perusahaan aplikasi dari para pengemudinya. Ini jutaan jumlahnya pengemudi. Dari setiap transaksi diambil 5%. Gitu. Jadi itu iurannya. Prosentase 5% diambil oleh pengemudi atas dasar keputusan Menteri Perhubungan Kemenhub tahun 2022. Dan tidak pernah ada audit sampai saat ini. Maka itu kami akan melihat dahulu perpres ini seperti apa, lalu rubah semua yang sudah pernah diterbitkan pada peraturan sebelumnya. Oh iya, tadi Pak Ron juga menyampaikan mengenai peraturan peraturan itu agar diperbaiki ya, gitu, peraturan. Nah ini yang memang kita butuhkan adalah setelah perpres keluar akan ada peraturan terkait dari kementerian teknis terkait.
1: Turunannya
2: yang terbaru
1: gitu ya?
2: Betul. Dasarnya nanti akan dijadikan dasar regulasinya adalah perpres. Lalu setiap kementerian kami harapkan membuat aturan teknis terkait secara detail. Kementerian Perhubungan untuk mengatur mengenai penumpang. Kementerian Komdigi untuk mengatur regulasi mengenai tarif antaran barang dan makanan. Kementerian UMKM mengatur tentang regulasi kemitraan. Seperti itu. Jadi ini sudah saling terkait dan memang saya setuju dengan tadi disampaikan akan dibentuk forum antar kementerian, tiga kementerian ini. Nah ini akan memperkuat, kami harapkan seperti itu, akan memperkuat perpres maupun regulasi yang akan diterbitkan setelah perpres.
1: Nanti akan melibatkan teman-teman dari asosiasi, Pak Igun?
2: Belum ada komunikasi dari pihak pemerintah seperti apa nanti forumnya, apakah para teman-teman pengemudi ini akan dilibatkan atau implementasinya dijalankan dulu baru nanti aturan turunan juga dibentuk atau bagaimana. Lu memang mengejar perpres ini dulu nih, terbit dulu gitu.
1: Karena kalau dari data yang kami peroleh, ini pemerintah menargetkan seluruh aturan pelaksanaan dari kementerian terkait tidak tahu aturan turunannya terbit paling lambat 31 Desember 2026. Artinya ini juga kan perlu juga ya melibatkan asosiasi untuk bisa menyerap bagaimana permasalahan antara mitra dan juga aplikator ya, Pak Igun ya.
2: Ya, kami harapkan driver atau pengemudi aktif dilibatkan. Asosiasi-asosiasi terkait juga dilibatkan, gitu. Dan para pelaku dalam ekosistem ini secara komprehensif dilibatkan semua. Penumpang maksudnya ya, penumpang atau dari merchant-merchant atau dari yang pengguna jasa antaran makanan, barang, itu dilibatkan semua. Agar isi dari regulasi, baik itu kementerian teknis terkait nanti untuk layanan penumpang, barang, makanan, maupun di UMKM, itu semua sudah terakomodir di dalam peraturan menteri terkait, teknis terkait, maupun turunannya lagi di bawahnya, itu keputusan menteri teknis terkait. Gitu.
1: Oke. Baik, nanti kita lihat ya bagaimana implementasi dan juga kita tunggu aturan turunannya yang ditargetkan pada paling lambat tanggal 31 Desember 2026 ini. Pak Igun, terima kasih banyak. Baik. Waktunya untuk RRI Pro 3, sehat selalu.
2: Terima kasih Pak Lukman, terima kasih.
1: Pendengar, Ketua Asosiasi Garda Indonesia Igun Wicaksono, kami berbincang bagaimana DPR ini dan pemerintah merampungkan Perpres Ojol, dan ini tadi disampaikan oleh Igun Wicaksono menyambut baik dan cukup senang ya bagaimana perjuangan selama ini sudah membuahkan hasil, namun juga nanti dilihat bagaimana implementasinya di lapangan terkait dengan pendapatan dan juga perlindungan terhadap driver.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: DPR dan pemerintah merampungkan Perpres Ojol, dan kali ini kami akan membahas bersama dengan pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan UGM, Pak Nur Hadi, PhD.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Nur Hadi, kalau bicara dari perspektif pembangunan sosial dan kesejahteraan, bagaimana Bapak melihat lahirnya Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital, Pak?
2: Terima kasih, Mas Lukman. Mungkin kita bisa potret ya, atau analisis kebijakan ini dari dua level. Yang pertama dari sisi outcome kebijakannya ya. Tentu Perpres ini kan dibuat dengan tujuan khusus ya. Baru yang kedua kemudian nanti di level proses kebijakan. Karena ini kan belum selesai ya. Perpres ini setelah Perpres kan mestinya masih
1: aturan-aturan implementasi.
2: Betul. Nah, saya mungkin concern pada outcome-nya dulu ya, karena memang ini yang akan kita cari dalam konteks pembangunan sosial ya. Kebijakan itu kan hanya mekanisme saja untuk mencapai outcome-nya itu ya. Nah, saya mungkin fokus pada tiga hal terkait Perpres ini, yaitu bagaimana Perpres ini nantinya bisa memberikan posisi apa namanya, ini kan ditempatkan sebagai mitra ya. Jadi bagaimana bisa menempatkan para ojol ini sebagai mitra yang adil gitu ya. Artinya jangan disebut mitra tapi dia tidak punya kedudukan yang setara. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja terkait dengan pendapatan, itu mestinya nanti dengan Perpres ini menjamin pendapatan mereka bisa secara layak gitu ya, tidak harus kemudian sangat tinggi tapi pendapatan yang layak. Dan yang ketiga ini sebenarnya sudah sering kita diskusikan, itu bagaimana para ojol ini tetap mendapatkan, bisa mendapatkan perlindungan sosial yang efektif ya, terutama dari sisi jaminan sosial ketenaga kerjaan dan mungkin juga kesehatan gitu ya. Jadi tiga hal itu menurut saya harus dipastikan Mas Lukman, supaya pertama soal kemitraan adil itu ya, bagaimana sejak awal ojol ini juga dilibatkan dalam menurunkan aturan-aturan dari Perpres itu, supaya aturan turunannya memang tidak merugikan mereka ya. Artinya cobalah konsultasi dengan ojol, karena mereka akan mengetahui apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan yang dianggap kurang gitu ya. Ini soal kemitraan. Kemudian soal pendapatan, ini kan ojol ini kuat dengan algoritma ya. Nah, mestinya para ojol ini juga diajak berdiskusi dan nanti juga ada pemantauan gitu ya, soal algoritma ini supaya tidak betul-betul blank. Jadi aturan mainnya mesti jelas, bagaimana aturan main itu kemudian dituangkan dalam aplikasi gitu ya. Itu mesti dipahami oleh para ojol ini, dan itu memang tadi aturan itu dibuat sejajar gitu ya, menganggap memposisikan para ojol ini sebagai mitra, bukan sebagai
1: karyawan,
2: tenaga kerja peran lah istilahnya. Saya kira itu.
1: Baik.
2: Tiga hal itu.
1: Kalau kita tadi bicarakan memang masih menunggu aturan turunan yang lebih rigid gitu ya, terkait dengan perlindungan tenaga kerjaan dan juga kesehatan ini. Namun kalau kita bahas mengenai pendapatan, ini kan kebijakan pembatasan biaya platform maksimal 8% ini, Pak Nur Hadi. Nah, apakah ini cukup Pak untuk meningkatkan kesejahteraan driver ojol, atau kesejahteraan mereka harus dilihat dari aspek yang jauh lebih luas ini?
2: Nah, ini saya kira kalau analisis ekonominya saya mungkin belum pernah melakukan kajian ya seberapa yang tepat gitu. Tapi menurut saya begini Mas, soal apa namanya, soal biaya platform ini jangan sampai kemudian ada apa namanya, ada kesan bahwa kemudian pemilik platform itu justru mendapatkan lebih banyak ya, atau kan sering ya ada diskon-diskon dan sebagainya. Nah itu harus clear. Menurut saya yang penting adalah aturan mainnya itu jelas. Ketika aturan main itu jelas, saya kira teman-teman ojol ini kalau apa namanya, kan mengetahui ya, oh dengan seperti itu cukup. Kalau tidak cukup, maka perlu ada ruang untuk memberikan masukan ya. Nah di sini saya kira penting tadi ketika ada perwakilan ojol yang duduk ikut mengevaluasi ya, apa namanya, melakukan monitoring ya tentang proses dari aplikasi itu, sehingga dalam konteks tiga kementerian itu nanti perlu didukung ini oleh perwakilan ojol ini, sehingga benar-benar bisa menangkap lapangan gitu ya.
1: Ya harusnya dilibatkan ya asosiasi dari ojol, dan juga bagaimana dengan aplikatornya ini, Pak Nur Hadi?
2: Iya, saya kira meskipun mereka berada pada pihak yang kuat ya, tapi karena mitra ya tetap dilibatkan. Saya tidak apa namanya, bukan berarti pembelaan terhadap ojol ini kemudian menegasikan mereka ya, karena kan mitra ya. Tapi dalam konteksnya selama ini kan pemilik aplikasi itu berada pada posisi yang kuat ya, sehingga kemudian perhatian memang lebih banyak diberikan kepada ojol. Tapi definisi kemitraan itu memang menempatkan mereka setara ya, sehingga ya harus masuk menurut saya dari sisi aplikator itu dalam konteks apa namanya, implementasi dari Perpres ini.
1: Ya, selama ini kalau bicara ditempatkan sebagai mitra bukan pekerja formal, ini memang masih agak kurang adil begitu ya Pak Nur Hadi ya. Kalau bagaimana model kemitraan ini, apakah mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja atau driver ojol ini ya Pak Nur Hadi?
2: Betul ya, saya kira karena di situ kan hak-hak sebagai pekerja tidak muncul ya ketika statusnya memang sebagai mitra gitu ya. Itu saya kira catatan pentingnya ya.
1: Nah ini bagaimana kalau kebijakan pemerintah saat ini kan sudah mempertimbangkan kondisi driver yang berbeda-beda. Misalnya driver yang penuh waktu, paruh waktu, dan mereka yang menjadi tulang punggung keluarga, Pak Nur Hadi.
2: Ya, saya kira apa namanya, peraturan itu dibikin kan memang untuk dua anu ya, untuk kedua belah pihak ya, bahkan untuk bisa kita sebut tiga, aplikatornya, kemudian ojolnya sendiri, dan penumpang ya. Nah, pembagian-pembagian seperti itu saya kira penting supaya memang apa namanya, ada implikasi hak yang berbeda ya. Tentu tidak fair juga bagi apa namanya, bagi aplikator ketika tidak full time tapi kemudian apa, harus diberikan hak secara full time. Jadi ini saya kira unsur kemitraan itu pentingnya di sini ya. Kita kemudian perlu membedakan bagaimana status para pekerja itu.
1: Iya, gitu. Artinya bisa cukup adil gitu ya untuk mereka yang memang benar-benar menekuni profesi ini dengan mereka yang mungkin hanya sebatas iseng gitu ataupun yang paruh waktu gitu ya, Pak Nur Hadi.
2: Betul. Sampingan, ini kan banyak ya.
1: Iya.
2: Kita lihat pulang kantor atau di sela-sela. Yang seperti itu.
1: Pak Nur Hadi, kalau kita bicara dari perspektif pembangunan sosial, nah pekerjaan ojol ini sebaiknya dipandang sebagai solusi sementara terhadap pengangguran atau memang justru sebagai bagian permanen dari struktur pasar kerja Indonesia, Pak Nur Hadi?
2: Kalau saya melihat begini Mas, di kalau di pembangunan sosial itu sekarang kan di kami ya ada mata kuliah namanya Future of Work gitu ya. Kerja masa depan. Ini kebetulan kami punya join course dengan University of Melbourne tentang Future of Work nih. Kita melihat bahwa ini memang tren pekerjaan ke depan ya. Artinya kalau saya melihat ini bukan kok sekedar ada kesempatan atau apa. Ini memang tren, dan kalau kita lihat kan penggunaannya memang semakin tinggi ya. Orang misalnya memperhitungkan apakah akan beli mobil atau cukup ojol tiap hari gitu. Itu sudah banyak yang seperti itu, sehingga sebagai pekerjaan ini saya kira layak ya. Nah di situ kemudian regulasi pemerintah itu perlu masuk secara detail. Nah ini kalau kita bicara yang kedua, masukkan soal di proses ya, saya kira kemudian penting ini memastikan bahwa yang pertama tentang forum komunikasi tiga menteri itu memang harus punya tanggung jawab pelaksanaan yang jelas. Karena ini kan macam-macam ya. Komplainnya itu misalnya ketika hak pengemudi yang dirugikan harus lari kemana, siapa yang wajib menyelesaikan, berapa lama, bagaimana keputusan itu ditegakkan. Jangan sampai juga misalnya nanti lari ke kementerian satu, dilempar ke kementerian dua. Itu saya kira forum ini lebih jelas gitu ya, dalam konteks menurunkan perpres menjadi aturan yang lebih detail ya. Kemudian yang lain saya kira ini kan ojol ini memang pekerjaan yang melibatkan banyak pihak, banyak bidang, banyak sektor gitu ya. Nah kalau saya melihat misalnya akan hanya fokus tiga kementerian ini kok kurang ya. Misalnya contohnya begini, kalau tadi saya sampaikan soal tiga concern kita itu adalah soal penghasilan yang layak, kemudian mitra yang sejajar, dan perlindungan sosial gitu ya. Nah di aspek perlindungan sosial saya kira perlu itu BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan itu masuk gitu ya. Meskipun sudah ada Kementerian Ketenagakerjaan, itu ya BPJS tetap masuk, karena di sana ya muara perlindungan sosial itu kalau dalam konteks ojol itu saya kira demikian. Beberapa memang mereka bersandar pada skema perlindungan sosial yang diciptakan komunitas. Tapi itu tidak cukup ya. Saya pernah membimbing dua atau tiga mahasiswa saya yang riset tentang perlindungan sosial ojol ini ya. Itu ya kurang memenuhi harapan gitu ya. Ketika katakanlah ada yang kecelakaan atau apa, berbeda dengan misalnya memang secara resmi mendaftar ke BPJS ketenagakerjaan ya. Dan itu kadang kan willingness to pay-nya itu kadang kurang ya di teman-teman ojol ini, menganggap bahwa risiko itu jauh gitu ya. Udah terbiasa sehari-hari di jalan, risiko itu enggak ada itu gampangnya begitu. Nah itu saya kira perlu menjadi kesadaran juga di kalangan ojol gitu nanti.
1: Nah itu terkait dengan tadi untuk perlindungan ini, artinya juga harus ada pembeda untuk keberlangsungan aplikator tadi ya, untuk menghindari juga mungkin kerugian yang ditimbulkan. Ini juga harus ada pembeda driver penuh waktu, paruh waktu, dan juga mereka yang memang tadi ya secara penuh waktu menjalankan profesi ojol ini ya, Pak Nur Hadi.
2: Iya, saya kira demikian untuk yang paruh waktu, untuk yang full time ini saya kira. Ya, betul. Ini satu dari sisi pendapatan saya kira menjanjikan ya, tapi yang kedua dari sisi perlindungan kemudian menjadi sangat penting ketika ketika ojol ini menjadi tumpuan mereka gitu ya.
1: Ya, harusnya kan ada pembeda gitu ya untuk bisa mendapatkan perlindungan ini ya, Pak Nur Hadi ya, untuk mereka yang tadi hanya sekedar sampingan atau yang memang benar-benar fokus terhadap pekerja atau profesi ini, Pak Nur Hadi.
2: Iya, betul.
1: Baik, Pak Nur Hadi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak Nur Hadi.
2: Terima kasih, Mas Lukman.
1: Benar, pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan UGM, Nur Hadi, PS.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: janji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Berjumpa saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

FM 92,5 MHz. Pendengar, selamat pagi dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rote, Kanal Informasi dan Inspirasi. Edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dan pendengar, tentunya rangkaian acara kita di pagi ini yakni Mutiara Pagi Islam, dan dengan tema Hikmah Rabiul Awal atau kabar gembira bagi orang-orang sabar. Dan dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi di pukul 6 pagi ya. Dan selepas Warta NTT Pagi kita kembali yakni Rote Pagi ini hingga di pukul 8 pagi nanti. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Dan selepas Warta Berita, yakni kita kembali Rote Menyapa Pagi edisi hari ini. Dan tentunya kami menghadirkan berbagai informasi dari portal kami rri.co.id. Dan juga berbagai hiburan musik yang telah disiapkan untuk kita semua di pagi ini. Dan di pukul 10 hingga pukul 11 nanti kita akan masuk acara Halo RRI. Di Halo RRI pendengar bisa bergabung, bisa menginformasikan cuaca atau kondisi terkini di lingkungan sekitar Anda, sehingga kami akan mengangkatnya menjadi topik dialog kepada pemangku kepentingan. Dan pendengar, di rotasi yang Anda akan ditemani oleh rekan Nerle Olede, dan di malamnya ada Kak Ica Kukun. Itu dia pendengar rangkaian acara kami di pagi ini hingga siang dan sore malam nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rotasi.

0: akan di pagi hari ya. Tapi sebelum itu kita sapa dulu moderator kita. Selamat pagi, Mas Arisma Arga Putra.
1: Pagi kakak.
0: Apa kabar di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Oke, ya. Sudah siap untuk memimpin Mutiara Pagi di pagi hari ini?
1: Siap
0: kakak. Oke, dipersilahkan.
1: Baik, terima kasih kakak penyiar, kakak Dina. Sebelumnya izinkan kami menyapa pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bikaulina alhamdulillahirrabbilalamin. Yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, taufik serta hidayahnya, sehingga acara kita, acara Mutiara Pagi Agama Islam, bisa terlaksana dengan baik, dengan keadaan yang sempurna, tiada satu halangan apapun. Selanjutnya juga salawat serta salam tetap kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana kita selalu nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik pendengar RRI Pro 1 Rote di mana pun berada, izinkan saya di sini pagi ini membawakan acara Mutiara Pagi Agama Islam edisi Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026 dengan tema Hikmah Rabiul Awal, kabar gembira bagi orang yang sabar. Di mana Mutiara Pagi Agama Islam kali ini akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Ustadz Hayan bin Bajo selaku penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rutendau, yang pada pagi hari ini juga telah hadir bersama kita di studio RRI Pro 1 dengan sehat, dengan gembira untuk akan menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Baik pendengar RRI Pro 1 Rote dimanapun berada, sebelum kita menginjakan atau mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Hayan bin Bajo, sedikit mukadimah untuk materi kita pada pagi hari ini, Hikmah Rabiul Awal, kabar gembira bagi orang yang sabar. Di mana kita tahu bulan Rabiul Awal mengingatkan kita kepada kelahiran junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan sosok teladan yang mengajarkan kesabaran, keteguhan iman dan kasih sayang dalam menghadapi berbagai cobaan. Tentunya dalam perjalanan hidup kita semua, kita pernah menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Ada doa yang belum terjawab, rezeki yang terasa sulit, persoalan keluarga, bahkan ujian yang membuat hati lelah. Namun dalam situasi seperti ini, itu kita sering bertanya, sampai kapan harus bertahan seperti ini? Di sini Islam mengajarkan bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan. Sabar adalah kekuatan hati untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya dan menghadapi segala kesulitan dengan ikhtiar serta tawakal. Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lalu apa sebenarnya makna sabar dalam kehidupan seorang muslim? Bagaimana kita menjaga kesabaran kita, ujian dan yang datang secara bertubi-tubi, dan apa kabar gembira yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sabar? Tentunya kita akan langsung mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hayan bin Bajo. Kepada beliau kami persilakan.
2: Terima kasih Mas Arisma, terima kasih Kak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan

muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan menikmati keindahan hidup tanpa kurang sesuatu apapun, dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani. Kemudian masih diberikan ketetapan kekuatan iman dalam hati, sehingga kita mungkin sebagian manusia memulai hidupnya dengan beribadah kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Kuasa, kemudian melanjutkan aktivitas dan rutinitas kehidupan dunianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji baginya dan kita bersyukur kepadanya. Di sisi lain, kita juga perlu bersabar, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, karena Allah juga masih memberikan kita kesempatan menikmati berbagai macam fitnah ataupun ujian kehidupan dunia. Menyinggung soal tema di pagi hari ini tentang kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, bahwasanya tentu bagi kita muslimin dan muslimat dan bahkan semua umat manusia, bahwasanya kehidupan dunia ini adalah ujian, fitnah bagi kita, fitnah dan ujian. Ujian dari tetangga, ujian dari keluarga, harta dan anak-anak. Al-Quran menyebutnya dengan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak adalah fitnah, ujian. Ujian di mana tempat kita bekerja, mungkin ada dari teman-teman, dari rekan kerja. Di mana saja kita berada, pasti di situ ada ujian yang menuntut kita untuk bersabar. Bahkan dunia itu sendiri oleh Al-Quran dan syariat Islam menyebutnya sebagai ujian bagi umat manusia. Maka ketika kita tidak menyikapi kehidupan dunia ini dengan sifat sabar, dunia ini akan terasa berat bagi orang-orang yang tidak bersabar. Sedangkan orang yang bersabar, Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 155, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kehidupan ini sebagian besarnya adalah sifat sabar, dan sebagian

hadirkan, Allah berikan kepada kita sebagai bentuk penggemblengan diri dari setiap karunia dan nikmat yang kita dapat. Maka beruntunglah orang-orang yang setiap hidupnya dihiasi dengan sifat sabar. Pepatah Arab mengatakan, man sabara zafira, orang yang bersabar pasti akan beruntung. Pepatah yang lain mengatakan, as-sabru yu'inu ala kulli amal, bahwasanya sifat sabar pasti akan membuat semua pekerjaan itu akan terasa ringan. Apapun yang dia terima, apapun yang dia dapat, apapun yang dia lakukan, dihadapi dengan hati yang ikhlas dan ringan. Pekerjaannya akan menjadi ringan karena sifat sabar yang dimiliki. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat 155, Allah mengatakan, wa basyiris sabirin, kabar gembira, sampaikan itu, sampaikan kabar gembira ya Muhammad kepada orang-orang yang bersabar. Ketika Allah menyebutkan kabar gembira, didahului dengan berapa banyak ujian yang Allah berikan kepada manusia. Setiap rangkaian-rangkaian ujian itu Allah sebutkan, baru kemudian Allah mengatakan, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ketika kita mendengar kabar gembira saja hati kita sudah terasa senang. Ketika diberikan kabar gembira bahwa anak kita mungkin lulus dalam ujian sekolahnya, ataupun kita mendengar ada anak kita naik pangkatnya, atau kita mendengar setelah sekian lama menanti momongan kemudian Allah berikan anak kepada kita, ataupun istri sedang hamil berupa kabar gembira, mungkin kita mendapatkan bonus dari tempat kita bekerja, disampaikan kabar gembira itu. Ketika kabar gembira itu kita dapat, pasti berbahagia. Kita pasti sangat senang dan kita merasa bahwa kita telah berhasil dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kita. Maka orang-orang yang bersabar juga Allah menyampaikan kepada mereka, sampaikan kepada mereka orang-orang yang bersabar bahwa mereka akan diberikan kabar gembira. Sehingga kabar gembira yang ingin kita ketahui, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita ketahui bukan hanya sekedar kabar gembira yang menyenangkan, tapi ada bukti-bukti nyata yang ingin Allah berikan lewat kabar gembira yang disampaikan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang Allah sebutkan sebagai kabar gembira bagi mereka orang-orang yang bersabar, karena dengan sifat sabarnya dia melatih dirinya untuk menahan amarahnya, menahan emosinya, dia tidak dendam terhadap orang lain karena kesalahan-kesalahan orang lain, kemudian dia tidak menjadikan dirinya sebagai alat untuk merugikan orang lain. Dia harus bersabar menahan lisan, tulisan dan tangannya dari merusak ataupun mengganggu orang lain dengan sifat-sifat sabar yang dia miliki. Maka hal pertama yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang bersabar sebagai bukti daripada kabar gembira itu di ayat selanjutnya, setelah wabashiris sobirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, Allah mengatakan, ulaika alaihim salawatum min rabbihim, bagi mereka orang-orang yang bersabar, Allah mengatakan, bagi mereka salawatum min rabbihim, salawat dari Tuhan mereka. Makna salawat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa makna yang ada pada kalimat salawat. Ada makna yang disebut dengan doa, ada makna disebut dengan rahmat, ada juga makna salawat itu sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran disebut dengan solat, solat itu sendiri. Sedangkan dalam ayat ini, ulaika alaihim salawatum min rabbihim, bagi mereka salawat dari Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah kemuliaan dan peninggian derajat. Orang-orang yang bersabar pasti akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan ditinggikan derajat mereka, karena setiap kejahatan yang mungkin kita

0: tahan untuk kita tidak melakukannya, ataupun kebaikan yang kita lakukan, dari setiap satu kebaikan yang kita lakukan akan ditinggikan satu derajat, kemudian dikurangi satu keburukan, diangkat ataupun dihapus satu keburukan, dan orang-orang yang bersabar pasti akan melakukan hal semua hal itu. Baik itu dia menahan diri dari kerusakan maupun dia melakukan amal kebajikan, semuanya dia lakukan dengan kesabaran yang dia miliki. Maka Allah akan memberikan kepada mereka salawatun berupa kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap manusia pasti ingin kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia saja, ketika kita hadir dalam sebuah majlis, sebuah perkumpulan, kemudian kita disebut sebagai diberikan sambutan ataupun penghormatan, disebut nama kita dengan yang mulia ataupun yang terhormat, begitu senangnya hati kita. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini, pencipta kita semua, kemudian Allah mengangkat kita menjadi orang-orang yang mulia di sisinya, ditinggikan derajat kita di sisinya, tentu ini sebagai sebuah kabar gembira dan hal yang sangat menyenangkan bagi orang-orang yang bersabar. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang pertama yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Oleh sebabnya, coba mari latih diri kita agar terus bersabar dengan setiap kondisi dan keadaan yang kita terima, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan hati kita. Yang kedua, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Dan rahmat Allah itu tentu meliputi segala sesuatu, akan tetapi bagi orang-orang yang bersabar itu dikhususkan. Wa rahmati wasi'at kullasyai, kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku meliputi segala sesuatu, akan tetapi bagi orang-orang yang bersabar rahmat itu dilebihkan kepada mereka dan dikhususkan kepada mereka. Dan orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, dia tidak merasa sempit, kehidupannya lapang, tidak ada tekanan dalam hidupnya. Dia merasa bahwa Allah selalu memberikan apa yang dia minta dan dia inginkan, meskipun itu tertunda pun dia akan merasa ikhlas dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, bahwasanya orang-orang yang bersabar akan diberikan kabar gembira, dan kabar gembira itu yang kedua adalah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu setiap kita pasti menginginkan hal itu. Orang yang belum melakukan kebaikan itu bukan karena dia tidak mampu ataupun tidak bisa. Itu karena belum adanya dorongan dalam diri berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melakukan segala sesuatu dan bisa melakukan segala sesuatu itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup bahagia dan tenang dalam kehidupan keluarga, masyarakat kita, itu juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika tidak ada rahmat dalam hidup ini, kita serba sulit melakukan segala sesuatu. Mau memberi juga susah, mau menahan diri dari keburukan juga susah, selalu bermaksiat dan berbuat jahat. Itu semua karena Allah belum memberikan rahmat bagi kita. Nah, orang-orang yang bersabar pasti akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kehidupan dunia yang penuh dengan ujian dan fitnah ini. Yang ketiga, yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka, bagi orang-orang yang bersabar, kabar gembira yang terakhir adalah sampaikan kepada mereka ya Muhammad bahwa mereka pasti akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hudan. Dan kita sebagai umat Islam, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk ini juga bagian penting dalam kehidupan keagamaan kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu itu karena kebolehan dan kemampuan kita. Allah memberikan petunjuk itu bagi mereka yang Allah pilih sebagai hudan, sebagai petunjuk untuk dia berjalan di atas muka bumi ini. petunjuk untuk bisa beramal, petunjuk untuk bisa baca Quran, petunjuk untuk bisa mendirikan sholat berjamaah di masjid lima waktu, petunjuk untuk dia bisa baik terhadap keluarganya sebagai seorang suami, petunjuk untuk tidak pelit dalam hidupnya. Itu semua adalah bagian daripada sesuatu yang Allah berikan untuk orang-orang yang bersabar. Oleh sebabnya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat sabar yang ingin kita ataupun ingin kita latih dalam kehidupan ini, sabar tidak hanya diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sifat yang harus dipelajari dan dia sifat yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang bersabar bukan berarti itu sebuah orang yang tidak bersabar bukan berarti itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sifat yang harus kita pelajari dan kita rubah. Bersabar itu perlu untuk dilatih dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mendengar kabar gembira, masih banyak tentunya kabar gembira yang mungkin Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang bersabar. Tapi setelah kita mendengar tiga poin ini sebagai hikmah ataupun kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, mari coba kita biasakan dan latih diri kita untuk terus bersabar. Mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi coba kita biasakan diri kita dan latih diri kita untuk bersabar. Karena separuh daripada agama, setengah daripada kehidupan ini ada pada sifat sabar. Kita tidak bisa terlepas diri daripada setiap ujian dan fitnah kehidupan dunia. Maka satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan bersabar. Apapun itu kondisi dan keadaan yang kita terima, kita terus bersabar. Kita terus bersabar dan latih diri kita untuk bersabar. Semoga setiap kabar gembira yang disampaikan, yang kita dengar, itu bisa menjadi motivasi bagi kita untuk melatih sifat sabar dalam diri kita. Demikian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga poin kabar gembira yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Semoga menjadi motivasi bagi kita untuk terus melatih diri kita menjadi orang-orang yang bersabar, dan dengan kesabaran itu pasti orang lain juga akan mendapatkan manfaat daripada sifat sabar yang kita miliki. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.
1: Baik, terima kasih Ustaz Hayyan bin Bajo atas materi yang telah disampaikan. Jadi kita dapat ilmu baru pada pagi hari ini tentang sabar. Yaitu mungkin sabar ini bukan hanya semata-mata ketika kita mendapat cobaan, tapi juga menahan diri untuk tidak melakukan suatu kejahatan atau kemungkaran. Itu juga termasuk dari sifat sabar. Dan tentunya bagi orang-orang yang sabar akan mendapatkan minimal 3 poin yang telah disampaikan tadi. Yaitu yang pertama tadi akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua akan mendapatkan rahmat. Dan yang ketiga tentunya akan mendapatkan petunjuk. Dan masih banyak lainnya yang bisa kita dapatkan dari kita bisa melaksanakan sifat sabar ini. Baik Ustadz Hayyan bin Bajo, mungkin dalam suatu kehidupan nyata ini Ustadz, terkadang seseorang itu merasa sudah berusaha dan berdoa Ustadz, tetapi masalah juga belum juga bisa diselesaikan begitu. Ini bagaimana cara seseorang itu menjaga kesabaran agar tidak kesabaran ini menjadi suatu keputusasaan Ustaz? Itu seperti apa?
0: Dalam Al-Quran Allah sering mengingatkan kita dengan mengatakan wala ta'saw mir rahmatillah mir rauhillah, dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu orang-orang yang berputus asa itu akan merugikan diri mereka sendiri. Nah, hal yang pertama yang perlu kita lihat supaya agar sifat sabar itu tidak berubah menjadi keputusasaan, yang pertama adalah kita perlu ketahui bahwa setiap apapun yang kita miliki, segala sesuatu yang kita miliki itu milik Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta, dan suatu saat pasti akan diambil kembali oleh Allah. Semua yang kita miliki ini hanyalah titipan. Kita putus asa karena mungkin melamar kerja tidak diterima.
1: Betul, seperti apa kejadian-kejadian yang mungkin itu belum bisa menjadi menjadikan diri kita, menjadikan doa-doa kita ya, itu terkabul begitu. Ya. Kan sabar-sabar terus, biasanya sabar-sabar sampai putus asa.
0: Harapan yang tidak kunjung datang.
1: Nah, seperti
0: sudah
1: itu.
0: Sudah berdoa sekian lama untuk supaya misalnya dapat rezeki yang banyak buat beli rumah begitu, atau buat beli kendaraan. Tapi sudah sabarnya sekian lama tapi tidak kunjung datang. Ketahuilah bahwa kita bukan pemilik dalam kehidupan dunia. Kita hanya diberikan titipan begitu. Kita kasih contohnya tukang parkir itu kan dia dititipi kendaraan parkir. Setelah itu pemiliknya datang diambil kembali. Orang yang berputus asa dia tidak melihat hal itu. Kalau mereka berputus asa, mereka tidak melihat bahwa semua khazain ataupun kepemilikan itu, perbendaharaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebabnya sebelum kalimat sabar disebutkan dalam Al-Baqarah 155, didahului dengan kalimat al-istirja, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka berkata, kami milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Bukan hanya dirinya, tapi semua yang dia miliki itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang yang ingin berputus asa. Coba kita lihat hal ini. Kita diberikan bersyukur, tidak diberikan bersabar dulu. Dan jangan berhenti kesabaran itu. Karena kalau kapan sabar itu berhenti, berarti dia tidak sabar. Sabar itu dia harus berkesinambungan, terus menerus, sampai mati bila perlu, sampai akhir hayat bersabar itu. Dia tidak berhenti di tengah jalan begitu. Kalau berhenti, dia tidak bersabar. Itu poin pertama yang harus dilihat, supaya agar sabar itu tidak berubah menjadi keputusasaan. Karena kalau sudah putus asa, selesai sudah urusan. Yang kedua, dia perlu tanamkan sifat ikhlas dalam dirinya. Jadi tidak hanya bersabar, tapi setelah itu naik tingkatnya menjadi, ataupun selanjutnya dia bisa barengi dengan sifat ikhlas, ikhlas dalam hati. Kalau tidak dapat ya alhamdulillah, kalau dapat pun lebih alhamdulillah lagi begitu. Jadi dia tetap ikhlas menerima setiap kondisi dan keadaan, dari setiap doa-doa dan harapan dia yang dia selama ini minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia sudah ikhlas, dia tahu bahwa apapun yang Allah inginkan itu yang terbaik bagi dirinya. Kita minta uang ataupun rezeki, misalnya minta rezeki berupa uang lah, misalnya 1 miliar rupiah, padahal Allah tahu bahwa 1 miliar itu kalau saya kasih langsung itu rusak orang ini.
1: Itu
0: sama seperti air hujan. Allah tahu setiap tanah di mana hujan itu harus dicurahkan dengan kadar-kadar tertentu begitu. Kalau dikasih banyak, ini banjir ini, kayak kota Jakarta misalnya ataupun kota-kota misalnya, banjir terus. Meskipun itu adalah ujian dan cobaan dari Allah, tapi Allah tahu di setiap tempat mana, di setiap tanah mana yang Allah berikan kadar hujan itu diberikan. Seberapa banyak diberikan air hujan. Sama seperti kita manusia, doa-doa dan harapan kita itu Allah tahu, Allah lebih tahu daripada kita sendiri. Jadi kalau belum dikabulkan bersabar, kalau sudah dikabulkan juga perlu bersabar. Kita ikhlas dan bersabar. Kemudian ya, itu yang kedua, yang yaitu ikhlas agar supaya kita tidak berputus asa, sehingga harapan-harapan kita itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menyenangkan dalam diri kita.
1: Jadi tidak grundel.
0: Tidak merasa sesak hidup ini. Tidak merasa bahwa kita tidak disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sang pemilik. Yaitu coba kita, pertama kita lihat semua kepemilikan hanya milik Allah. Kemudian yang kedua, perlu kita ikhlas untuk menerima setiap kondisi dan keadaan. Dan yang ketiga itu saya lupa. Ada satu lagi, tapi saya lupa. Bisa dilanjut. Okay.
1: Baik, itu tadi berarti sebenarnya kalau dari sisi sabarnya sendiri nanti akan mendapatkan rasa menerima akan segala ketentuan Allah, lalu juga akan meningkatkan kita menjadi rasa ikhlas kita menjadi lebih tinggi, begitu Ustaz ya, maksudnya. Lalu bagaimana Ustaz untuk menyeimbangkan ini, menyeimbangkan antara sabar ini dengan ikhtiar kita dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
0: Bersabar dan berikhtiar itu mungkin dua hal yang sejalan. Sabar kemudian berikhtiar. Tentu dimulai dari hal-hal yang kecil ataupun hal-hal yang sederhana. Kita sudah bersabar kemudian tidak diberengi dengan ikhtiar ataupun harapan ataupun amalan yang harus kita lakukan, itu harus dia berjalan bersama. Di samping kita bersabar, tapi kita juga berikhtiar terus menerus.
1: Jadi kalau misalnya tidak ada menemukan jalan di satu jalan, kita harus cari jalan lain.
0: Ya.
1: Itu juga termasuk sabar, Ustaz.
0: Termasuk bagian daripada sifat sabar. Dan setelah satu jalan tertutup ataupun satu harapan kita tertutup, itu bukan berarti bahwa Allah sudah tidak sayang kepada kita. Tapi di sisi lain, ketika kita putus di satu jalan itu, kita sudah dapat satu kebaikan di situ, kemuliaan di situ. Karena dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam maknanya bahwasanya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang butuh terhadapnya. Jadi kalau Allah itu benci kalau orang-orang itu, manusia itu tidak mau berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Jadi kalau satu jalan sudah tertutup, harapan di sini sudah tertutup, doanya sudah tidak dikabulkan, itu artinya Allah cinta begitu. Allah ingin bahwa kita cari lagi jalan lain, harapan-harapan lain dan doa-doa lain. Sebagai bagian daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Makanya di poin yang pertama yang kita sebut dengan shalawatun min rabbihim, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu poinnya di situ. Karena tidak serta-merta Allah kita minta langsung Allah beri. Allah ingin banyak kemuliaan yang harus kita dapatkan.
1: Begitu. Jadi sabar ini bukan hanya pasrah begitu saja, pasrah. Tapi juga kalau jatuh bangun lagi.
0: Ya.
1: Kalau terkapar kita harus bangkit kembali.
0: Itu kalimat yang bagus Mas Arisma. Jadi bersabar itu bukan kita pasrah dengan keadaan. Tidak. Tidak pasrah dengan keadaan, tapi dia berikhtiar dan terus berjuang untuk sesuatu yang lebih baik bagi kita.
1: Jadi itu juga poin baru bagi kita. Jadi sabar itu bukan hanya pasrah, tapi juga berjuang. Baik Ustaz, mungkin terakhir Ustaz, pesan yang disampaikan pada materi pada pagi hari ini terkait hikmah di Rabiul Awal ini, kabar bahagia bagi orang yang sabar, kepada Ustaz saya persilakan.
0: Baik para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat sabar adalah sifat yang sangat mulia, sifat yang sangat terpuji, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala seseorang bersabar, dia pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah, apapun yang dia minta pasti akan diberikan. Dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berada dalam perlindungannya. Maka bersabarlah kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan Allah dan rahmatnya, kemuliaannya berada dalam sifat sabar. Terima kasih, Mas.
1: Baik. Pendengar Radio Roti dimanapun berada, mungkin itu tadi pesan yang bisa kita ambil hikmah dari pesan tersebut terkait materi Mutiara Pagi pada hari ini. Jadi kita sebagai manusia terus harus ingat bahwa setiap ujian selalu memiliki hikmah dan yang mungkin belum kita pahami saat ini. Jangan terburu-buru untuk berputus asa ketika doa belum terjawab, dan teruslah berdoa, berusaha memperbaiki diri dan menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit closing statement dari saya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dalam program Mutiara Pagi Agama Islam di edisi selanjutnya. Akhiru kalam, billahi taufiq wa hidayah, wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk moderator kita yang sudah meleading acara Mutiara Pagi untuk hari ini. Dan sampai jumpa di Mutiara Pagi Islam di hari Jumat mendatang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Bersama NK agar penanganan setelah puso itu adalah pergantian ganti rugi. Dengan kesepakatan yang kita buat waktu itu adalah yang pertama, NK dengan petani kembali mengukur lahan-lahan yang...
2: Pada dasarnya 1 Oktober atau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti, itu peringatan dini kekeringan meteorologis masih menunjukkan level waspada, siaga, sampai dengan awas.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya, pemerintah Kabupaten Rotendao kawal ganti rugi petani terdampak air garam proyek K6. BMKG mengingatkan warga NTT akan potensi kekeringan hingga Desember akan terjadi musim kemarau panjang dan El Nino. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Yonas Ndolu. Pemerintah Kabupaten Rotendao kawal ganti rugi petani terdampak air garam proyek K6. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menangani sawah masyarakat yang terdampak infiltrasi air garam pada proyek kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KESAIN di Kecamatan Rote Timur dan Landuleko. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rotendao, Nixon Baluk, mengatakan tim teknis telah turun ke lokasi bersama PT Nindya Karya sebagai pelaksana proyek KESAIN untuk memastikan dampak terhadap lahan pertanian. Hasil penanganan menunjukkan infiltrasi air garam berdampak pada sekitar 6 hektar areal persawahan hingga dinyatakan gagal tanam dan gagal panen. Nixon mengatakan pemerintah kemudian memediasi petani dengan PT Nindya Karya untuk membahas mekanisme ganti rugi berdasarkan luas lahan terdampak. Dinas Pertanian telah menyerahkan rekomendasi perhitungan ganti rugi kepada PT Nindya Karya. Pembayaran ganti rugi disepakati berlangsung mulai minggu pertama Oktober hingga minggu kedua November 2026.
2: Bersama NK agar penanganan setelah puso itu adalah pergantian ganti rugi. Dengan kesepakatan yang kita buat waktu itu adalah yang pertama, NK dengan petani kembali mengukur lahan-lahan yang ada dan memastikan jumlahnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, Dinas Pertanian itu melakukan perhitungan rekomendasi yaitu terhadap pergantian ganti rugi dengan standar per hektar. Nanti pembayarannya oleh NK itu sesuai dengan luasan dari masing-masing petani. Kemudian kita sepakati bahwa nanti pembayarannya itu dari minggu pertama, pembayaran ganti rugi itu dari minggu pertama Oktober sampai minggu kedua November. Dan rekomendasi perhitungan sudah kita serahkan kepada NK. Sekarang kita tinggal tunggu realisasi dan kita kawal bersama agar supaya bisa dilakukan pergantian rugi.
1: Selain mengawal proses ganti rugi, Pemkab Rotendao juga menyiapkan bantuan benih bagi kelompok tani terdampak. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung petani kembali menanam setelah kondisi lahan dinyatakan siap.
2: Kita dari pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Pertanian mengalokasikan bantuan benih kepada petani, kelompok tani yang terdampak agar supaya mereka ketika siap menanam, mereka sudah ada benih yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Rotendao.
1: Nixon berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi dan PT Nindya Karya memastikan lahan terdampak dapat kembali normal. Ia juga meminta petani tetap semangat kembali menanam karena sektor pertanian menjadi salah satu produksi penting bagi Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Nusa Tenggara Timur membekali 40 akuntan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Kupang tentang penggunaan aplikasi AXIS atau akuntansi dan sistem informasi yang merupakan platform digital resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan DJPB bersama Badan Gizi Nasional. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
3: Aplikasi AXIS atau Akuntansi dan Sistem Informasi dirancang khusus untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan di lingkungan SPPG dalam rangka mendukung program nasional MBG. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Budi Setiawan Muhammad Nur Yuniarto, kepada 40 akuntan SPPG di Kota Kupang, Rabu kemarin menjelaskan, sosialisasi aplikasi AXIS merupakan bagian dari upaya mengawal pelaksanaan salah satu program strategis nasional, yakni Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, AXIS bukan sekadar aplikasi pencatatan administrasi. Ia diposisikan sebagai tulang punggung digital yang menghubungkan semua aliran data dari transaksi harian di dapur, data operasional di BGN, hingga konsultasi keuangan negara di Kemenkeu. Mengingat sumber dana yang dikelola ribuan dapur ini adalah dari APBN yang merupakan uang rakyat, maka harus dikelola secara efektif, efisien, dan harus akuntabel dengan tetap mengutamakan ketercapaian output dan outcome.
4: AXIS itu hadir bukan sekedar aplikasi pencatatan keuangan, tapi ini adalah instrumen tata kelola yang menghubungkan sejak awal ya, dari pelaksanaan program, kemudian pengelolaan anggaran, pelaporan, pengawasan dalam satu ekosistem digital.
3: Narasumber sosialisasi aplikasi AXIS Kanwil DJPB NTT, Asrin Martiaswati kepada RRI menyampaikan, tujuan sosialisasi aplikasi AXIS atau akuntansi dan sistem informasi kepada 40 akuntan SPPG di Kota Kupang adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pencatatan keuangan yang ada di SPPG.
5: Selama ini mungkin beberapa pencatatan masih dilakukan secara manual, jadi melalui aplikasi AXIS ini yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan teman-teman di BGN, harapannya nanti ke depannya pencatatan keuangan di setiap SPPG yang ada, itu bisa kita monitoring secara real time, terus bisa karena otomasi ya Pak, karena pakai aplikasi gitu Pak, jadi datanya lebih andal gitu ya, lebih transparan dan lebih akuntabel.
3: Salah seorang akuntan SPPG Maulafa Waipura Kota Kupang, Renanta Mansula, menyampaikan terima kasih kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan karena telah memberikan pengetahuan dan kemudahan baru dalam pengelolaan keuangan di SPPG melalui aplikasi AXIS. Menurutnya, aplikasi AXIS yang akan mereka gunakan lebih mudah menginput setiap pengeluaran di SPPG dan lebih mudah mempertahankan

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: BMKG mengingatkan warga NTT akan potensi kekeringan hingga Desember akan terjadi. Musim kemarau panjang dan El Nino. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
2: Nusa Tenggara Timur masih menghadapi ancaman kekeringan akibat musim kemarau yang berkepanjangan dan pengaruh fenomena El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur telah menghadapi hari tanpa hujan selama lebih dari 60 hari. Perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi NTT, Muhammad Indra, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi El Nino dengan intensitas sangat kuat, Indian Ocean Dipole atau IOD positif, serta panjangnya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah. BMKG memperkirakan sekitar 94% zona musim di Nusa Tenggara Timur baru memasuki musim hujan pada Desember mendatang, terutama pada dasarian kedua. Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya menunggu hujan, tetapi mulai menghemat dan mengelola air yang masih tersedia.
3: Pada dasarian 1 Oktober atau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti, itu peringatan dini kekeringan meteorologis masih menunjukkan level waspada, siaga, sampai dengan awas. Kota Kupang, itu ada beberapa kecamatan yang sudah berada pada level awas. Nah, di sini tentunya keputusan tidak harus menunggu sampai kapan, tapi peringatan ini terus berguna untuk waktu yang bagaimana caranya kita melihat bahwa oh ya, ini peringatan ini kekeringan di kita ini sudah ada sampai di level awas. Tentunya antisipasi apa yang perlu kita lakukan.
2: Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT meminta petani tidak terburu-buru melakukan penanaman. Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan NTT, Gabriel Garabeni, mengatakan waktu tanam harus disesuaikan dengan kondisi hujan dan ketersediaan air. Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan pemanfaatan embung serta pompanisasi.
4: Kami melakukan pemetaan yang sesuai dengan rilis BMKG daerah-daerah yang rawan kekeringan. Nah, itu untuk memperkuat sistem peringatan dini pada mereka dan juga tentunya mengoptimalkan pengelolaan air ya melalui rehabilitasi jaringan irigasi atau persiapan pemanfaat embung dan juga pompanisasi. Karena program kita di 2026 juga ada itu.
2: Kondisi ini menunjukkan bahwa menghadapi El Nino dan kemarau panjang bukan hanya soal menunggu datangnya hujan. Ketepatan membaca informasi iklim, mengatur waktu tanam, menghemat air, serta memanfaatkan sumber air yang masih tersedia menjadi kunci agar sektor pertanian Nusa Tenggara Timur tetap bertahan hingga musim hujan tiba. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita

0: kedalaman 4 km dengan episenter berada pada koordinat 9,61 derajat lintas selatan dan 119,44 derajat bujur timur. Episenter gempa berada di darat sekitar 7 km timur laut Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur. BMKG menyatakan hasil pemodelan tsunami menunjukkan gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan ancaman tsunami akibat kejadian tersebut. BMKG menjelaskan berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman, hipotesanya gempa yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif. Karakteristik tersebut menyebabkan getaran gempa dapat dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah sekitar Sumatera Barat.
1: Itu gempa barusan seperti yang diketahui memiliki magnitudo 3,9 magnitudo dan kedalaman 40 meter. Itu lokasi tepatnya berada di darat 7 km timur laut Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur. Untuk pemodik gempa tersebut berdasarkan press release tidak berpotensi tsunami. Gempa tersebut merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat dari sesar aktif. Berdasarkan laporan masyarakat setempat, berdasarkan rekapan tersebut diketahui guncangan yang dihasilkan sebesar 4-5 mmi di Kabupaten Sumatera Barat dan 3-4 mmi di Kabupaten Sumatera Tengah.
0: Berdasarkan estimasi peta, tingkat guncangan gempa dirasakan dengan skala intensitas 4-5 mmi di Kabupaten Sumatera Barat. Pada skala tersebut, getaran dirasakan hampir oleh seluruh penduduk dan dapat menyebabkan banyak orang terbangun. Sementara itu, di Kabupaten Sumatera Tengah, gempa dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Pada skala tersebut, getaran umumnya dirasakan oleh banyak orang yang berada di dalam rumah, terutama pada siang hari. Hingga pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah, BMKG mencatat dua kali aktivitas gempa susulan. Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arif Tastama, SSI MSI, mengimbau masyarakat agar tetap mengacu pada informasi resmi BMKG. Informasi kebencanaan dapat diperoleh melalui kanal komunikasi resmi BMKG yang telah terverifikasi, termasuk media sosial info BMKG dan situs resmi BMKG. Dari Sumatera Barat, Jerlinde, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Nusa Tenggara kefarmasian kepada masyarakat. Program ini menempatkan komunitas sebagai ruang belajar bersama dan agar masyarakat tidak hanya mengetahui nama dan fungsi obat, tetapi juga memahami apa yang harus dilakukan sejak obat diperoleh hingga tidak lagi digunakan. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
3: ASKMI Dagusibu merupakan singkatan dari Apoteker Sahabat Keluarga melayani edukasi dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Konsepnya sederhana. Masyarakat dalam satu komunitas didorong memiliki pengetahuan yang sama mengenai pengelolaan obat secara tepat. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Apoteker Frama Eleviana Polo mengatakan, Kampung ASKMI Dagusibu tidak berhenti pada kegiatan penyuluhan, tetapi diarahkan untuk membentuk kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan obat secara benar.
4: Pengetahuan masyarakat yang masih terbatas sehingga penggunaan obat-obatan tidak rasional itu salah satu yang kami mengatasi dengan kegiatan Kampung ASKMI Dagusibu ini, karena kami menyadari itu

0: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ruth Tiana Laiskodat, menilai konsep program Kampung Asmi Dagusibu penting karena masyarakat seringkali mendapatkan obat dari berbagai sumber tanpa mengetahui apakah obat tersebut aman dan bagaimana memperlakukannya.
1: Apoteker akan membangun bersama kader-kader di beberapa kampung, tercatat 12 kampung di seluruh NTT. Untuk apa? Membantu masyarakat di kampung itu tentang bagaimana dapatkan obat. Harus tempat resmi, karena bisa saja itu obat yang expired, dihapus, digunakan lagi. Kalau tempat resmi itu diawasi.
0: Program yang pada tahap awal menyasar sejumlah lokus di NTT ini diharapkan dapat dikembangkan ke komunitas lainnya. Dengan begitu, peran apoteker tidak hanya berada di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi semakin dekat dengan keluarga dan masyarakat. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perketat pola komunikasi publik, seluruh organisasi perangkat daerah, OPD lingkup, pemerintah kota Kupang, diminta aktif mengelola media sosial. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Cengge.
3: Dalam pantauan kami, informasi juga dari Ibu Kadis, belum semua OPD itu punya media sosial.
4: Pemerintah Kota Kupang mulai memperkuat komunikasi publik melalui media sosial. Tak sekedar diwajibkan aktif, konten setiap OPD akan dipantau dan hasil workshop pengelolaan media sosial diminta langsung diterapkan di unit kerja masing-masing. Kegiatan ini mengemuka dalam workshop pengelolaan media sosial dan produksi konten bagi administrator media sosial pemerintah Kota Kupang pada Kamis pagi, 8 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kupang, Muhammad Irsan mengatakan peningkatan kapasitas administrator dibutuhkan agar informasi pemerintah disampaikan secara cepat, akurat, kreatif, dan bertanggung jawab.
5: Media sosial telah menjadi salah satu kanal komunikasi publik yang sangat strategis. Melalui media sosial, pemerintah dapat menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, pelayanan publik, kegiatan pembangunan serta berbagai informasi lainnya secara cepat dan luas kepada masyarakat.
4: Namun pemerintah Kota Kupang kini mendorong fungsi media sosial lebih jauh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kupang, Hengki C. Malelang meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD memastikan akun media sosial aktif dan menjadikan hasil workshop sebagai produk nyata.
6: Bahwa kerja pemerintah harus terlihat, tetapi yang lebih penting, manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat. Dan tugas komunikasi publik adalah membantu masyarakat melihat, memahami, dan merasakan kerja-kerja pemerintah itu.
4: Aktivitas tersebut akan dipantau Dinas Komunikasi dan Informasi dan dilaporkan sebagai bahan evaluasi. Hengki menegaskan komunikasi pemerintah tidak boleh berhenti pada publikasi kegiatan. Konten harus membantu masyarakat melihat, memahami, dan merasakan manfaat kerja pemerintah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Rotendao kawal ganti rugi petani terdampak air garam proyek Kasik. BMKG mengingatkan warga NTT akan potensi kekeringan hingga Desember akan terjadi musim kemarau panjang dan El Nino. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolo, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah, Le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah, Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sah.
2: Sudah, Le Kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana di kak? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya Organisasi Penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: FM 92,5 MHz, Pol 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yes, semangat pagi dan selamat pagi untuk kita semua di hari ini. Ya, udah pagi ya, jadi pastikan Anda juga bisa bersemangat di hari ini ya. Yang untuk Anda yang baru bangun atau lagi sudah bekerja dari pagi tadi, Kak Alip ya.
0: Iya, sudah beraktivitas betul, di pasar.
1: Betul. Dan juga lagi mempersiapkan untuk ke sekolah ataupun juga lagi mau ngantor atau hari ini work from anywhere. Jadi ya di rumah pastinya, tapi kalau yang sekolah tetap sekolah ya.
0: Iya. Oke. Ke sekolah tetap ke sekolah.
1: Jadi apapun aktivitas Anda hari ini kayaknya pas banget nih, sambil kerja sambil juga dengerin RRI Pro 1 Rote di pagi hari ini, di acara kita yaitu di
0: Rote pagi ini.
1: Well, hingga di pukul 8 pagi edisi kali ini yaitu di 9 di tanggal 9
0: Oktober 2026.
1: Oke. Kami akan kembali untuk menemani pendengar semua di acara kita yang satu ini, tetap di RRI Pro 1 Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kalip ini kayaknya udah seperti lagu kebangsaannya Kalip ya. Ini kayaknya doa juga buat semua orang yang sedang mendengarkan di pagi hari ini bahwa semua adalah hebat ya. Oke.
1: Semuanya terhebat.
0: Betul.
1: Dan pendengar, saya hadirkan satu informasi yakni sampaikan taklimat ke TNI Polri. Presiden Prabowo berikan gambaran kondisi bangsa. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat kepada 800 perwira tinggi atau Pati TNI Polri. Penyampaian taklimat ini digelar secara langsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2026. Dalam pembukaannya, Kepala Negara mengatakan bahwa penyampaian taklimat sengaja diberikan secara khusus kepada jajaran Pati TNI Polri, sebab melalui taklimat tersebut, Presiden Prabowo akan menyampaikan gambaran kondisi terkini bangsa Indonesia, khususnya dalam masa kepemimpinannya. Taklimat ini juga menjadi ruang bagi jajaran pimpinan TNI Polri untuk menyelaraskan pemahaman mengenai tantangan bangsa. Selain itu, taklimat yang disampaikan Presiden Prabowo juga dapat menjadi pedoman bagi TNI Polri dalam menjalankan tugas di seluruh Indonesia.

0: menyampaikan laporan kegiatan. Dalam laporannya, TNI disampaikan Panglima Jenderal Agus Subianto siap memperkuat sinergitas dalam menjaga pertahanan negara. Ia menyatakan bahwa taklimat kepala negara menjadi momentum penting untuk memahami arah dan kebijakan pemerintah. Terlebih lagi diungkapkan Panglima TNI, taklimat ini juga dapat dijadikan TNI sebagai kesiapsiagaan menyikapi dinamika dan tantangan saat ini. Hal senada juga disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Ia mengatakan penyampaian taklimat ini merupakan momentum penekanan arah kebijakan pemerintah. Kapolri berharap dengan taklimat ini jajarannya dapat menjalankan tugas dan kepemimpinan di satuan masing-masing sesuai arahan kepemimpinan Presiden Prabowo. Terlebih khusus diungkapkan Jenderal Polisi Suyudi, yakni dalam tugas kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
1: Oh, cantik apa?

FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dina bakal kasih satu informasi hari penglihatan sedunia diperingati setiap hari Kamis kemarin ya, di minggu kedua di bulan Oktober, pada jatuh pada tanggal 8 Oktober kemarin. Jadi itu adalah mengenali tanda mata mulai bermasalah. Gangguan penglihatan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari jika seseorang tidak segera mendapatkan pemeriksaan dan juga penanganan. Peringatan tersebut juga mendorong masyarakat untuk bisa mencegah dan menangani gangguan penglihatan. Saya lansir dari laman World Health Organization. Penglihatan kabur menjadi salah satu tanda mata mengalami masalah. Kondisi tersebut dapat terjadi akibat kelainan refraksi yang membuat cahaya tidak fokus pada retina. Jadi kesulitan melihat benda jarak jauh itu juga dapat menunjukkan rabun jauh atau miopia. Sementara itu kesulitan melihat benda dekat menunjukkan rabun dekat atau hipermetropia ya. Jadi mata juga dapat mengalami yang namanya astigmatisme yang membuat penglihatan terasa terdistorsi. WHO juga menjelaskan kondisi tersebut terjadi akibat bentuk kornea atau lensa mata yang tidak teratur. Perubahan penglihatan juga dapat terjadi akibat presbiopia yang berkaitan dengan pertambahan usia. Kondisi tersebut biasanya membuat seseorang kesulitan melihat objek pada jarak dekat setelah berusia sekitar 40 tahun. Dan selain itu mata kering juga dapat menjadi tanda-tanda dia mengalami gangguan yang membutuhkan perhatian. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman meskipun biasanya tidak menyebabkan gangguan penglihatan. Mata merah dan mengalami peradangan atau konjungtivitis ini juga perlu banget diperhatikan ya oleh masyarakat. Jadi WHO mencatat kondisi tersebut ya, dan juga peradangan kelopak mata sebagai kondisi mata yang umum ditemukan. Gangguan penglihatan juga dapat berkaitan dengan penyakit tertentu termasuk diabetes ya. Diabetes dapat menyebabkan retinopati diabetik yang mengganggu fungsi penglihatan, dan glaukoma juga menjadi salah satu kondisi mata yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan. Kondisi tersebut juga membutuhkan pemantauan jangka panjang untuk mengendalikan perkembangan penyakit. Gangguan penglihatan juga dapat menyerang seseorang pada berbagai kelompok usia, dan data WHO menunjukkan sedikitnya 2,2 miliar orang mengalami gangguan penglihatan jarak dekat atau jauh secara global. Pemeriksaan mata secara rutin membantu masyarakat mengetahui kondisi penglihatan lebih awal. Jadi pemeriksaan penglihatan juga dapat membantu menemukan gangguan hingga seseorang memperoleh penanganan yang sesuai. Dokter spesialis mata Primaya Evari Hospital Jakarta, Dr. Sevilia Artanti menjelaskan pentingnya perawatan mata secara teratur. Ia menyarankan masyarakat menghindari membaca atau menonton televisi dari jarak terlalu dekat. Jadi ini harus ya, durasi menatap layar komputer atau gadget itu tidak mengucek mata, itu juga penting sekali ya Bapak Ibu ya. Karena ya ini bisa menjadi sesuatu yang bisa berbahaya buat kita bersama.

produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka kan jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak supuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasisidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

Masih pagi loh untuk marah-marah. Jangan marah-marah dulu ya. Dengerin aja RRI Pro 1 Rote. Dina bagikan nih informasi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Sudahkah kita tahu bahwa kesehatan rambut kita itu ternyata sangat-sangat dipengaruhi oleh pola makan kita juga, ataupun juga ya pola hidup gitu ya. Jadi kerontokan rambut tidak selalu disebabkan oleh perawatan yang kurang tepat atau penggunaan sampo atau produk-produk tertentu begitu. Kondisi tersebut juga dapat berkaitan dengan stres dan kurangnya asupan nutrisi Bapak Ibu. Jadi saya kutip dari laman Cleveland Clinic pada 7 Oktober kemarin, dalam saat mengalami stres, tubuh itu akan tentunya meningkatkan kadar yang namanya kortisol sebagai bagian dari respons menghadapi tekanan. Jadi hormon tersebut dapat mempengaruhi seluruh

Dapat beralih ke dari fase pertumbuhan menuju fase istirahat. Nah, kondisi tersebut dapat menyebabkan kerontokan yang muncul beberapa hari, minggu, atau bulan kemudian. Stres juga dapat membuat tubuh mengalihkan sebagian energi dan nutrisi untuk melindungi organ-organ penting. Kondisi tersebut membuat kebutuhan rambut tidak menjadi prioritas ketika tubuh yang sedang menghadapi tekanan. Karena itu, menjaga pola makan tetap seimbang ini menjadi salah satu hal yang perlu banget diperhatikan untuk mendukung kesehatan rambut ya. Ini ada beberapa sejumlah makanan yang mengandung protein, mineral, vitamin dan juga lemak sehat yang dibutuhkan oleh rambut. Yang pertama adalah ikan, ada salmon ya, tenggiri, tuna, kembung. Wah, itu kaya akan protein serta vitamin D. Kandungannya itu ada omega 3 di dalamnya. Juga baik banget loh untuk menutrisi rambut begitu. Next adalah kacang kenari. Nah, kacang kenari mengandung omega 3, biotin, dan vitamin E yang baik untuk kesehatan rambut. Kandungan tersebut juga membantu melindungi rambut dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. Ada tiram. Nah, tiram ini kaya akan zinc yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan rambut dan juga kulit kepala. Kekurangan zinc dapat menyebabkan rambut rontok serta kulit kepala kita kering dan bersisik. Ubi jalar mengandung beta karoten yang membantu menjaga kelembaban kulit kepala. Karena wortel, melon, mangga, dan labu juga dapat menjadi pilihan dengan kandungannya serupa. Ada bayam nih. Selain bayam ada kacang-kacangan juga ya. Karena kacang-kacangan ini mengandung protein, zat besi, dan biotin yang dibutuhkan rambut ya. Dengan nutrisi, tentunya nutrisi-nutrisi yang baik bagi tentunya rambut begitu ya Bapak Ibu ya. So berikutnya ada yogurt. Jadi yogurt ini kaya akan protein, vitamin B5 dan vitamin D yang baik untuk kesehatan rambut. Dan terakhir ada buah-buahan pastinya. Buah-buahan tuh buah-buahan yang kaya vitamin C yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan rambut. Vitamin C yang membantu mendukung sirkulasi darah menuju kulit kepala.

lebih baik lagi ya. Oke, Dina bakal puterin ya untuk Anda di pagi hari ini yang sedang mendengarkan RRI Pro 1. Kita akan mendengarkan lagu yang kayaknya ada ya, stuck in our head banget ya ketika dia booming. Nona dengan Rollerblade, special untuk pendengar semua di hari ini.

Ada Roman Picisan. Pagi-pagi kita dengerinnya Roman Picisan. Ya gak apa-apa lah ya, suaranya bagus, lagunya bagus, bikin semangat pula ya kan. Oke, dan di hari ini Kalib, kita dan juga teman-teman semua, Dina mau bilang bahwa di luar tuh, wah ini bakal panas untuk hari ini ya. Kemarin-kemarin tuh Dina bingung banget, kenapa pas keluar tuh baru aja habis mandi tiba-tiba udah keringetan aja gitu. Jadi aduh, apa sih yang sebenarnya terjadi begitu di musim panas yang luar biasa? Tapi pastikan dulu ya, jadi apa yang mau Dina katakan di hari ini, pastikan sebelum Bapak Ibu semua nih jalan-jalan keluar untuk ini hari, itu jangan lupa pakai yang panjang-panjang begitu biar bisa melindungi diri dari matahari. Jadi matahari itu sengatannya udah kayak lebah ya, jadi perih. Jadi pastikan Anda melindungi diri pakai celana panjang atau kaos kaki, kaos tangan, ataupun juga pakai baju tangan panjang. Terus juga yang paling penting adalah kita pakai hand body yang ada SPF-nya. Terus kita pakai SPF di wajah juga begitu ya kali ya. Jangan bilang karena Kotong cuma orang putih sih yang pakai sun, ada begitu istilahnya ya. Walaupun Kotong orang hitam itu lebih ini lebih lama begitu terpapar. Kalau orang putih kan langsung kayak gampang masuk gitu ya. Nah kalau Kotong orang yang kulitnya bukan hitam sih tapi kulitnya agak gelap kayak Deta nih, kayak Dina nih, dan juga Kak Alip. Nah itu lumayan lama tuh bertahan kalau di sinar matahari. Tapi jangan dibiarkan begitu saja. Iya, ini masih pagi banget nih, Dina ingetin ya. Jadi sebelum keluar jangan lupa untuk membawa tentunya sunscreen. Kalau memang kita di luarnya itu lama, itu pastikan 2 jam sekali itu kita harus tentunya mereapply gitu ya, memakai kembali. Baiklah, kita dengerin ada Jatuh Suka dari Tulus.

0: FM 92,5 RRI Plus 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, saya hadirkan dalam satu informasi, yakni cara cegah tulang rapuh sejak dini, yakni osteoporosis bukan lagi penyakit yang hanya menyerang orang tua saat ini. Dan gaya hidup modern membuat generasi muda berisiko mengalami penurunan kepadatan tulang yang lebih cepat. Yakni kurangnya aktivitas fisik atau justru overtraining atau aktivitas ekstra yang berat. Asupan gizi yang tidak memadai dan minimnya kesadaran untuk deteksi dini menjadikan tulang sebagai karbon yang sering terlupakan. Namun kabar baiknya, yakni osteoporosis bisa dicegah, yakni kuncinya ada pada tiga hal, yakni nutrisi seimbang, olahraga beban yang sesuai, dan pemeriksaan tulang secara berkala. Dan saya hadirkan bagaimana cara menjaga tulang tetap kuat sejak usia muda, yang dilansir dari Primaya Hospital. Yakni nutrisi tulang lebih dari sekedar kalsium. Dan susu memang kaya kalsium, tapi tulang butuh lebih dari itu. Kombinasi berbagai nutrisi penting sangat berperan dalam membentuk dan menjaga kekuatan tulang. Dan berikut kandungan nutrisi alami untuk tulang sehat. Antara lain yang pertama yaitu kalsium. Kalsium adalah mineral utama yang menyusun tulang dan gigi. Sekitar 99% kalsium dalam tubuh tersimpan di tulang. Kebutuhan kalsium harian untuk dewasa berkisar antara 1000 hingga 1200 mg, tergantung usia dan kondisi kesehatan. Dan kalsium yang baik yaitu produk susu, yaitu susu sapi, yogurt, keju rendah lemak, dan juga sumber-sumber nabati seperti tahu, tempe, dan kacang almond. Dan juga sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kale, atau hindari hanya mengandalkan bayam karena kandungan oksalat tinggi bisa menghambat penyerapan kalsium. Dan yang berikutnya, yang kedua, yaitu vitamin D. Tanpa vitamin D, kalsium yang kita konsumsi tidak dapat diserap dengan baik oleh tubuh. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dari saluran cerna dan menyalurkannya ke tulang. Dan yang dapat dari vitamin D seperti sinar matahari pagi dari pukul 7 hingga pukul 9 pagi selama 10 hingga 15 menit. Dan juga dari makanan seperti ikan salmon, sarden, dan kuning telur. Dan juga direkomendasikan seperti suplemen, yakni bisa atau bila asupan dari makanan dan paparan sinar matahari tidak mencukupi, Anda bisa mengonsumsi atau direkomendasikan untuk menggunakan suplemen. Dan yang ketiga yaitu magnesium dan fosfor. Kedua mineral ini bekerja sama kalsium untuk menjaga kepadatan dan kekuatan tulang. Magnesium membantu aktivasi vitamin D dalam tubuh. Sementara fosfor penting untuk membentuk kristal tulang. Dan sumber-sumber magnesium yaitu dari kacang almond, mete, dan kacang kedelai. Dan juga sayuran hijau seperti bayam dan pisang dan alpukat. Dan sumber-sumber dari fosfor yaitu daging ayam dan sapi, juga ikan laut, dan telur, susu, dan sereal gandum yang utuh. Dan yang keempat yaitu vitamin K. Vitamin K berperan dalam aktivasi osteokalsin, protein yang mengikat kalsium ke dalam jaringan tulang. Tanpa vitamin K, proses pembentukan tulang akan terganggu. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu protein. Protein membentuk sekitar 50% volume dan 33% massa tulang. Kekurangan protein dapat mengurangi kekuatan tulang dan meningkatkan risiko patah tulang terutama pada usia lanjut. Dan sumber-sumber protein yang sehat yaitu protein hewani, yaitu dari daging tanpa lemak dan ikan dan juga telur. Dan dari protein nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan. Dan itu dia pendengar, dengan memastikan asupan nutrisi ini setiap harinya, Anda sudah mengambil langkah penting dalam menjaga kesehatan tulang dengan jangka panjang. Nutrisi ini akan bekerja lebih optimal bila diiringi dengan olahraga dan deteksi dini osteoporosis. Informasi ini pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Project Pop dengan lagunya Ingatlah Hari Ini. Ya, pendengaran, kita kembali ke informasi, yakni telur dan udang tak selalu jadi penyebab kolesterol tinggi. Telur dan udang sering dianggap sebagai makanan yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Padahal kadar kolesterol juga dipengaruhi oleh pola makan, aktivitas fisik dan faktor genetik, dan juga kondisi kesehatan. Telur memang mengandung kolesterol, terutama pada bagian kuning telur. Namun, konsumsi telur dalam jumlah wajar tidak selalu meningkatkan kolesterol dalam darah. Ahli diet di Minneapolis, St. Paul Sahon Stokero, mengatakan pengaruh kolesterol dari makanan terhadap kadar kolesterol darah umumnya lebih kecil. Dampaknya tidak sebesar yang selama ini diperkirakan masyarakat. Menurutnya, tubuh memproduksi kolesterol karena zat tersebut dibutuhkan untuk berbagai fungsi tubuh. Kolesterol juga membantu membentuk struktur sel, menghasilkan hormon, dan mendukung proses pencernaan dalam tubuh. Ia menjelaskan, masyarakat perlu lebih memperhatikan jenis lemak yang terkandung dalam makanan. Asupan lemak jenuh, pola makan, aktivitas fisik, dan faktor genetik juga dapat memengaruhi kadar kolesterol darah. Lemak jenuh umumnya terdapat dalam potongan daging berlemak, mentega, dan produk susu tinggi lemak. Konsumsi lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol atau LDL dan dalam darah. Dan juga, sementara itu, lemak tak jenuh terdapat dalam minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Dan juga ikan berlemak menjadi salah satu sumber lemak tak jenuh dalam makanan. Sementara itu, dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, kolesterol juga berasal dari produksi tubuh sendiri. Hati menjadi organ yang memproduksi sebagian besar kolesterol untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Tubuh membutuhkan kolesterol untuk membentuk hormon, vitamin D, dan membran sel. Namun, kadar kolesterol LDL yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah. Dan berikutnya yaitu udang, termasuk makanan yang mengandung kolesterol. Namun, cara pengelolaan dan makanan pendamping dapat memengaruhi jumlah lemak yang dikonsumsi. Cara memasak makanan juga dapat memengaruhi jumlah lemak yang masuk ke tubuh. Kemenkes menyarankan masyarakat mengurangi makanan yang digoreng menggunakan banyak minyak. Karena itu, telur dan udang tidak selalu menjadi penyebab utama kolesterol tinggi. Pemeriksaan darah secara berkala dapat membantu mengetahui kadar kolesterol dan risiko kesehatan Anda. Informasi ini, pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tak terasa kita harus berpisah dari program acara Roti pagi ini, edisi 9 Oktober 2026. Karena tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita pagi. Sehingga pendengar, saya Alif Ndolu, ada juga Kadina Yulianti serta operator teknik yang bertugas ada Bung Dermas Fateh. Mewakili kerabat kerja bertugas di Rote Pakin, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Bye-bye.

Pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita pagi ini. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara di situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyebutkan